0: Tekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
2: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
3: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
2: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
4: Tentu saja, sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
2: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef, menyebutkan tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar, orang-orang yang dihubungi itu ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Worodana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia. Dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Prolegnas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Ini dari kejadiannya sendiri. Ini secara teknis kan.
9: Pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar

0: Pertamina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
2: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
1: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Jun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
3: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai. Dan mudah-mudahan puncaknya, ya, maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan, mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
1: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
4: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
1: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
5: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
1: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
0: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
3: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri, Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menegaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Programa 1 di kesempatan kali ini Selasa 26 Mei 2026 menjelang Hari Raya Idul Adha dan tentunya juga cukup banyak hari libur yang kemudian juga menyertai begitu ya. Sejak besok 27 Mei sampai dengan nanti menjelang 1 Juni 2026. Dan tentunya juga kita akan berbincang-bincang terkait dengan satu tema pentingnya menyiapkan

destinasi dan konektivitas transportasi di masa long weekend. Selain kemudian juga umat muslim ini merayakan Idul Adha di tanggal 31 Mei ini, juga umat Buddha merayakan Hari Raya Waisak. Nah, kondisi-kondisi ini kemudian juga biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kemudian juga menghabiskan waktu long weekend atau liburan panjang ini ke lokasi-lokasi wisata. Tentunya juga sudah ada planning yang juga dilakukan untuk kemudahan bepergian begitu ya, dari satu lokasi ke lokasi yang lain, kemudian juga mungkin akan kembali ke Yogyakarta untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Nah, bagaimana kemudian juga terkait dengan hal ini, pengembangan dari destinasi wisata dan kemudahan untuk moda transportasi sampai ke lokasi-lokasi wisata atau juga masuk dan keluar dari DIY. Kita akan bahas nanti pendengar dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi, tentunya bersama dengan para narasumber kami yang nanti akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Anda bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Para narasumber kami nanti akan hadir di studio Programa 1 dan tentunya juga Anda bisa bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911. Jangan lupa Anda juga bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Berbincang terkait dengan destinasi wisata, beberapa waktu belakangan ini ada pergeseran tren untuk masyarakat yang kemudian juga para pengunjung ini ingin mengunjungi lokasi-lokasi wisata. Biasanya mungkin kita melihat ini kan ada pengembangan-pengembangan di kawasan Malioboro, kemudian juga surga belanja, pusat perbelanjaan di sekitar Malioboro. Tapi beberapa waktu terakhir ini kemudian juga ada pergeseran tren di mana masyarakat ini kemudian juga memilih alam desa wisata, kemudian juga beberapa kawasan-kawasan wisata yang trennya ini bergeser lebih ke nature begitu ya, kembali ke alam. Seperti apa yang kemudian juga dikembangkan, nanti kita akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak Yusuf Hartanto SSN MHUM. Beliau ini PLT Direktur Utama Badan Otorita Borobudur, bersama dengan Mas Sosiawan Putra Surbakti. Beliau adalah Head of Corporate Communication PT Railing KAI Bandara. Artinya kemudian juga kemudahan masyarakat masuk dan keluar DIY untuk kemudian juga menikmati wisata selama masa long weekend atau libur panjang ini nanti 27 Mei sampai dengan menjelang tanggal 1 Juni 2026. Kita akan berbincang-bincang pendengar, Anda nanti bisa bergabung melalui telepon, WhatsApp dan juga kanal YouTube kami RRI Jogja Official.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik, dan kita masih berbincang-bincang terkait dengan satu tema, pentingnya menyiapkan destinasi dan konektivitas transportasi di masa long weekend. Kalau berbincang-bincang terkait dengan waktu libur yang cukup panjang, Mei 2020 ini kita merasakan begitu ya, cukup banyak waktu libur yang panjang. Nah, mau tidak mau ternyata kondisi ini kemudian juga menuntut kesiapan dari masing-masing pemerintah daerah di satu sisi, kemudian yang paling penting juga destinasi wisata. Upaya apa yang bisa dilakukan sebagai salah satu bentuk juga untuk memudahkan masyarakat atau pengunjung ini menikmati lokasi-lokasi wisata, dan tentunya juga ada alternatif pilihan untuk juga menghabiskan waktu libur panjangnya. Nah, seperti apa yang kemudian juga diagendakan oleh masing-masing pengelola wisata, kemudian di satu sisi ini juga kemudahan transportasi, konektivitas moda transportasi masuk dan keluar DIY. Nah, di satu sisi juga untuk berpindah dari satu destinasi wisata ke destinasi wisata lainnya. Kita sapa dulu pendengar yang bergabung dalam Opini Publik kali ini. Silahkan Anda bisa ikut berinteraksi langsung melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811271111. Saya sapa dulu pendengar yang bergabung di line telepon. Selamat pagi, Opini Publik.
2: Selamat pagi, Opini Publik.
1: Iya, mohon izin dengan Pak Joko menika?
2: Pak Joni Susanto,
1: mohon izin. Pak Joni yang ada di Sleman, Jih. Monggo Pak Joni.
2: Ini Mbak Prima, tak?
1: Leres Pak Joni.
2: Mbak Prima, sedikit komplain ya.
1: Iya, pripun Pak Joni?
2: Setiap jamnya dialog kok mesti sulit masuk.
1: Oh, jadi siap Pak, karena kebetulan beberapa kali ini kan narasumber sedang menyampaikan informasi, kemudian biasanya kami hold dulu Pak.
2: Oh, jadi kados kalau wingi kemarin.
1: Jadi siap Pak.
2: Yang masuk sama sekali, karena memang tidak bisa, hanya bunyi tek-tek.
1: Siap, ini jadi perhatian kami Pak Joni.
2: Mbak Prima, saya apresiasi ya terkait destinasi ya.
1: Betul Pak.
2: Cuman gini loh Mbak Prima, saya jadi bingung ya. Di tengah eskalasi di Timur Tengah seperti itu, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk mengencangkan ikat pinggang, efisiensi anggaran, terus ada kebijakan work from home untuk ASN, demikian juga masyarakat pada umumnya harus mengencangkan ikat pinggang, hemat energi. Tapi di lain pihak, nah ini agak membingungkan. Masyarakat bukannya hemat energi malah berbondong-bondong bepergian. Nah, ini jadi kita melihatnya menjadi bingung. Beda ya dengan di Jepang atau di mana ya, kalau mereka kondisi ekonomi pemerintahan ataupun energi apapun, mereka kalau sudah diinstruksikan hemat energi ya disiplin betul-betul menghemat energi kan begitu. Nah, nanti kalau sudah stok nasional BBM energi kita zero, kosong, akhirnya ada teriak-teriak protes semua, memprotes pemerintah. Ini membingungkan Mbak Prima. Jadi harapan kita pemerintah ya harus tegas menyatakan ke publik bahwa stok kita sangat mumpuni, sehingga masyarakat pun juga bisa melaksanakan aktivitas tidak dengan kecemasan kan begitu, karena stok mumpuni ya. Kalau begini nanti takutnya stok minus zero, mereka juga akan protes, teriak-teriak ke pemerintah. Ini jadi bingung. Itu Mbak Prima.
1: Siap.
2: Jadi harapan kita, ya itulah, pemerintah harus tegas menyatakan bahwa kita mumpuni, ya. Jadi masyarakat juga biar aware dan tidak terlalu cemas gitu. Bisa mengunjungi wisata, destinasi wisata kayak atau apa dan sebagainya kan begitu.
1: Baik, jaminan untuk stoknya juga terjamin begitu Pak ya. Baik.
2: Iya.
1: Betul, terima kasih Pak Joni. Matur sebanuun.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Joni. Terima kasih Pak Joni Susanto ini yang ada di Sleman ini. Beliau menggarisbawahi ketika kemudian juga melihat kondisi eskalasi geopolitik begitu ya, dengan kondisi Timur Tengah, tapi di satu sisi kemudian juga ada kebijakan dari pemerintah untuk juga melakukan hemat energi. Tapi di satu sisi ketika berbincang terkait dengan upaya-upaya untuk kemudian juga meningkatkan pemasukan dalam hal ini kemudian dari sisi pariwisata, nah harusnya pemerintah juga menjamin ketersediaan dari stok pangan, kemudian juga ketika libur long weekend seperti saat ini, kemudian juga bahan-bahan kebutuhan pokok ini harganya tetap stabil begitu. Terima kasih Pak Joni Susanto yang ada di Sleman. Pendengar, sesaat lagi kita akan berbincang-bincang tentunya dengan para narasumber kami yang hadir di studio Programa 1 berkaitan dengan satu tema, pentingnya menyiapkan destinasi dan konektivitas transportasi di masa long weekend. Kita akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak Yusuf Hartanto SSN MHUM, PLT Direktur Utama Badan Otorita Borobudur, dan juga bersama dengan Mas Sosiawan Putra Surbakti, Head of Corporate Communication PT Railing KAI Bandara. Untuk Anda akan langsung bergabung, nanti akan kami berikan kesempatan. Jangan lupa melalui telepon di 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811 271 1911, dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Silakan pendengar bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Satu informasi dihadirkan rekan reporter RRI Yogyakarta, rekan Rosian Anwar, berkaitan dengan moda transportasi kereta yang tetap menjadi favorit publik. Kita simak informasinya berikut ini.
3: Adapun formasi susunan rangkaian kereta api Wijaya Kusuma dihitung dari kereta paling barat.
4: Menyambut masa libur panjang akhir pekan, PT KAI Daop 6 Yogyakarta mulai 27 Mei hingga 1 Juni 2026 telah menyiapkan sejumlah kereta api tambahan untuk mengakomodasi penumpang yang hendak berwisata ke Yogyakarta. Rizka Novita, mahasiswi asal Kalimantan Barat, mengaku sangat menyukai naik kereta karena biaya yang relatif terjangkau, khususnya untuk kelas ekonomi premium.
5: Mungkin karena pelayanannya, terus biayanya juga terjangkau, bisa untuk masyarakat yang kurang mampu.
4: Sedangkan bagi Kartika Iswara, warga asli Yogyakarta yang kini tinggal di Bandung, Jawa Barat, fasad stasiun yang dipercantik untuk momentum tertentu kerap menjadi perhatian khusus dari penumpang yang ingin mengabadikan keindahan stasiun seperti di Stasiun Tugu Yogyakarta.
6: Terobosan yang menarik dari KAI karena bisa jadi stasiun sebagai destinasi juga gitu, sebagai destinasi wisata. Jadi sekarang tuh menurut saya image stasiun nggak cuma buat tempat transit, tapi orang emang pengen ke stasiun buat lihat stasiunnya. Nah, sama halnya kayak Stasiun Tugu, kayak tiap liburan kita kayak selalu pengen lihat di quarter barunya.
4: Sementara itu, manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menerangkan ada 7 kereta api tambahan yang dioperasikan mulai dari kelas ekonomi hingga eksekutif untuk menjawab antusiasme publik selama masa libur Idul Adha dan hari lahir Pancasila pada tahun ini.
7: Adapun 7 kereta api tambahan keberangkatan dari Daop 6 Yogyakarta pada periode long weekend kali ini, KA Sancaka Fakultatif Relasi Yogyakarta Surabaya Gubeng, KA Batavia Relasi Solo Balapan Gambir, KA Tambahan Yogyakarta Gambir, KA Tambahan Yogyakarta Gambir, KA Tambahan Solo Balapan Bandung, KA Tambahan Solo Balapan Bandung, dan KA Tambahan Lempuyangan Pasar Senen.
4: Daop 6 Yogyakarta juga kembali menyediakan kereta ekonomi kerakyatan pada salah satu rangkaian KA Tambahan di masa liburan kali ini. Kereta tersebut adalah KA 7039 Relasi Lempuyangan Pasar Senen untuk memberikan alternatif perjalanan yang nyaman dengan tarif terjangkau.

0: Pendengar program satu, seperti di awal tadi kita sampaikan, kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa kali ini dan tentunya cukup spesial karena di hari ini, Selasa 26 Mei 2026, para narasumber kami hadir di studio program satu RRI Yogyakarta. Kita akan membahas terkait dengan satu tema, pentingnya menyiapkan destinasi dan konektivitas transportasi di masa libur long weekend. Untuk Anda nanti akan bergabung, jangan lupa kami berikan kesempatan melalui telepon 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911 dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami bisa menyimak melalui RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu para narasumber kami yang sudah hadir di studio program 1 RRI Yogyakarta. Yang pertama ini hadir Bapak Yusuf Hartanto SSNM HUM. Beliau ini PLT Direktur Utama Badan Otorita Borobudur. Pak Yusuf, selamat pagi, kabar baik?
1: Selamat pagi Mbak, Alhamdulillah baik.
0: Terima kasih ini Pak Yusuf menyediakan waktu untuk hadir di studio program 1 berbincang-bincang terkait dengan kesiapan destinasi di seputar Borobudur begitu. Matur nuwun Pak Yusuf. Dan juga menemani Pak Yusuf ini ada Mas Sosiawan Putra Surbakti, lebih akrab kita sapa dengan Mas Putra. Beliau ini adalah Head of Corporate Communication PT Railing KAI Bandara. Kabar baik Mas Putra?
2: Luar biasa Mbak.
0: Luar biasa.
2: Selamat pagi juga Pak Yusuf.
1: Pagi Mas.
0: Iya. Terima kasih ini bersedia hadir juga di studio program 1 untuk berbincang-bincang bersama dengan Pak Yusuf. Karena kalau kita berbincang masalah libur long weekend ini identik dengan destinasi wisata tapi juga kemudahan untuk menjangkau lokasi-lokasi ini melalui moda transportasinya. Baik. Pendengar nanti bisa bergabung bersama dengan Pak Yusuf dan juga Mas Putra melalui telepon, WhatsApp dan kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Saya ke Pak Yusuf dulu. Pak Yusuf, siap. Di awal tadi saya sampai kan kalau sudah berbincang masa libur long weekend karena ini cukup panjang Pak. Insyaallah Idul Adha besok 27 Mei kemudian sampai dengan nanti menjelang 1 Juni begitu Pak ya. Kebetulan 31 Mei ini juga hari raya Waisak begitu. Borobudur ini menjadi sentranya begitu. Nah, kita ingin tahu ini Pak Yusuf berkaitan dengan masa libur long weekend, kesiapan-kesiapan yang juga dilakukan oleh Badan Otorita Borobudur karena kan sekarang ada pergeseran tren masyarakat ini menikmati lokasi wisata. Kalau dulu mungkin ke pusat-pusat perbelanjaan, sekarang itu lebih ke back to nature begitu Pak, kembali ke alam. Monggo Pak Yusuf.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI. Izinkan saya Yusuf Hartanto. Memang dalam hal destinasi ini menjadi salah satu kebutuhan primer bagi semua orang. Dan kalau kita berbicara destinasi menyangkut kesiapan dalam libur long weekend, maka kita mengacu pada surat edaran Menteri Pariwisata nomor 5 tahun 2025 kaitan dengan libur panjang baik itu Nataru maupun Idul Fitri. Nah, salah satu yang harus disiapkan adalah memang destinasinya. Terus yang kedua adalah destinasi atau atraksinya. Yang kemudian adalah aksesibilitasnya. Terus yang terakhir adalah amenitasnya. Nah, ketiga unsur ini, tiga itu menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan libur long weekend yang nyaman, aman, dan berkesan. Nah, itu adalah tiga faktor itu yang menyebabkan destinasi itu akan tetap bertahan. Nah, kebetulan kami Badan Pelaksana Otorita Borobudur itu mempunyai objek wisata yang berkaitan dengan Candi Borobudur adalah di Bukit Menoreh, yaitu namanya Borobudur Highland, dengan prototipe kita punya Delano Glamping dan berbagai atraksi yang di sana. Demikian Mbak.
0: Baik. Nah, ini tadi saya sampaikan juga Pak Yusuf bahwa memang ada pergeseran tren masyarakat untuk kemudian juga kembali ke alam. Apa yang kemudian juga dikembangkan di Bukit Menoreh khususnya Delowani Glamping begitu ya. Karena kan sekarang itu kalau istilahnya healing begitu Pak ya. Itu jadi salah satu kebutuhan. Yeah, tadi disinggung juga oleh Pak Yusuf ini. Apa kemudian yang bisa ditawarkan ke masyarakat begitu Pak Yusuf?
1: Iya, baik pendengar yang budiman bahwa memang di kami Delowani Glamping itu menyiapkan amenitas yaitu glamping. Glamping yang tidak sekedar glamping tapi dipenuhi dengan berbagai fasilitas. Glamping kami komunitas adalah yaitu ada kasurnya, terus ada bantalnya, terus kemudian ada selimutnya, terus ada kayak mesin untuk memanaskan air dan fasilitas kopi, gula, terus kemudian juga ada air hangatnya di hutan. Nah, lokasi kami di Bukit Menoreh dengan kontur yang naik dan pemohonan pinus yang sangat rindang. Terus kemudian selain glamping, kita menawarkan atraksi, yaitu adalah Mukti Diri, yaitu wellness tourism. Dimana kalau pengunjung ke Dolano Glamping, maka kita ajak untuk bisa bermeditasi, bagaimana kita bisa menghayati sesuatu yang harus kita pahami. Salah satunya bagaimana cara kita bisa memakan makanan secara batiniah. Nah, kemudian dituntun oleh para instruktur yang pengalaman, terus kemudian juga untuk bisa mengintrospeksi diri di dalam hutan, sehingga healing atau wellness tourism ini menjadi sesuatu yang sangat berkesan di hati para pengunjung kami, baik itu dengan relaksasi, kemudian menghirup udara yang segar di bawah pohon pinus, sekaligus mengekspresikan emosi. Bagaimana kita bisa melepaskan kepenatan selama di kota, ya ibaratnya, selama activity di kota atau bekerja, tetapi ketika kita masuk ke dalam glamping, insya Allah macet gitu ya, sehingga ekspresi dalam emosional kita ditumpahkan dalam Mukti Diri, dalam wellness tourism tersebut. Selain itu juga memang atraksi yang di sini adalah namanya trekking, ya. Trekking di bawah pohon pinus dan udara oksigen yang sangat luar biasa kita bisa menghirup, sehingga insya Allah paru-paru kita akan tercuci di situ, ya. Selain atraksi jogging track, maka ada bird watching. Nah, kita juga diajak untuk healing, bagaimana kita menikmati suara burung, baik itu burung yang sifatnya yang serah kita dengar, juga elang Jawa yang masih ada di perbukitan Menoreh. Demikian.
0: Baik. Nah, satu hal lagi sebelum saya beralih ke Mas Putra ini, Pak Yusuf, berkaitan dengan aksesibilitas tadi ini, artinya kemudian juga bagaimana masyarakat ini dimudahkan untuk mencapai ke lokasi, begitu Pak. Kalau kita sudah bilang perbukitan Menoreh, pasti kan moda transportasinya ini roda 4, begitu. Apa yang kemudian ditawarkan, begitu Pak?
1: Ya, baik. Memang transport ini menjadi tren, bagaimana kita bisa mengantisipasi, ya. Memang kami ini di perbukitan Menoreh, kalau kita ukur jarak dari Kota Yogyakarta ke Stasiun Tugu, maybe adalah sekitar 1 jaman. Memang agak jauh, ya. Tetapi memang moda transportasi yang ada sudah kita siapkan. Ya, setidaknya adalah alhamdulillah semua stakeholder di transportasi itu saling terhubung. Ya. Yang salah satunya adalah kita menggunakan nyebut merek nggak apa-apa, ya, katakanlah ada KAI yang sudah siap menampung dari kota-kota besar, terus disalurkan menjadi Damri, ya. Damri itu menjadi concern kami, kita sudah bekerjasama untuk membuka jalur ke sana. Tapi memang yang utama adalah jalur ke sana adalah menggunakan transportasi pribadi, Mbak. Kebanyakan pribadi, baik itu dengan moda roda 4 maupun pakai motor, ya. Memang di sana karena memang transportasi di sana masih sangat jarang, ya. Memang tugas kami bagaimana nanti ke depan kita bekerja sama dengan stakeholder yang lain, baik itu dengan perhubungan maupun dengan moda transportasi yang lain, untuk kita kerjasama sehingga akses menuju ke sana, baik itu akses jalan maupun transportasi, lebih kita mudahkan. Tapi saat ini lebih memang menggunakan transportasi pribadi, dan memang jalurnya sudah mulus, Mbak. Sudah layak untuk dikunjungi, karena memang sudah kita bangun, sudah kita rapikan bersama dengan PU, sehingga akses ke sana sudah mudah, walaupun memang masih agak sempit, tetapi mulus jalannya menuju ke tempat kami, ke Dolano Glamping atau namanya Borobudur Highland. Demikian, Mbak.
0: Baik, ini memudahkan, begitu tadi, ya. Ada prasyaratnya nih, jalannya mulus ini, Pak. Luar biasa. Baik, saya beralih ke Mas Putra ini. Mas Putra tadi juga disinggung oleh Pak Yusuf, begitu ya, bahwa memang berkaitan dengan moda transportasi, ada pilihan destinasi wisata yang juga ke arah Kulon Progo, begitu. Kita ingin tahu ini, Mas Putra, PT Railing ini kemudian juga KAI Bandara menyiapkan untuk masa libur long weekend. Saya bilang ini panjang banget, Mas, dari 27 sampai 1 Juni, begitu ya. Seperti apa yang sudah disiapkan ini, Mas Putra?
2: Jadi KAI Bandara itu menyiapkan 84.000 kursi, itu yang terhitung mulai dari hari ini sampai tanggal 1 Juni nanti, itu untuk menampung seluruh masyarakat yang akan berlibur ke Yogyakarta. Karena kita dari evaluasi kemarin pas hari libur kenaikan Yesus Kristus, itu ada sebanyak 40.000 orang yang datang ke Jogja. Jadi ini karena sangat long weekend, ya, sampai tanggal 1 Juni, kami sebagai public transport itu benar-benar harus menyiapkan semua dan mengakomodir semua masyarakat masyarakat yang akan menggunakan kereta api bandara, khususnya yang datang dari luar kota untuk menikmati kota Yogyakarta seperti itu ya. Dan sebenarnya kami juga hari ini melakukan kampanye sosialisasi keselamatan kereta api ya, karena kan emang banyak kejadian. Jadi hari ini kami di stasiun Wates itu melakukan kampanye di perlintasan supaya masyarakat itu lebih aware terhadap keselamatan diri sendiri dan melihat kiri kanan apabila ingin melewati perlintasan. Jadi jangan sampai selama masa libur long weekend ini ada kejadian gitu Mbak ya. Yeah. Kan kita pengen semuanya terkendali, aman dan nyaman seperti itu.
0: Baik, jadi tidak hanya kemudian juga menyiapkan dari sisi moda transportasinya, tapi ada kampanye keselamatan lalu lintas ini tadi.
2: Betul.
0: Ya. Baik, Mas Putra, kita ingin tahu ini berkaitan juga dengan kesiapan dari PT Railing dengan dua kali lipat ini ya, penambahannya dua kali lipat dari ketika kenaikan Yesus Kristus kemarin, karena memang lebih panjang liburnya. Nah, seperti apa kemudian fasilitas yang ditawarkan? Karena kan kadang-kadang kalau berbincang mengenai KAI Bandara terkait dengan heatway-nya juga begitu ya, yang kemudian menjadi pemikiran masyarakat untuk menggunakan transportasi tersebut. Seperti apa ini Mas Putra?
2: Jadi KAI Bandara itu menyiapkan 50 kali perjalanan per hari, itu 26 kali perjalanan untuk pengguna YIA Express dan 24 kali perjalanan YIA yang reguler ataupun PSO. Dan keberangkatan kita paling awal dari stasiun Tugu menuju stasiun YIA itu pada pukul 4.20 pagi. Sedangkan dari stasiun YIA itu jam 5.20 pagi. Itu penumpang bisa menggunakan kereta api bandara. Dan kami juga menyiapkan namanya flexi ticket. Jadi bagi penumpang yang ingin merasakan kenyamanan ataupun experience yang lebih, itu dapat menggunakan ruang VIP yang ada di Yogyakarta International Airport. Jadi sambil mereka menunggu kereta bandara, mereka bisa minum kopi, minum teh, dan ruang tunggu yang lebih nyaman. Dan ini kita khususkan selama long weekend ini. Jadi karena penumpang akan banyak, dan kami menyiapkan ruang tambahannya yaitu ruang VIP dengan flexi ticket tadi.
0: Baik, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang bisa menggunakan ini begitu.
2: Betul
0: ya.
2: Betul sekali.
0: Baik, baik. Nah, kita buka kesempatan ini, Mas Putra dan juga Pak Yusuf, untuk pendengar akan langsung berinteraksi ya dalam perbincangan kami di Dialog Jogja Menyapa. Pendengar, kami membuka kesempatan untuk Anda bisa ikut berinteraksi langsung melalui telepon 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811 2711 911, dan juga melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Ini sudah ada pendengar yang bergabung melalui kanal YouTube ini, saya bacakan terlebih dahulu Mas Putra dan juga Pak Yusuf. Ada Bapak Miftahur Rohmah, ini ada Jogja Trans Gunung Kidul Bantul Giwangan Yogyakarta, semoga penumpang ini juga bisa sampai ke lokasi-lokasi tersebut begitu. Terima kasih. Ini tadi yang kemudian juga masih menjadi PR tadi Pak Yusuf ya, untuk kemudian juga memudahkan masyarakat mencapai destinasi wisata The Loanu tadi, Borobudur Highland begitu Pak ya. Kemudian ini ada Pak Badatri Utomo dari Godean. Menyimak perbincangan ini Mbak Prima, saya ingin kejelasan terkait dengan sarana prasarana keselamatan di destinasi wisata The Loanu Highland ini tadi. Baik, di Borobudur Highland. Terima kasih pencerahannya. Baik, nanti saya ke Pak Yusuf terkait dengan sarana prasarana keselamatan ini Pak. Matur nuwun Pak Badatri Utomo yang ada di Godean. Kemudian ada WhatsApp ini yang bergabung dari Pak Juna di Seturan. Jogja ingin menjadi kota wisata modern, tapi apakah transportasi publiknya juga sudah cukup aman dan nyaman dipakai untuk anak muda sampai malam hari? Kalau semua wisatawan diarahkan menggunakan transportasi umum saat long weekend, apakah kapasitas armadanya benar-benar siap atau justru membuat antri panjang? Terima kasih Pak Juna yang ada di Seturan. Nanti sedikit ditambahkan oleh Mas Putra ini karena kebetulan dari lokasi KAI begitu, untuk bisa menjangkau lokasi-lokasi wisata di kota ini seperti apa. Matur nuwun Pak Juna atau Mas Juna di Seturan. Kemudian juga tadi ada Pak Badatri Utomo dan Pak Miftahur Rohmah. Pak Yusuf bisa menanggapi sarana prasarana keselamatan, monggo Pak.
1: Baik, makasih sarana dan prasarana keselamatan yang sudah kita siapkan di Borobudur Highland, khususnya di Donald Glamping. Yang jelas bahwa semua pengunjung pertama adalah kita cover dengan asuransi gitu. Terus yang kedua adalah kita sudah menyiapkan titik-titik krusial mitigasi risiko apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Adalah kita sudah bekerjasama dengan Puskesmas Samigaluh untuk bisa apa namanya, menyiapkan armada ambulannya di tempat kami setiap ada kegiatan yang weekend, yang tentunya pengunjung lebih safety dan aman. Dan kemudian di sana kita sudah siapkan guide-guide sekaligus petugas-petugas kami untuk bisa melayani pengunjung, baik itu yang nginap maupun yang visitor secara harian. Nah, itu sudah kita siapkan. Yang jelas sarana dan prasarana sudah kita siapkan di sana. Terus kemudian kenyamanan, insya Allah kenyamanan di sana. Jalan menuju di tempat kami, menuju di Borobudur Highland, sudah lumayan bagus gitu ya. Ya karena di hutan tentunya tidak semulus kalau di destinasi di kota ya. Karena memang wisata-wisata alam ya, wisata alam, dan di sana adalah terasiring, adalah perbukitan unda-undaan gitu. Sehingga yang jelas petugas kami akan mengarahkan sekaligus membimbing ke tempat-tempat yang memang aman. Terus kemudian kita juga sudah mengantisipasi, karena di sana adalah banyak pohon pinus, maka banyak sudah pohon-pohon yang sudah tua atau ranting-ranting sudah kita amankan atau sudah kita tebang, sehingga insya Allah sarana dan sarana keselamatan sudah kita siapkan semuanya. Sehingga karena memang keamanan dan keselamatan ini kita mengacu pada Permen Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata tahun 2019, bahwa memang SOP bencana sekaligus kesiapan evakuasi sudah kita siapkan, sekaligus keamanan dan keselamatan dan manajemen krisis itu sudah kita lakukan. Sekaligus kita juga menginformasikan risiko untuk wisatawan, bahwa wisatawan harus diberikan informasi risiko aktivitas berwisata di tempat kami. Nanti ada kayak safety briefing sebelum kita melakukan aktivitas di tempat kami. Nah, selanjutnya kita juga sudah selalu memeriksa, memitigasi risiko semuanya wahana risiko yang tinggi, baik diperiksa secara kelayakan, uji kelayakannya, dan dimitigasi secara rutin. Jadi semua, baik itu pohon, kemudian peralatan atraksi yang sudah kita siapkan, sudah kita uji kelayakannya dan kita periksa per bulannya. Demikian, Mbak.
0: Baik, begitu Pak Bada, terkait dengan sarana prasarana keselamatan, jadi sudah ada mitigasi resiko bahkan analisis resikonya ya, begitu ya Pak Yusuf ya. Baik, nah Mas Putra ini, Mas Juna yang ada di Seturan ini, kemudahan untuk kemudian juga berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, monggo Mas.
2: Sebenarnya bisa dibilang cukup mudah ya. Jadi stasiun Tugu Yogyakarta ini adalah stasiun terintegrasi. Jadi di situ ada kereta bandara, ada kereta komuter, dan ada kereta jarak jauh. Nah, untuk kereta jarak jauh yang kita tahu pasti 24 jam ya, karena penumpang juga ada yang datang subuh, berangkat malam. Sedangkan untuk kereta komuter ataupun kereta lokal, itu paling malam pukul 22.30. Dan untuk kereta bandara, itu dari stasiun YIA-nya paling malam itu jam 9.30. Jadi sebenarnya masyarakat dihimbau untuk melihat jadwal terupdate melalui akun sosial media official, dan memastikan perencanaan perjalanan lebih lancar gitu ya. Jadi udah tahu, oh jadwalnya paling malam jam segini, jadi harus bisa estimasi waktunya. Dan sebenarnya masyarakat juga bisa menggunakan pilihan moda transportasi lain, karena emang di stasiun Tugu itu dekat dengan halte yang ke Malioboro, bisa menggunakan transportasi online dan segala macamnya. Karena sebenarnya kita juga ingin mendukung perekonomian di daerah sekitar gitu ya, baik di sekitar stasiun ataupun jaraknya di luar stasiun gitu.
0: Baik, jadi menghidupkan moda transportasi lain begitu ya. Betul. Mas Putra ya. Baik, Mas Putra dan Pak Yusuf, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita rehat dulu sejenak. Nanti kita akan kembali lagi karena sudah ada beberapa pendengar yang bergabung melalui WhatsApp. Tentunya Anda nanti bisa bergabung dalam perbincangan kami di Dialog Jogja Menyapa melalui telepon di 580333. Dan jangan lupa Anda juga bisa bergabung melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Silakan nanti Anda bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Satu lagu berikut ini akan menemani pendengar sebelum nanti kita akan kembali lagi dalam Dialog Jogja Menyapa.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa. Dan tentunya untuk Anda yang akan langsung bergabung, masih kami berikan kesempatan untuk bisa ikut berinteraksi langsung dalam perbincangan kami di Dialog Jogja Menyapa. Kita masih membahas terkait dengan pentingnya menyiapkan destinasi dan konektivitas transportasi di masa libur long weekend. Bersama dengan narasumber kami yang hadir di studio Programa 1, ada Bapak Yusuf Hartanto, SSN MHUM. Beliau ini PLT Direktur Utama Badan Otorita Borobudur. Dan juga Mas Sosiawan Putra Surbakti, beliau ini Head of Corporate Communication PT Railing KAI Bandara. Wah, ini sepertinya ada pendengar yang bergabung ini, Mas Putra dan juga Pak Yusuf. Kita sapa terlebih dahulu ini. Selamat pagi, Jogja menyapa.
1: Selamat pagi, Mbak Prima.
0: Selamat pagi ini, monggo Pak Joni Susanto di Sleman. Leres nih Pak. Monggo silakan Pak Joni.
1: Pagi Pak Yusuf.
2: Pagi Pak.
1: Salam sehat. Sehat Indonesia.
0: Sehat Indonesia. Monggo Pak Joni. Ada Mas Putra juga ini dari KAI Bandara ini, ya. Pak Joni.
1: Saya ke Pak Yusuf dulu ya.
0: Siap, monggo Pak.
1: Pak Yusuf, sebagai warga negara ya, saya sebetulnya kurang setuju waktu ada kunjungan Presiden Macron ya dari Prancis. Borobudur sempat dipasangi stairlift ya. Nah, paling tidak itu mengganggu situs, walaupun katanya sih tidak ada pengeboran dan sebagainya. Harapan kita lebih bagus kalau natural aja. Jadi ya memang begitu itu ke Borobudur. Nah, kalau takut capek ya nggak usah naik kan begitu. Jadi disediakan natural saja itu. Itu saran saya sebagai warga negara. Kemudian dengan terkait dengan proyek perambanan Heretic Skyline ya, kereta gantung. Nah, ini perlu diperhatikan Pak Yusuf, konstruksi ya. Karena tidak sangat sering terjadi ini di beberapa luar negeri, di Cina juga. Kereta gantung yang roboh, yang macet dan sebagainya. Nah, ini jauh-jauh hari supaya diperhatikan untuk konstruksinya Pak Yusuf. Ya, kemudian ke Mas Putra. Mas Putra, tidak artinya berkali-kali ya kejadian AA itu nabrak ya pengendara motor, ya orang nyabrang dan sebagainya di perlintasan yang tidak berpalang pintu. Nah, ini juga perlu diperhatikan Mas Putra. Karena apa? Ini sangat krusial banget ya, urgent banget. Jadi palang pintu ini mobilitas warga juga cukup banyak. Ini mohon KAI juga khususnya di Wates ya. Dan pada umumnya banyak di Indonesia ini ribuan yang tidak berpalang pintu. Ini tolong KAI juga sangat memperhatikan itu. Oke, itu saya rasa. Terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Pak Joni yang ada di Sleman ini tadi. Terima kasih Pak Joni. Kami berikan kesempatan nanti kepada pendengar bisa bergabung kembali melalui telepon di 580333. Saya ke WhatsApp dulu ini. Ada pendengar yang bergabung melalui WhatsApp di kesempatan pagi ini. Yang pertama dari Bu Gita yang ada di Jalan Godean. Untuk harga yang bisa untuk menikmati Loano Glamping ini berapa ya Pak ya? Mohon bisa dijelaskan ini, Bu Gita di Godean. Kemudian satu lagi ada Pak Hanafi yang ada di Sleman. Mas Putra tadi menerangkan untuk tiket fleksi. Nah, berapa yang harus dibayar apabila ingin memanfaatkannya? Terima kasih Pak Hanafi di Sleman dan juga Ibu Gita yang ada di Godean ini. Monggo, saya ke Pak Yusuf dulu ini, karena tadi disampaikan juga oleh Pak Joni ini. Monggo Pak Yusuf.
2: Baik, makasih Mbak. Bapak Ibu yang kami hormati, izin terima kasih Pak Joni dari Sleman yang sudah memberikan saran dan sekaligus apa ya kritiklah bagi kami pengelola destinasi. Tapi kami sampaikan di sini ya Mbak ya, bahwa memang itu sudah kebijakan pimpinan. Sehingga kami juga mengikuti instruksi itu. Tetapi memang mumpung ini ya Mbak, kaitan dengan di siaran RRI ini kami sampaikan memang Pak Joni dan Bapak Ibu pendengar semuanya, bahwa memang badan pelaksana otorita Borobudur itu tidak secara direct mengelola Candi Borobudur. Uh-huh. Ya, jadi bahwa memang badan pelaksana otorita Borobudur itu sudah mempunyai tugas yaitu otoritatif dan koordinatif. Otoritatif itu kita diberi kewenangan untuk mengelola lahan seluas 309 hektar di Bukit Menoreh. Ya, tepatnya di Kabupaten Purworejo, walaupun akses lewatnya lewat Kabupaten Kulon Progo, yaitu di Samigaluh, Nglinggo. Nah, itu rutenya. Terus kemudian koordinatif, tugas kami adalah memberikan informasi sekaligus mengkoordinasikan semua kebutuhan sekaligus rencana pengembangan destinasi yang ada, termasuk Candi Borobudur. Bagaimana bahwa Candi Borobudur itu secara TUSI itu dikelola oleh namanya TWC ya. TWC, terus kemudian Taman Wisata Candi, tetapi dalam hal untuk pengembangan marketingnya, tetapi kalau untuk apa namanya, untuk konservasi, pemeliharaan itu di Museum Cagar Budaya di Kementerian Kebudayaan, memang banyak pengelola di Candi Borobudur, jadi gitu Pak. Dan terima kasih Pak Joni atas saran sekaligus apa namanya, ekspresinya ya, menanggapi hal tersebut. Terus kemudian kaitan dengan yang tadi Pak Joni sampaikan, memang Prambanan Skyline itu menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen kaitan dengan rencana pengembangan kereta gantung antara Candi Ijo sampai ke Tebing Breksi. Itu menjadi perbincangan hangat, dan kami di Kementerian Pariwisata oleh Bu Menteri juga untuk mengawasi bagaimana, karena itu melewat cagar budaya dan apa namanya lahan pertanian yang hijau, maka kita juga wanti-wanti kepada pengembang khususnya dan kepada pemangku kebijakan dalam ini pemerintah daerah untuk bisa hati-hati bagaimana jangan sampai merusak ekosistem cagar budaya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih Pak Joni atas saran sekaligus kritikannya. Terus kemudian yang kedua kaitan dengan Ibu Gita, harga. Nah, ini menarik Bu. Ya, harga untuk bisa nginep di Delano Glamping itu ada dua Bu. Yang pertama adalah kaitan dengan yang reguler. Itu ada 600.000, kapasitas glamping itu adalah tenda itu 4 sampai dengan 6 orang sesuai kebutuhan ya. Terus kemudian selain itu juga ada 700.000. Nah, itu adalah untuk yang VIP ya, VIP. Kapasitas memang kalau VIP lebih sempit karena VIP hanya 2 ya. Untuk kapasitas 2 orang karena yang VIP ya untuk apa, mohon maaf, berarti kayak berduaan suami istri atau apalah yang lebih privasi gitu ya, itu lebih menarik juga. Terus kemudian kaitan dengan yang fasilitas apa yang didapat, maka pertama adalah Ibu kalau nginep di glamping nggak perlu repot pakai tenda dome atau apa, sudah kita siapkan. Ibu tidak perlu membawa selimut, sudah kita siapkan selimutnya. Juga kasur, bantal, terus minuman teh, gula, kopi, mesin penana nasi bahkan ya, termasuk pernah apa untuk memanaskan air biar membuat kopi sudah kita siapkan. Termasuk Ibu bisa menikmati suasana hutan pinus yang indah, itu sudah kita siapkan kursi di teras tenda sudah ada. Terus kemudian kita juga ada namanya amphitheater, Bapak Ibu bisa barbecue di sana. Untuk peralatan sudah disiapkan, Ibu tinggal membawa ikannya. Kalau Ibu nggak sempat membawa ikannya, maka tinggal telepon kepada petugas kami, maka akan kita siapkan. Intinya bahwa kita siapkan kepada semua pelanggan-pelanggan kami. Terus kemudian, kalau Ibu bisa mendapatkan informasi

0: namanya facility yang ada, sekaligus perkembangan, sekaligus program-program kerja yang sudah dilakukan BOB. Terus ini kaitan dengan kalau Pak Hanafi tadi ke ini ya, ke Mas Putra ya.
1: Iya.
0: Nah, terus kemudian nanti banyak lagi atraksi-atraksi yang kita tampilkan di sana, Bu. Pokoknya terus kemudian bagaimana nanti kita pagi-pagi, karena ekosistem di sana itu sudah bagus, Bu. Ekosistem pengembangan pariwisatanya. Kalau Ibu di sana Deloano, Ibu nanti pagi atau sore, kalau pagi Ibu bisa sunrise itu di namanya ke Tumpeng Menoreh. Terus kemudian Ibu juga bisa ke Bukit Isis, ya. Terus kemudian Ibu bisa sunset juga di Bukit Isis. Karena ekosistem sudah berjalan. Terus kemudian Ibu selain ke Delano Glamping, itu bisa menikmati keindahan di alam sekitarnya. Karena dia juga ada namanya Glamping Menoreh. Terus kemudian ada atraksi untuk mengolah gula aren. Terus kemudian juga untuk mengolah teh, baik teh yang sifatnya teh putih atau white tea. Terus kemudian ada green tea. Terusnya juga ada teh-teh yang lain disangrai secara tradisional oleh warga lokal. Jadi kami tunggu Bu Gita kedatangannya, dan kami sangat senang melayani Ibu dan keluarga nantinya.
1: Baik, begitu Bu Gita di Godean dan juga Pak Joni ini tadi. Nah, saya beralih ke Mas Putra ini, karena tadi juga berkaitan dengan keselamatan transportasi yang digarisbawahi Pak Joni. Monggo Mas Putra.
2: Halo, selamat pagi Pak Joni. Terima kasih atas perhatiannya buat KAI. Jadi emang banyak kejadian saat ini, dan ini menjadi evaluasi ya buat manajemen KAI. Nah, untuk perlintasan sebidang ini, karena sebenarnya bukan kapasitas saya untuk menginfokan ya, tapi sepengetahuan saya ya Pak Joni ya. Jadi sejak 2021 hingga April 2026 itu KAI bersama dengan pemangku kepentingan telah menutup 1329 perlintasan liar. Dan saat ini terdapat 3674 perlintasan sebidang di Indonesia dengan 1810 titik yang menjadi fokus penanganan keselamatan karena berada pada kategori tidak dijaga. Jadi sebanyak 172 perlintasan itu diarahkan untuk penataan dan penutupan, dan 1638 perlintasan diprioritaskan untuk peningkatan pengamanan. Jadi sebenarnya mayoritas kejadian itu dipicu perilaku menerobos dan kurang memperhatikan kondisi sekitar sebelum melintas. Jadi sebenarnya ini adalah kolaborasi kita semua ya, baik itu KAI, masyarakat, stakeholder yang melewati perlintasan kereta api. Jadi kita berharap masyarakat itu bisa melihat kiri kanan, apabila sudah aman baru bisa lewat gitu. Jadi jangan asal menerobos saja, apalagi apabila sudah ada palang pintunya, tetap diterobos gitu. Karena kita nggak tahu ada dua jalur ternyata keretanya lewat dua-duanya gitu. Jangan sampai kejadian orang keluarga kita sudah menunggu di rumah, malah kita harus terdiam di perlintasan seperti itu. Seperti itu sih. Demikian ya Pak Joni ya.
1: Aku nekat begitu ya Mas.
2: Ya, betul.
1: Begitu Pak Joni. Nah, ini kemudian Pak Hanafi yang ada di Sleman ini.
2: Oh, Pak Hanafi yang flexi tiket ya.
1: Iya, flexi
2: tiket. Oke, jadi selama long weekend ini kita kasih special price itu Rp80.000. Penumpang bisa membelinya di front desk information, jadi tidak melalui aplikasi. Jadi begitu sampai ke YIA, penumpang bisa langsung menemui frontliner untuk mendapatkan flexi tiket, dan kemudian nanti diarahkan untuk masuk ke ruang VIP. Dan pengguna flexi tiket akan menggunakan kereta YIA Express, yaitu kereta yang tidak melewati stasiun Wates, jadi langsung dari stasiun YIA menuju stasiun Tugu Yogyakarta.
1: Baik, begitu Pak Hanafi ada di Sleman, dan ini hanya diberikan khusus untuk libur long weekend kali ini.
2: Betul.
1: Begitu ya. Baik, begitu Pak Hanafi yang ada di Sleman. Ini ada satu WhatsApp yang dikirimkan oleh Fanya di Panembahan, Mbak Fanya atau Ibu Fanya yang ada di Panembahan. Bapak-bapak narasumber, destinasi viral nih seperti glamping yang beberapa waktu belakangan ini memang ramai terus begitu. Apakah memang beberapa wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta ini sebenarnya masih menjual budaya dan kenyamanan, atau sebenarnya juga sudah berubah juga ini Pak menjadi sekedar kota dengan konten media sosial? Nah, bagaimana melihat kondisi ini? Baik, ini nanti bisa ditanggapi Pak Yusuf tutup ini, karena kemudian kadang-kadang ketika kemudian kita berwisata ke sebuah wilayah ini, apakah memang ada kenyamanan? Karena

0: ada wellness tourism juga begitu Pak, tapi atau memang karena ingin ada konten media sosialnya? Monggo Pak Yusuf, Bu Fanya di Panembahan.
1: Baik, Mbak Fanya di Panembahan. Budaya memang menjadi ikon sekaligus keunggulan bangsa Indonesia. Karena itu tetap menjadi ikonik dan menjadi atraksi utama di Indonesia. Baik khususnya di Yogyakarta pasti. Tetapi memang namanya pariwisata itu kan ada tren-trennya gitu ya. Katakanlah ada di mana tahun-tahun setelah pandemi itu memang alam menjadi salah satu tempat favorit bagi wisatawan untuk melepaskan fauna selama di kota. Tetapi pertanyaan Mbak Fanya, apakah budaya hanya sekedar ini? Tidak, bahwa budaya itu menjadi daya tarik tersendiri atau menjadi ikon pariwisata utama di Indonesia, karena keanekaragaman budaya khususnya di Jogja itu menjadi ikon yang sangat menarik gitu ya. Karena maka banyak acara-acara di Jogja tidak hanya sebagai konten, karena memang di dalam era digitalisasi itu konten menjadi sesuatu yang tren gitu ya. Tren itu sampai kapan ya kita nggak tahu ya, karena dalam digitalisasi itu menjadi penting dan menjadi tren gaya lifestyle baru khususnya anak muda, bagaimana bisa mengeksplor emosional sekaligus mengeksplor bagaimana bisa mempublikasikan. Dan dengan adanya konten-konten itu juga tidak menutup kemungkinan menjadi salah satu informasi yang menarik, yang memviralkan, walaupun nanti secara alamiah akan tersaring tersendiri, akan terlihat sendiri mana budaya yang hanya sekedar sebagai konten, atau memang budaya ataupun atraksi yang benar-benar menjadi langgeng atau sustainable, itu akan terseleksi tersendiri. Tidak mungkin kita akan datang 2 kali 3 kali kalau tidak menarik. Nah, budaya ini menjadi sesuatu yang menarik pasti kita menarik. Dan juga kami dari Danau Glamping sendiri Borobudur Highland itu menyajikan budaya juga. Kalau di sana kita menyajikan semacam kesenian-kesenian lokal, baik itu angguk dan lain-lainnya, itu menjadi daya tarik sendiri. Dan pecinta masyarakat lokal juga masih sangat sangat bagus sekali. Apabila kita lihat atraksi-atraksi budaya di Yogyakarta itu pasti dipenuhi oleh pengunjung, ya kan? Bahkan tidak hanya budaya dalam arti fisik visual ya, suara aja juga sangat dikunjungi oleh masyarakat. Contohnya lagu-lagu Jawa sekarang itu banyak lagi diminati oleh anak-anak muda, yang notabene anak muda itu waktu itu penyanyinya mungkin kita belum lahir anak muda, tetapi sekarang sudah menjadi tren bahasa daerah atau budaya daerah Jawa khususnya dan Yogyakarta khususnya itu banyak sekali diminati. Sehingga perpaduan antara budaya terus kemudian tren netizen maupun konten media itu menjadi sesuatu yang kolaborasi yang sangat menjanjikan untuk memberikan edukasi sekaligus menjadikan promosi komunikasi sekaligus publikasi bagi semua atraksi yang ada. Atraksi yang ada itu baik itu atraksi budaya, atraksi alam maupun atraksi buatan, itu menjadi sinergi semua destinasi yang ada. Tetapi memang dalam hal ini kesiapan semua stakeholder harus dipupuk, dalam hal ini silaturahmi kolaborasi baik itu dengan governance, pentahelik itu harus disemangatkan kembali, dikeluarkan kembali. Pentahelik itu ada sebenarnya akademisi, terusnya ada namanya governance, terus ada community ya, terus kemudian ada semua pemangku kepentingan itu harus bersatu bagaimana bisa mempublikasikan sekaligus memberikan effort destinasi yang bagus ya. Transportasi sangat penting khususnya di kereta api, wah sangat membantu sekali. Apalagi keretanya cepat-cepat sekali, itu menjadi transportasi yang sangat kita andalkan ya. Terus kemudian juga pemangku kepentingan dalam hal ini teman-teman dinas, teman-teman baik itu dinas pariwisata, dinas perhubungan, lingkungan hidup, BPBD, Basarnas, dan semua stakeholder memang harus bersatu padu untuk bisa menjadi ekosistem penanganan terhadap destinasi yang ada. Demikian sih.
0: Baik, begitu Bu Fanya ada di Panembahan. Konten media sosial perlu, tapi di satu sisi pengembangan pariwisata dan budayanya ini juga menjadi poin pentingnya begitu ya. Baik, ini ada WhatsApp yang dikirimkan dari Ibu Wiwi. Saya guru Abah Taruna Sleman, Mbak Prima. Kemudahan transportasi melalui KAI Bandara, apakah juga bisa dimanfaatkan? Misalnya nih, saya sebagai guru, untuk anak-anak bisa mengenalkan transportasi kereta. Nah, terkait dengan ini, apakah memang ada diskon khusus, Pak, untuk pembelian secara kolektif ini? Baik. Wah, ini cukup menarik ini. Bu Wiwi, guru Abah Taruna Sleman. Ini pertanyaan luar biasa ini.
2: Langsung ditembak gitu ya.
0: Siap. Monggo silakan Mas Putra.
2: Halo Bu Wiwi. Jadi KAI Bandara itu membuka peluang kerjasama dengan institusi pendidikan. Ya. Jadi kami mempunyai program namanya EduTrain. Jadi bagaimana pengenalan transportasi publik khususnya KAI Bandara, mulai dari gate, pengenalan profesi, layanan yang ada di dalam kereta api bandara. Nah, kita sebenarnya bisa bekerja sama antara sekolah Bu Wiwi dengan KAI Bandara. Jadi nanti bisa langsung chat yang ada di sosial media Instagramnya KA Bandara Railing, nanti akan diskusi lebih lanjut perkiraan hari apa selama tidak long weekend ya. Jadi selama long weekend seperti ini kita tidak buka untuk EduTrain, tapi untuk di weekdays kita buka kesempatan dari sekolah manapun yang ada di Yogyakarta ataupun di luar Yogyakarta yang mau EduTrain menggunakan KAI Bandara, kita persilahkan seperti itu.
0: Baik, begitu Bu Wiwi yang ada di Sleman. Kebetulan Bu ini guru Abah Taruna. Biasanya memang antusiasme anak-anak begitu ya, untuk kemudian juga bisa menikmati transportasi kereta ini. Baik, tidak terasa ini Mas Putra dan juga Pak Yusuf, ini 50 menit lepas dari jam 8 pagi. Tapi kita ingin ada beberapa hal penting ini, karena libur long weekend ini menjadi perhatian bersama. Tadi disampaikan juga kerjasama Pentahelix begitu. Kita ingin tahu dulu dari Mas Putra ini kenyamanan kemudian juga menggunakan KAI Bandara, jaminannya untuk masyarakat untuk masuk dan keluar DIY. Moga Mas Putra.
2: Oke, jadi kepada seluruh masyarakat, itu baik yang di luar Jogja ataupun di sekitar Jogja, itu untuk selalu melihat arus lalu lintas yang ada di kawasan stasiun Tugu Yogyakarta. Jadi kami selalu menghimbau penumpang kami untuk pengguna pesawat internasional itu datang hamin 3 jam sebelum keberangkatan dan 2 jam untuk keberangkatan domestik. Karena arus lalu lintas kita nggak bisa prediksi, jadi yang biasanya 30 menit ya harus dikalikan 2 gitu, jadi berarti datangnya hamin 1 jam gitu. Karena emang cukup padat supaya penumpang kami tidak kehilangan tiket kereta bandara. Betul. Ataupun kehilangan tiket pesawat, karena kan lumayan ya. Betul. Jadi sebenarnya semuanya harus mempersiapkan dengan baik dan follow sosial media kami untuk update arus lalu lintas ataupun info terkini terkait dengan KA Bandara Railing di Instagram @KA Bandara Railing. Dan di situ juga ada link yang akan terkonek melalui WhatsApp bisnis. Jadi apabila penumpang ingin bertanya-tanya tentang KA Bandara Railing, bisa langsung melalui WhatsApp tersebut.
0: Baik, jangan lupa tadi disampaikan bahwa kondisi lalu lintas di sekitar stasiun Tugu ini menjadi perhatian penting.
2: Betul gitu sekali.
0: Jangan sampai telat. Rifanya luar biasa kalau penerbangan ini.
2: Benar sekali.
0: Baik, Pak Yusuf, ini kemudian juga destinasi wisata sebagai salah satu pilihan begitu untuk libur long weekend dengan tren yang sekarang sudah berubah, Pak, back to nature begitu. Ya. Monggo Pak Yusuf.
1: Ya, baik, libur libur panjang ya, long weekend itu menjadi hari yang kita tunggu-tunggu bersama ya. Karena mau tidak mau suka tidak healing atau berwisata itu menjadi kebutuhan primer saat ini karena ya kesibukan kita. Nah, dalam hal ini memang yang harus kita siapkan kaitan dengan baik itu di alam ataupun di kota, memang itu tergantung masing-masing style ya. Karena memang saat ini kan selain alam juga, kalau kami lihat itu tren-tren sekarang adalah kafe shop di kota itu juga sangat menarik. Bahwa kan sekarang itu kalau kita lihat kafe shop di kota-kota itu juga tempat diskusinya para netizen, anak-anak muda semuanya. Jadi kalau memang di alam ya juga menjadi alternatif berwisata sekaligus untuk ekspresi meluapkan kegelisahan maupun keresahan setelah kita bekerja semingguan penuh di kota. Tapi udah hal ini dalamnya menyikapi dengan long weekend itu tentunya akan satu mendesain itu akan meningkatkan okupansi hotel itu pasti, maka kesiapsiagaan amenitas dalam hotel, baik itu hotel yang berbintang maupun non berbintang, baik itu penginapan maupun homestay, harus bersiap-siap karena kelonjakan wisatawan itu pasti akan datang. Terus kemudian adalah meningkatkan kunjungan destinasi. Nah, destinasi juga harus kita siapkan, entah itu alam, entah itu buatan ataupun budaya, harus kita benar-benar siapkan karena meningkatnya wisatawan itu pasti menjadi apa namanya kesiapsiagaan semua pengelola di manajemen destinasi. Selanjutnya juga adalah dengan adanya wisatawan maka juga akan menguntungkan atau meningkatkan UMKM yang ada, termasuk ekonomi kreatifnya itu menjadi salah satu ekosistem yang harus kita siapkan. Maka UMKM kami menghimbau siapkan barang-barang ataupun
0: produk
1: ya yang baik, mbak, entah itu kan namanya UMKM, baik itu kuliner maupun yang lain, tapi memang dalam hal ini kuliner menjadi favorit ya. Maka jangan sampai nutruk ini ya, kata-kata nutruk itu yang menjadi salah satu persoalan tersendiri. Sekali nutruk maka diviralkan itu menjadi bumerang bagi kami dan semua pemangku kepentingan, bagaimana kita memulihkan berita-berita itu. Terus kemudian juga dengan meningkatnya wisatawan long weekend ini, maka modal transportasi baik itu yang nasional maupun lokal harus kita siapkan. Alhamdulillah KAI sangat support sekali kaitan dengan kunjungan wisata. Juga modal transportasi yang lain itu harus kita siapkan, termasuk mohon maaf Mbak Prima, termasuk Gojek juga harus kita siapkan berpenampilan yang menarik juga. Karena apa? Jangan sampai tukang Gojek, mohon maaf sekali, tidak wangi mah itu. Jadi harus kita siapkan semua performa untuk menjadi. Nah, memang dalam long weekend ini ada tantangan-tantangan tersendiri, Mbak Prima. Salah satu tantangan adalah keselamatan wisatawan ya. Ini semua pengelola, baik itu pengelola maupun stakeholder pemangku kepentingan harus bekerja sama bagaimana wisata itu lebih aman dalam berwisata, khususnya di Yogyakarta, apalagi di Tami, di Borobudur Highland atau di Danau Gleming, itu menjadi salah satu. Terus kemudian adalah kesiapan ya. Tantangan adalah kesiapan SDM sendiri dan layanan wisata itu menjadi krusial, karena bagaimana hospitality di setiap destinasi, mau setiap moda transportasi harus ramah, salam, senyum, sapa itu menjadi sesuatu yang wajib diterapkan oleh SDM. Terus kemudian juga sampah. Nah, meningkatnya kunjungan wisata maka sampah menjadi penting, bagaimana kesiapsiagaan kita mengantisipasi sampah, baik itu sampah organik maupun non organik, itu menjadi penting. Maka kita bekerja sama dengan stakeholder bagaimana bisa memfasilitasi kemudian kebersihan sekaligus parkirnya. Nah, ini parkir menjadi krusial juga bagi pengelola destinasi, bagaimana wisatawan transportasi bisa parkir dengan aman dan nyaman. Kalau memang tidak memiliki kendaraan maka pakailah, mohon maaf nih Mas Putra, ya kereta api dan sebenarnya transportasi yang berbayar tanpa membawa kendaraan sendiri. Terus kemudian yang terakhir adalah kaitan dengan over capacity. Over capacity setiap destinasi harus kita antisipasi ya, sehingga semua aman, nyaman dan berkesan. Dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana semua stakeholder maupun kepentingan itu bisa mengemas long weekend ini menjadi happy semuanya, baik pengelola destinasinya, transportasinya, UMKM-nya dan semua yang berafiliasi di dunia pariwisata, semua berdampak positif untuk pengembangan baik itu ekonomi masyarakat maupun semuanya yang terlibat di situ, bahwa impact dari wisata itu sangat luar biasa. Demikian Mbak Prima.
0: Baik, ini kata kuncinya kerjasama Pentahelix begitu ya, dari destinasinya, kemudahan transportasi, kemudian di satu sisi hospitality dari hotel dan restoran ini tadi. Baik, betul. Terima kasih Pak Yusuf dan juga Mas Putra, ini sudah bersedia berbincang-bincang, ini membuka cakrawala masyarakat untuk bisa memilih juga begitu destinasi wisata pilihan dan moda transportasi pilihan begitu. Baik, pendengar, tadi perbincangan kami dalam dialog Jogja Menyapa di kesempatan kali ini, terima kasih untuk masyarakat yang juga sudah bergabung dalam perbincangan kami. Kami di Dialog Jogja Menyapa, kami kerabat kerja yang bertugas pamit undur. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Mendengar, dalam kehidupan menjadi baik saja kadang tidak cukup. Tetapi menjadi hebat itulah yang diharapkan. Selalu memberi yang terbaik tidak hanya muncul dari kata-kata, tetapi disatukan dengan hati, pikiran, dan tindakan, sehingga energinya pun akan lebih terasa. Untuk mendapatkan energi tersebut, paling tidak salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah milikilah keinginan yang kuat. Keinginan merupakan tonggak dasar yang harus ditancapkan. Bagaimana mau mencoba kalau keinginan saja tidak ada? Bagaimana mau jalan kalau melangkah saja pun tidak? Maka buatlah keinginannya dimunculkan terlebih dahulu. Keinginan yang kuat adalah keinginan yang tinggi dan ada gambaran untuk meraihnya. Bukan tinggi, tapi mengawang-awang. Atau istilah anak muda, gak jelas. Hal ini disampaikan oleh seorang trainer bersama saya ketika kami mengisi satu acara talk show motivasi di salah satu televisi lokal di Jogja. Capailah cita-cita Anda setinggi gedung berlantai 13 atau berlantai 10. Anda tahu tingginya dan tahu naik ke atasnya. Bisa pakai lift, pakai tangga, tali, bahkan memanjat. Bahkan capailah cita-cita Anda setinggi atap rumah. Tahu tingginya dan tahu naiknya. Hindarilah seperti capailah cita-cita Anda setinggi kursi, karena terlalu mudah dan tidak ada tantangannya. Maka jadilah pribadi yang memiliki keinginan yang tinggi dan mengerti cara meraihnya. Saya Erik Adi Saputra, sukses selalu.
1: Inspirasi hari ini.

91,1 FM Radio Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Jogja pagi hari ini ya, bersama saya Panji Wojo, hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, sebelum kita bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta. Dan tentunya informasi seputaran kota Yogyakarta dan musik pilihan terbaik untuk Jogja pagi hari ini, siapkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Brasil menjadi negara terbanyak pencetak gol, yaitu 229 kali hingga penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar. Disusul Jerman dengan 226 gol. Argentina di peringkat ketiga dengan 137 gol. Dan Italia mencetak gol sebanyak 128 kali.
1: Anda pernah melihat grebek maulud? Meriah dan unik kan? Grebek maulud sebuah tradisi yang dilakukan keraton di Jawa, termasuk keraton Yogyakarta. Ini sebagai wujud akulturasi agama Islam dan budaya Jawa. Diselenggarakan setiap tanggal 12 maulud untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Melansir laman gudeg.net, grebek maulud dimulai pada abad ke-15 masa Kerajaan Demak. Sunan Kalijogo menyisipkan ajaran Islam dalam kebudayaan Jawa agar diterima oleh masyarakat setempat. Selanjutnya, Sri Sultan Hamengkubuwono I melakukan hal yang sama dan lestari hingga saat ini. Tradisi grebek identik perarakan gunungan dari keraton menuju Masjid Gede Kauman dan dikawal oleh para prajurit keraton. Sesampainya di halaman Masjid Gede Kauman, gunungan didoakan lalu diperebutkan oleh masyarakat.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik, benar, setelah tadi kita sudah memberikan informasi terkait dengan kondisi perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta, saatnya kita akan beralih ke Yogyakarta International Airport. Kita akan melihat keadaan penerbangan untuk saat ini, hari Selasa 26 Mei 2026, yang akan disampaikan oleh rekan kami dari BMKG.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA hari ini Selasa 26 Mei 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini, terpantau adanya bibit siklon di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Terpantau pula adanya sirkulasi siklonik di Samudra Hindia sebelah barat daya Sumatera. Pola angin timuran mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa hingga Bali. Pola-pola konvergensi akibat perlambatan kecepatan angin terpantau di sepanjang wilayah perairan selatan Jawa. Kondisi-kondisi ini memperkecil peluang hujan di wilayah DIY. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA hari ini diperkirakan akan cerah berawan sepanjang pagi, siang, malam hingga dini hari nanti. Jarak pandang secara umum berkisar antara 8 hingga 10 km. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 67 hingga 94%. Angin umumnya akan berhembus dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 24 km per jam. Demikian info perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Selamat beraktivitas. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Anang Aryana, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
3: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dikutip dari rri.co.id ya, yang kasus yang kemarin sempat viral di media sosial nih, terkait dengan salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta ya, UPN Veteran Yogyakarta, akhirnya menjatuhkan sanksi untuk dosen pelaku kekerasan ini ya. Dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran atau UPN Yogyakarta menjatuhkan sanksi kepada 6 dosen yang terbukti melakukan kekerasan seksual. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil pemeriksaan internal dan rekomendasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi atau PPKPT UPN Veteran ya. Dan dari 6 dosen yang dijatuhkan sanksi, 5 orang mendapatkan sanksi administrasi, sedangkan berupa penonaktifan. Sementara 1 dosen lainnya dikenai sanksi administrasi berat yang penetapannya berada di tingkat kementerian. Dan berdasarkan BAP kemarin, Satgas PPKPT telah memeriksa 5 terlapor, 10 korban, dan 13 saksi. Hasil pemeriksaan menunjukkan 5 terlapor terbukti melakukan pelecehan secara verbal. Dan tentunya untuk informasi lebih lengkapnya, Anda boleh berkunjung di laman resmi kami di rri.co.id dan masuk ke laman Yogyakarta. Anda bisa mencari informasi seputaran Kota Yogyakarta.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka

0: sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila. Sendra Tari Ramayana.
2: Romo Putra Mentang.
1: Wayang Kulit. Ketoprak. Jatilan.
3: Undur Probat Joko.
1: Dan Karawitan. Adalah ragam kesenian tradisional Yogyakarta yang telah lama dikenal bukan hanya di Indonesia, bahkan mengharumkan nama bangsa hingga ke mancanegara. Kita patut bangga dengan warisan budaya Yogyakarta, karena Yogyakarta istimewa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

101,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar. PT KAI Daop 6 Yogyakarta menyiapkan 4 perjalanan kereta api tambahan untuk mengakomodasi peningkatan jumlah penumpang selama libur dan cuti bersama Idul Adha 2026 yang bertepatan dengan libur nasional Hari Lahir Pancasila. Nah, 4 perjalanan tambahan tersebut yakni KA Sancaka Fakultatif Relasi Yogyakarta Surabaya Gubeng, pulang pergi KA Batavia Relasi Solo Balapan Gambir, KA Tambahan Yogyakarta Gambir, serta KA Tambahan Lempuyangan Pasar Senen dengan keberangkatan dari Solo Balapan. Dan tentunya untuk informasi lebih lengkapnya Anda boleh berkunjung ke laman resmi kami di rri.co.id.

0: Lihat taman bunga itu. Indah tidak?
1: Indah sekali, Bunda.
0: Kamu tahu mengapa indah?
1: Bunganya warna-warni, bentuknya beda-beda.
0: Keragaman memang membuat indah, seperti negeri kita.
1: Maksud Bunda?
0: Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, dan ras. Keberagaman itulah yang justru membuat Indonesia menjadi negara yang elok dan menakjubkan.
1: Jadi, beragam itu indah ya, Bunda?
0: Anak kecil saja tahu beragam itu indah. Masa orang dewasa tidak tahu?
2: Seperti halnya RRI, lagu kebangsaan Indonesia Raya mengandung makna yang dalam, menyerukan persatuan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke, serta menanamkan rasa cinta tanah air dan tanggung jawab untuk menjaga kehormatan bangsa. Dan saat ini tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan penuh hormat, marilah kita nyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai wujud cinta, kebanggaan dan penghormatan kepada tanah air tercinta.

0: Bayangkan nih, gara-gara heroin sesuntik, rusak otak penggunanya.
1: Gara-gara ganja selinting, hancur deh hubungan dengan sesama.
0: Gara-gara kokain sehirup, gak kekontrol emosi jiwanya.
2: Hanya kenikmatan sesaat, rusak hidup setelahnya.
0: Jadi, masih mau pakai narkoba?
3: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Meski benda mati, kursi dapat menunjukkan status seseorang. Valid News mengungkapkan, tahun 3110 hingga 1070 sebelum Masehi, kursi hanya dimiliki kalangan atas. Ini terjadi pada masyarakat Mesir kuno. Begitu juga saat kursi dikenal masyarakat Yunani kuno, kursi menunjukkan empunya di kalangan sosial. Banyak penelitian mengungkapkan, jika kursi menjadi perabot paling tua dan utama dalam kehidupan manusia. Bangsa di dunia juga menganggap kursi menjadi simbol penting kehidupan. Terkandung banyak hal di dalamnya, sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Simbol dari sebuah kekuasaan. Karenanya seorang pemimpin dan rakyat biasa mempunyai kursi yang berbeda.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dikutip dari rri.co.id nih, pelatih Arnold Slot soroti timnya yang amankan babak kualifikasi Liga Champions setelah Liverpool mengakhiri musim dengan imbang satu sama melawan Brentford di Anfield, dan The Reds memasuki pertandingan terakhir Premier League 2025-2026 dengan membutuhkan 1 poin untuk finish di 5 besar. Dan tentunya untuk berita lebih lengkapnya Anda boleh mengikuti Dinamika Olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: jalan di tanah luas banget, sangat tandus, panas banget. Terus aku tuh cari air, sumur, sungai pada kering semuanya.
1: Itu bukan mimpi, tapi nyata.
0: Kok nyata?
1: Ya kalau kita tidak menjaga alam, mimpimu itu dapat jadi nyata. Udara sangat panas, sumber air pada kering.
0: Ih, mengerikan.
2: Keberlangsungan hidup kita bergantung pada kelestarian alam. Apa yang sudah kita perbuat untuk menjaga alam?
3: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstraksi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.

0: elektronik bekas seperti HP ataupun laptop ataupun yang sebagainya, biasanya saya lungsurkan kepada adik-adik saya atau mungkin kepada bapak ibu saya atau mungkin tetangga yang membutuhkan. Nah, ketika belum membutuhkan, saya simpan dulu di lemari. Ketika ada mereka yang membutuhkan, saya kasihkan.
1: Tidak hanya sampah elektronik saja, membuang sampah sembarangan pun itu sebenarnya sudah ada sanksinya. Apalagi membuang sampah elektronik di sembarang tempat. Tentu saja nanti akan ada sanksi-sanksi atau denda-denda yang mengikuti sesuai dengan peraturan daerah nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah seperti itu.
2: Kita berpikir, kemana laptop dan handphone yang sudah ketinggalan teknologi? Atau kipas angin dan AC yang sudah rusak? Apakah tukar tambah dengan yang terbaru? Atau masih bertumpuk di gudang? Dan diam-diam dibuang di tempat sampah pada malam hari, agar tidak ada orang yang tahu. Salah satu pengguna barang elektronik, Aldi Firmansyah, mengungkapkan.
3: Aldi Firmansyah, mahasiswa Magister Fakultas Syariah dari UIN Sunan Kalijaga. Di sini ketika saya memiliki barang elektronik yang sudah tidak terpakai, maka saya akan mengambil langkah yang bijaksana yang dapat diambil, yaitu dengan mungkin bisa kita evaluasi dulu ya kondisi barangnya. Jika masih bisa berfungsi, kita pertimbangkan untuk sumbangkan kepada orang yang butuhkan atau menjualnya kembali. Karena juga banyak komunitas sekolah atau lembaga amal yang menerima barang bekas elektronik tersebut. Terus yang kedua, jika barangnya sudah rusak, mungkin kita akan menyimpannya dan tidak membuang sembarangan. Nanti bisa diperbaiki lagi sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan. Setelah itu, ketika sudah diperbaiki, apabila tidak dipakai, bisa dibuat simpanan sebagai cadangan. Lalu, apakah saya mengejar tren HP terbaru begitu? Menurut saya kita harus mengevaluasi kebutuhan dulu ya. Jika perangkat yang dimiliki saat ini itu masih berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan, saya rasa tidak ada urgensi untuk membeli yang terbaru. Namun, jika ada kebutuhan yang spesifik seperti pekerjaan atau hobi yang memerlukan teknologi yang canggih, maka itu menurut saya perlu di-upgrade sih untuk jadi investasi yang bermanfaat.
2: Sementara pengguna laptop, Aimatur Rosidah, seorang mahasiswi, menyampaikan.
0: Saya Aimatur Rosidah, mahasiswa Magister Ilmu Syariah dari UIN Sunan Kalijaga. Kalau saya punya barang elektronik bekas seperti HP ataupun laptop ataupun yang sebagainya, biasanya saya lungsurkan kepada adik-adik saya atau mungkin kepada bapak ibu saya atau mungkin tetangga yang membutuhkan. Nah, ketika belum membutuhkan, saya simpan dulu di lemari. Ketika ada mereka yang membutuhkan, saya kasih.

0: Hidup Kota Yogyakarta.
1: Saya Ferry Trijatmiko dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta di bidang perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup. Kategori sampah elektronik, jadi kita melihat dari asal katanya, elektronik yang sudah tidak dipergunakan lagi oleh kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa yang dimaksud dengan sampah elektronik adalah ya bahan atau elektronik, mesin-mesin yang sudah tidak dipergunakan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja sangat berbahaya karena sampah elektronik itu masuk dalam kategori limbah B3, yaitu limbah ataupun sampah bahan berbahaya dan beracun. Dan itu sangat berbeda sekali dengan sampah domestik yang dihasilkan oleh rumah ataupun sampah sisa kegiatan kita sehari-hari seperti dapur, kertas, plastik, dan sebagainya. Kalau sampah elektronik disebut dengan sampah B3 atau bahan berbahaya beracun karena sifat atau karakteristik dari alat elektronik sendiri itu mengandung bahan-bahan berbahaya yang sangat tidak dianjurkan bersinggungan langsung ataupun berefek langsung kepada manusia di kesehatannya, sehingga tentu saja kita harus mengelola limbah B3 ini harus disendirikan dan tidak boleh tercampur dengan limbah domestik hasil dari kegiatan kita sehari-hari.
0: Bagaimana bila kemudian dibakar ini, Pak?
1: Nah, ini tentu saja sangat berbahaya juga. Tadi saya sebutkan kandungan dari limbah ataupun sampah elektronik itu sendiri, apabila kemudian dibakar, itu nanti akan menghasilkan bahan-bahan ataupun residu-residu yang sangat reaktif ataupun karsinogenik yang apabila terkena

0: ironis bila kita pernah melihat kulkas bobrok yang diletakkan di tepi Sungai Code atau elektronik rusak lainnya yang dihanyutkan di sungai. Kembali disampaikan Bapak Ferry Trijatmiko dari Dinas Lingkungan Hidup.
1: Tentu saja tidak dianjurkan karena sungai itu kan adalah suatu ekosistem dan itu bukan tempat untuk menaruh dari limbah apapun, apalagi elektronik domestik pun atau limbah dari rumah tangga tidak diperbolehkan, apalagi limbah ataupun sampah elektronik. Jadi sangat tidak dianjurkan apabila masyarakat menaruh ataupun membuang sampah elektronik yang sudah tidak dipergunakan lagi di badan sungai seperti itu. Sebagai solusinya, kami dari DLH Kota Yogyakarta itu sudah melakukan pengadaan ataupun menaruh dropbox. Itu adalah tempat untuk limbah B3 bagi masyarakat itu di kementerian-kementerian yang ada di Kota Yogyakarta dan beberapa yang ada di kelurahan-kelurahan di Kota Jogja, sehingga harapannya masyarakat itu bisa menaruh limbah B3 dalam hal ini apapun termasuk juga adalah sampah elektronik itu di dalam dropbox itu. Nah, dropbox itu nanti akan kita ambil oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jogja untuk selanjutnya akan diolah kepada pihak yang berkompeten atau mempunyai izin terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
0: Apakah ada sanksinya, Pak, bila kemudian membuang secara sembarangan untuk sampah elektronik ini?
1: Tidak hanya sampah elektronik saja, membuang sampah sembarangan pun itu sebenarnya sudah ada sanksinya, apalagi membuang sampah elektronik di sembarang tempat. Tentu saja nanti akan ada sanksi-sanksi atau denda-denda yang mengikuti sesuai dengan peraturan daerah nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah seperti ini.
0: Cukup besar andil dari penjual dan reseller barang elektronik membantu mengurangi sampah elektronik. Adakah tindakan nyata yang mereka lakukan? Jasmiko, salah satu pemilik outlet gadget No Limit di X Gedung BDNI, mengungkapkan.
2: Saya Jasmiko Yanuardi, owner dari No Limit Seluler, Wisma Hartono lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 59, Yogyakarta. Kalau semisal saudara-saudara punya

0: handphone yang sudah nggak mau dipakai lagi bisa ditukar tambahkan di tempat kami, ataupun cuma dijual saja boleh, daripada kita menumpuk sampah elektronik di rumah ataupun cuma sembarangan dibuang. Karena dari sekenan-sekenan handphone tersebut masih bisa saya kelola untuk kemudian dijual kepada orang-orang yang membutuhkan.
1: Memang lebih bijak bila kita bisa memberikan pada orang lain yang membutuhkan. Masih banyak anak-anak di daerah lain membutuhkan laptop dan jaringan internet untuk belajar. Tentu harus dalam kondisi siap pakai. Arumdati Sinta dari Universitas Proklamasi 45 dan pengelola sampah elektronik mengungkapkan.
2: Pendengar setia RRI, saya Arumdati Sinta dari Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Jogja. Mengenai limbah elektronik, memang sekarang menjadi masalah. Banyak penelitian yang mengatakan bahwa setiap individu itu tuh menghasilkan 10 kg limbah elektronik per tahun. Itu satu angka yang sangat tinggi. Bagaimana cara mengelolanya? Yang pertama, sampah limbah elektronik itu termasuk limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Oleh karena itu harus dipisahkan dengan sampah-sampah yang lainnya. Langkah kedua, menyerahkan limbah tersebut kepada bank sampah. Tetapi sebelum sampai bank sampah, mungkin juga bisa dipilah dulu. Kalau tidak terlalu rusak, maka bisa dijual atau bisa diberikan kepada orang lain yang bisa memperbaiki. Kemudian kalau bangsanya keyboard, TV, itu kadangkala kalau untuk tukang-tukang repair itu tuh bisa untuk kanibal gitu loh. Tidak apa-apa sepanjang mereka bisa menerimanya gitu ya. Ini kan namanya memperpanjang usia limbah-limbah elektronik itu. Ya, itu bagus gitu loh.
1: Akhirnya butuh kebijaksanaan dalam memanfaatkan barang elektronik yang sudah tidak terpakai. Ingatlah bahwa bumi yang kita huni agar tetap lestari. Sikap bijak kita sangatlah diperlukan. Pendengar, sampai di sini

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
4: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
5: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
4: Duh, ayah.
5: Aduh, pancinya aman kan?
4: Pancinya sih aman, tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
5: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
4: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
5: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
3: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik, mendengar di Jogja siang hari ini ya, sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga. Dan selepas itu tentunya sudah siap rekan saya nantinya yang akan mengganti, sudah siap di sini sih nanti selepas kita bergabung RRI Pro 3 Jakarta di Jogja siang hari nanti, ada rekan Erna Agatha Erna ya yang akan membawakan serangkaian acara di Jogja siang hingga sore hari nanti. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

Baik pendengar, saat ini menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga. Dan selepas itu tentunya Jogja di siang hari nanti, informasi seputaran kota Yogyakarta dan warta siang akan tetap di ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Wilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld
4: angeht. Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Creo que ha sido una lista muy madurada.
2: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
1: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Gagah bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solfo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan yang meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langland tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Langland juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini.
2: Ya, ada banyak keberuntungan, Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama.
1: Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Ertam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
3: Itu jadi satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
4: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Nantinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kubunan. NEM ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Java Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang. Namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama. Masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Halo, selamat siang pendengar. Ketemu lagi kita di hari Selasa. Saya Agatha Erna menyapa Jogja siang ini. Kita nanti juga akan berkayu bersama dalam Jogja sore ini ya, perjumpaan kita di hari ini. Karena azan duhur akan berkumandang 10 menit lagi pukul 11:39 waktu Indonesia Barat, khususnya untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Saatnya saya akan menghadirkan lebih dulu koleksi lagu Islami.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

memberi kita satu lidah, namun memberi kita dua telinga agar kita dapat lebih banyak mendengar daripada berbicara.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad

dari mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen, gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Penyelenggaraan Piala Dunia paling mahal sepanjang sejarah adalah di Qatar pada tahun 2022. Negara ini diperkirakan menghabiskan biaya fantastis mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Biaya tersebut dihabiskan karena Qatar membangun hampir seluruh infrastruktur dari nol. Selain untuk stadion, dana itu digunakan membangun kota yang baru, sistem kereta bawah tanah atau MRT, bandara internasional dan ratusan hotel baru untuk menyambut jutaan wisatawan.
4: Pendengar, selamat menikmati istirahat siang kali ini. Ada di antara Anda, di antara kita yang menyempatkan diri, menyempatkan waktu untuk ya sedikit rileks, entah itu dengan menikmati santap siang bersama atau mungkin sekedar beristirahat ya, mengalihkan pandangan dari depan layar komputer di depan Anda. Karena mungkin ada di antara Anda, di antara kita, khususnya pendengar muslimin muslimat yang hari ini juga tengah menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar ya. Baik, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di siang hari ini, pendengar, masih dengan beberapa rangkaian lagu, masih dengan beberapa informasi.

0: Kemarin Bu Sudaria, salah satu pedagang di Pasar Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengatakan kalau harga komoditas ini masih stabil saja, begitu ya. Bagaimana dengan hari ini? Kita tanya kembali. Selamat siang, Bu Sudaria.
1: Selamat siang, Mbak Erna. Halo, cuaca cerah sekali.
0: Wow, cuaca cerah. Di Kota Baru, Kota Yogyakarta juga cerah berawan.
1: Iya.
0: Iya, Bu. Cerah. Oh, situ cerah. Kalau kemarin kan Bu Sudariah menyampaikan harganya tuh masih stabil saja gitu ya. Beberapa murah. Hari ini seperti apa, Bu?
1: Iya, alhamdulillah Mbak Erna, padahal hari ini kan puncak acara. Puncak acara harga.
0: Jelang ya.
1: Sekarang kepekan, tapi alhamdulillah harga stabil. Harga kelapa pun yang diburu-buru malah murah. Jadi tidak ada yang naik.
0: Iya. Bu, kalau jelang Idul Adha atau jelang Idul Kurban, ini yang banyak diburu pembeli apa nih? Yang banyak dicari?
1: Ya, bumbon itu ada. Kalau yang mahal brambang. Brambang itu enggak wajar. Habis ulaan 34-36, sekarang 60.
0: Wow.
1: Jadi yang cuma brambang toktil. Cabai yang galak aja sekarang malah turun menjadi 75. Jadi cuma brambang yang enggak wajar naiknya.
0: Oh, bawang merah?
1: Apa tetapi murah. Bawang merah itu brambang.
0: Brambang ya, bawang merah yang jenis apa, Bu? Semua jenis ini yang naik.
1: Kalau yang gede-gede tapi ya dong enggak mau sih. Sebangsa bombay, karet, brojol itu besar semua. Tapi harganya 36-35 kan enggak seberapa daripada yang 60. Tapi enggak laku, enggak mau.
0: Oh, bawang merah pembeli. Ya. Bawang merah.
1: Iya, bawang merah.
0: Kalau bumbu dapur masih ya, sama ya. Kan tadi banyak dicari.
1: Oh, bumbu dapur itu masih murah, cuma salam, laos, serai. Terus itu apa dong jeruk murah semua.
0: Lebih suka bumbu dapur yang instan jadi atau kebanyakan membeli yang alami itu, Bu?
1: Ya biasanya dioplos, kita buat ada bawang merica, nanti dikasih yang dari itu kemasan itu. Oh, biasanya gitu kalau saya tanya-tanya. Anu kalau ini tuh enggak kurang enak ditambahi bawang berambang merica gitu. Jadi enak, jadi itu untuk rasa saja yang kemasan itu.
0: Bumbu kemasan paling banyak dicari apa nih? Bumbu apa?
1: Tongseng, soto, sate. Wah, apa nih? Meriah, tongseng, soto, sate, rendang, opor. Ya, itu tuh ditambahin jadi enak.
0: Jadi ada penambahan persediaan ya untuk penjualnya nih.
1: Iya. Iya, ada beli brambang, bawang, miri, merica, masako, nanti jadi enak banget.
0: Ya, baik. Bu Sudaria, mungkin selain bumbu dapur, bumbu alami, bumbu kemasan, kita juga ingin tahu nih perkembangan harga beberapa komoditas khususnya hari ini. Kita mau perbarui nih, Bu. Seperti apa? Ya. Selengkapnya silahkan Bu Sudaria.
1: Ya, siap Mbak Erna. Harga beras juga masih tetap 13.000, banyak menirnya. Yang lebih bagus beras per kilo 15.000. Bagus sekali. Dan beras ketan masih tinggi juga, belum turun. Tapi ketan desa udah keluar. Jadi ya si ketan luar agak enggak laku. Domilih ketan desa murah tapi kurang bagus. Itu yang ketan luar 29.000. Yang ketan luar tapi enggak putih 26.000. Kalau ketan desa itu harga jual cuma 22.000 itu udah mentok. Kita beli dari petani 21.000, 20.000. Itu yang ketan desa. Dan ketan hitam masih 25.000, beras hitam 20.000. Ada beras merah 17.000. kacang hijau juga sudah agak murah karena sudah sama petani panen sedikit-sedikit, 26.000. Dan kacang prol berbagai jenis yang untuk benih juga malah turun menjadi 44.000 untuk benih. Dan untuk konsumsi yang putih itu dari petani itu 40.000, yang merah-merah dari kacang prol luar itu 35.000, dah yang paling gede, 34.000 yang cukupan, 32.000 kacang prol yang kecil-kecil dari luar. Kalau kacang prol plecat maupun yang besar yang kecil masih sama harganya, 36.000 yang gede, 35.000 yang kecil. Minyak curah sawit itu juga agak turun, per liter kita jual 18.000, dan minyak botol refill yang dari pabrik itu per liter paling murah 21.000. Ada pula yang per liter 22.000, lain merek, paling mahal 24.000 per liter. Kalau yang kurang 1 liter rata-rata 19.000, tapi lain merek juga ada yang jual 18.500. Telur meskipun naik tapi masih terjangkau, per kilo cuma 26.000. Yang belum naik 24, 25, dan sekarang 26.000 per kilo, itu udah naik. Daging ayam boiler juga masih tetap murah, 31.000 di luar pasar, di pinggir jalan. Yang di dalam pasar 34.000. Dan daging sapi juga masih tetap, meskipun mau ada korban tapi enggak turun, masih 145.000 yang nomor 1, yang nomor 2 140.000. Gula pasir juga enggak naik, masih murah juga, eceran per kilo, harga eceran per kilo 17.000, pembelian partai besar bisa 16.500, itu gula pasir. Dan gula jawa paling murah 19.000, dan ada pula gula jawa yang lain jenis 27.000, yang paling mahal gula jawa 30.000, itu udah nomor 1. Dan gula batu paling murah 21.000, juga agak turun. Yang herbal 24.000, udah bagus. Dan ada tepung terigu yang kemasan itu 12.500, yang curah 9.000. Ada pula tepung terigu yang kemasan 11.000. Padi kanji per kilo yang curah 11.500, yang kemasan 12.500. Dan ada bawang kalau yang cincau masih murah, per kilo 29.000, itu bawang yang bulat-bulat, dan bawang katingnya cuma 33.000. Dan brambang itu tadi yang sangat mahal, brambang atau bawang merah, kalau yang sekarang yang gede kering nomor 1 60.000, dan yang cukupan itu 52.000. Ada brambang yang kecil-kecil aja udah 40.000. Masih banyak brambang gede tapi pembelinya dong enggak mau. Itu sebangsa brambang karet Brojol Bombay, itu sebetulnya enak untuk ngesop, apalagi itu enak sekali. Itu per kilo cuma 36.000. Yang brambang Bombay, Brojol, karet. Ya, teri masih per kilo 57.000, yang kecil agak kering, yang gede 54.000, ikan asin 25.000, yang kecil, yang gede hitam itu ada 32.000, ada yang lebih mahal pun ada per kilo 38.000. Itu ikan asin yang gede hitam. Lele juga masih 30.000, belum turun 30.000. Kutuk 80.000, grameh 48.000, nila 38.000, gembung 53.000, banyar 43.000, tuna 45.000, patin 33.000, cakalan 30.000, ada tongkol masih 40.000, udang jumbo masih per kilo 110, udang gede 95.000, udang kecil 85.000. Beberapa cabai, ada cabai rawit kecil yang pedas sekali. Itu atau cabai gala itu per kilo malah turun 5.000, sekarang cuma 75.000. Dan cabai gede rawit yang merah keriting cuma 45.000. Yang naik cabai lala per kilo 45.000, cabai rawit putih 40.000, cabai gede hijau juga 30.000. Kobis masih tetap 8.000 per kilo, wortel 12.000, timun 7.000 malah turun, tomat juga turun 14.000, kentang masih tetap 17.000, brokoli 30.000, bangkul masih 32.000. Ada beberapa garam, garam krokos per kilo yang genep itu 5.000, ada garam botol gede 14.000 per batang, garam botol kecil per batang 8.000, wedang uwoh isi 10 16.000, jahe 28.000, kencur udah turun 40.000, udah yang super, dan yang enggak super 35.000. Kunir gede-gede juga cuma 10.000, temulawak 5.000. Kelapa masih murah meskipun banyak yang make saat ini. Masih 9.000 itu yang paling gede satu butir. Dan yang cukup bang 7.000 per butir, yang kecil-kecil 5.000 per butir, enggak kecil banget. Gitu Mbak Erna, halo.
0: Ya Bu Sudariah, yang tadi biasanya dibikin lalap ya Bu ya, saat Idul Kurban banyak menerima daging.
1: Timun
0: kan? Ketimun dan tomat. Tadi timunnya berapa?
1: Tomat, kobis. Tomatnya mah medun, malah turun 14.000 ya. Nah,
0: untuk
1: kobis 8.000, timun 7.000, wah nikmat sekali itu.
0: Iya, tongseng ya Bu ya, sama bumbu kemasan tongseng tadi ya.
1: Iya, sama sate ya.
0: Yo. Baik, Bu Sudaria, terima kasih informasinya. Besok libur ya Bu, banyak
1: ya, satu pedagang hari libur aja. Ya.
0: Banyak pedagang libur ya, ya di pasar ya, Imogiri.
1: Aku tanya teman-teman juga sama libur.
0: Baik, baik. Ya. Ini bisa juga menjadi satu informasi untuk pendengar. Besok mungkin saat ini belanjanya ya, karena besok pasar Imogiri Bantul banyak pedagang yang libur gitu ya Bu ya.
1: Yang banyak yang libur ya, iya. 1-2 ada tapi banyak yang libur.
0: Iya, baik, baik Bu Sudaria, kalau begitu selamat menyambut hari raya esok hari, sehat selalu ya Bu ya.
1: Amin, terima kasih. Semoga Mbak Edna juga sehat selalu.
0: Amin, matur nuwun. Selamat siang, Bu Sudaria.
1: Selamat siang, Mbak Edna.
0: Nah, pendengar, bersama Bu Sudaria, salah satu pedagang di Pasar Imogiri Bantul, sudah kita perbarui bagaimana harga beberapa komoditas hari ini.

0: Nah, pendengar, bagaimanapun, setiap kali kita akan memasukkan makanan ke mulut kita, yang ada di benak kita adalah, benarkah makanan ini aman begitu ya untuk saya konsumsi? Nah, siang hari ini kita akan cari tahu ya seputar keamanan pangan. Selain juga informasi agenda dan stok darah Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah ada Humas PMI DIY Mbak Warjiani, akrabnya Mbak Yani. Selamat siang Mbak Yani.
1: Mbak Erna, selamat siang. Semangat pagi, luar biasa. Hari ini ketemu dengan Mbak Erna. Ini sudah berapa purnama ya kita gak bertemu ya?
0: Gak hanya separuh loh ya. Iya, benar.
1: Udah lama banget gak ketemu dengan Mbak Erna ya.
0: Iya, saya juga senang hati loh bisa ketemu lagi dengan Mbak Yani dari PMI.
1: Wah, berarti ketemu lagi dengan Mbak Erna di hari-hari Pro 1 Jogja di siang hari ini gitu ya.
0: Mbak Yani, ini nih sebelum kita mengetahui agenda dan stok darah PMI DIY. Ini kan Mbak Yani tadi bilang, kita ngobrolin soal keamanan pangan ya. Sesuatu yang kadang-kadang kita lupakan, tapi ini sangat penting dan kita butuhkan tuh Mbak.
1: Benar, apalagi Mbak Erna ini kan sudah jelang libur panjang gitu.
0: Benar.
1: Ya. Liburnya tuh panjang banget, sampai Senin loh ya liburnya. Ya ada tanggal hitamnya itu ada, tapi kan pasti ada yang kemudian udahlah ngambil cuti.
0: Benar.
1: nah, karena liburnya panjang dan sebagainya, kita kan berencana, mungkin saja kita merayakan liburan panjang ini di rumah, ataupun kita mau pergi kemana. Tetapi yang pasti kebutuhan pokok kaitannya dengan pangan itu nggak boleh dilupakan. Itu pasti kebutuhan pokok primer loh ya Mbak Erna ya.
0: Iya. Nah ini. Iya. Kalau bicara mengenai keamanan pangan, apa toh yang harus kita ketahui, Mbak Yani?
1: Nah itu dia, kalau kita berbicara tentang keamanan pangan, berarti kita, apalagi kita ya, tidak hanya skupnya ibu-ibu gitu ya, tetapi semua dari kita harus tahu bagaimana kemudian cara membelinya seperti apa, setelah membeli tentu saja menyiapkannya, kemudian menyimpannya makanan itu tadi untuk apa ya, untuk mencegah penyebaran bakteri berbahaya yang tentu saja ini bisa menjadi penyebab penyakit bawaan makanan atau kayak salmonella gitu ya, bisa jadi sakit perut, diare, bisa jadi bahkan sampai keracunan gitu ya Mbak Erna ya.
0: Selain makanannya yang harus kita ketahui, apalagi nih Mbak supaya pangan itu tetap aman yang harus kita tahu.
1: Jangan lupa juga loh Mbak Erna, ketika kita tadi mau menyiapkan kemudian menyimpan dan sebagainya, tangan kita itu harus bersih dulu nih Mbak Erna. Selalu cuci tangan dengan air hangat dan sabun sebelum menyiapkan makanan. Apalagi setelah memegang daging mentah, unggas, ikan ataupun telur. Besok udah mau Idul Adha gitu ya Mbak Erna ya.
0: Ada banyak daging. Iya. Tadi cuci tangan. Terus bagaimana dengan peralatan atau perlengkapannya Mbak?
1: Nah ini dia, seringkali kita itu abai Mbak Erna, telanan itu loh Mbak Erna, telanan ini biasanya kita udahlah jadi satu gitu ya, antara habis masak daging atau apa Mbak namanya, mengiris-iris daging gitu ya. Habis itu kemudian untuk buah, untuk sayur dan sebagainya, nah sebaiknya memang telanan ini terpisah Mbak Erna digunakannya gitu. Termasuk adalah piring dan peralatan untuk makanan yang dimasak mentah ataupun dimasak untuk yang dimasak gitu ya Mbak Erna ya. Ini perlu dipisahkan Mbak Erna.
0: Iya baik, itu mengenai apa itu keamanan pangan, kemudian juga bagaimana kita mengolahnya ya. Kadang-kadang kan banyak diantara kita yang gak masak sendiri tapi juga belanja makanan gitu ya. Termasuk juga makanan-makanan ini nih, bahan-bahan bakunya ya Mbak ya.
1: Iya benar, ini kan sudah siap-siap nih Mbak Erna, besok itu sudah ada dagingnya, makanya ada pelengkapnya, ini sudah mulai belanja hari ini gitu ya, ke supermarket, ke pasar gitu ya. Nah ini yang perlu juga kita ingatkan kembali, hal yang sederhana tetapi memang penting banget gitu ya dalam keamanan pangan. Jadi Masukkan paling akhir ini barang-barang yang didinginkan kayak daging, susu, telur, ikan. Kan biasanya kita bawa keranjang atau bawa tas belanja gitu ya. Ini kalau beli daging, susu, telur, ikan itu paling akhir dimasukkannya tuh Mbak Erna. Jadi
0: oke. Okay. Ya. Bagaimana dengan sayur dan buah?
1: Nah itu juga kayak tadi kan telanan aja dipisahkan gitu ya Mbak Erna ya. Nah ini juga begitu, pisahkan daging dan sayur mayur atau buah gitu ya, dan barang-barang lain yang akan kita konsumsi mentah. Misalnya udah beli ada daging, sayur mayur, kemudian kita mau konsumsi mentah kayak apa ya Mbak Erna, kayak misalnya selada dan sebagainya gitu ya Mbak Erna ya, itu kan akan kita konsumsi mentah gitu ya. Ini yang perlu juga dipisahkan gitu Mbak Erna. Gak apa-apa kok, mereka gak akan kangen kok kalau dipisahkan gitu ya.
0: Gak akan tarung ya Mbak ya.
1: Dipisahkan gak akan tarung.
0: Baik, ini kan bahan-bahan mentah ya. Ternyata perjalanan kita menuju ke rumah itu cukup lama loh Mbak. Misalnya satu jam gitu tuh. Mestinya kan ada yang bisa kita tahu.
1: Apalagi macet ya. Nah ini kalau kayak tadi yang didinginkan, kayak tadi ya daging, susu, dan memang ada beberapa yang kita beli itu kan beku gitu ya Mbak Erna. Ya, ini juga ini perlu juga kita memasukkan barang-barang itu tadi yang belanjaan kita itu ke dalam tas pendingin atau terisolasi agar tetap segar. Nah ini yang kadang-kadang kita nggak kepikiran sampai sejauh itu ya Mbak Erna ya. Alah nggak apa-apa deh. Nanti tapi

0: makan
1: terus
0: ya, Mbak ya?
1: membelinya gitu ya, membelinya ikan daging. Kalau kita ibu-ibu sudah paham banget nih, dipegang-pegang dulu dan sebagainya, jangan yang pecah, jangan yang pucat kayak gitu-gitu ya.
0: Benar-benar. Ya, terima kasih loh ya sudah mengingatkan kita soal keamanan pangan di siang hari ini, Mbak Yani. Baik, tapi kita pun juga butuh tahu agenda, kemudian juga persediaan darah di PMI DIY hari ini, Mbak Yani.
1: Iya, Mbak Ira ada juga pendengar, ternyata kan hari ini sudah persiapan ya. Hari ini tuh sudah banyak yang juga berpuasa gitu ya, Mbak Ira. Selamat berpuasa gitu ya. Nah, kegiatan donor darah itu ternyata di hari ini dan besok itu belum ada catatan di kita gitu, Mbak Ira, di luar Palang Merah Indonesia. Namun tentu saja pendengar juga bisa langsung gitu ya ke unit donor darah PMI yang biasa dikunjungi. Kalau di kota Jogja ya di kota Jogja, di Bantul ya di Bantul, Sleman ya di Sleman gitu ya. Dan itu buka seperti biasanya, Mbak Ira, meski long weekend, libur panjang gitu ya, tetap bukanya tetap gitu ya. Kalau pelayanan darah itu tetap 24 jam, sementara untuk pelayanan donor darah itu dimulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian barat di semua kabupaten kota, rata-rata seperti itu, Mbak Erna.
0: Baik, dengan tidak adanya agenda di luar kantor unit donor darah, apakah ini juga mempengaruhi persediaan darah, Mbak Yani?
1: Beberapa minggu ini memang stok darah mayoritas mencukupi, Mbak Erna. Namun ada satu daerah di Kulon Progo nih, Mbak Erna, informasi dari rekan-rekan kami di Kulon Progo ini memang beberapa golongan darah ini masih perlu mendapatkan perhatian, Mbak Erna. Ini masih ini masih perlu gitu. Jadi di pos terus nih, ayo donor darah di Kulon Progo gitu, Mbak Erna.
0: Baik, beberapa komponen darah ya.
1: Benar.
0: Oke. Baik, Mbak Yani, kita butuh tahu selengkapnya seperti apa, Mbak Yani.
1: Iya, Mbak Ira dan juga pendengar, informasi stok darah di siang hari ini, hari ke-26 bulan Mei 2026, ada WP, PRC dan juga TC. WP whole blood berisi seluruh komponen darah, PRC, packed red cell berisi sel darah merah, dan TC, trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih, pendengar. Golongan A-nya WP 3, PRC 128, TC 12. Kemudian di golongan B WP 3, PRC-nya ada 183, TC 13. Golongan O WP 3, PRC 182, TC 2. Golongan AB-nya WP 3, PRC 47, TC-nya ada 4. Kalau untuk Sleman sih di siang hari ini stok darah mencukupi ya, pendengar, di siang hari ini tentu saja. Anda membutuhkan pelayanan darah di seputaran Sleman atau mendonor darah boleh banget gitu ya, sebelum besok lebaran gitu ya. Anda bisa donor darah atau membutuhkan pelayanan darah di Jalan Rajimin Sucantriharjo Sleman, line telepon di 869-909. Kemudian untuk Kulon Progo, yang tadi kita diskusikan dengan Mbak Erna nih, pendengar, golongan A-nya PRC 34, TC 1. Sementara untuk golongan B tercatat hanya ada PRC 1, TC 5. Golongan O-nya WB 3, PRC 12, TC 7. Golongan AB-nya WB 2, PRC-nya ada 1, TC-nya ada 3. Nah, kalau kita lihat stok darah di Kulon Progo, tentu saja semua golongan darah nih, pendengar, masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda. Kecuali di golongan A nih, pendengar. Anda bisa donor darah di seputaran Kulon Progo sembari sebelum besok gitu ya, mempersiapkan lebaran besok, Anda donor darah hari ini boleh di seputaran Kulon Progo nih, pendengar, atau besok juga nggak apa-apa gitu ya. Ada di Jalan Bayangkara Serut Pangasih Kulon Progo, lain telepon 773244 dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Selanjutnya kita bergeser ke Gunung Kidul nih, pendengar. Golongan A WB 18, PRC 12. Sementara untuk golongan B, WB 24, PRC 15. Golongan O-nya WB 14, PRC 25. Golongan AB, WB 9, PRC-nya ada 15. Anda pun yang berada di seputaran Gunung Kidul mau donor darah boleh banget. Atau membutuhkan pelayanan darah. Alamatnya sudah dicatat nih, pendengar. Ada di Jalan Nusa Indah nomor 3, Wonosari, Gunung Kidul. Line telepon 394-500. Selanjutnya kita bergeser ke Bantul. Golongan A-nya tercatat hanya ada WB 2, PRC 8, TC 2. Golongan B-nya WB 10, PRC 59, TC 2. Golongan O-nya WB 5, PRC 33, TC-nya ada 6. Golongan AB di Bantul WB 5, PRC-nya ada 15. Nah, kalau kita lihat stok darah di Bantul, golongan A juga masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda nih, pendengar. Anda lagi dengerin RRI golongan

0: Wah, pas banget gitu ya. Apalagi ada di seputaran Bantul. Karena di siang hari ini Anda masih ditunggu. Ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Line teleponnya 281-0022. Ditunggu sampai dengan nanti malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya kita bergeser ke Kota Yogyakarta nih pendengar. Golongan A-nya PRC75 TC5, golongan B PRC118 TC21. Golongan O BB-nya langsung PRC nih pendengar. Golongan O-nya PRC180 TC18. Sementara untuk golongan AB di Kota Yogyakarta PRC75 TC-nya ada 6. Anda yang berada di seputaran Kota Yogyakarta lagi menikmati liburan panjang gitu ya. Di Kota Yogyakarta jangan lupa nanti ada di Kota Gede. Nah, kalau udah di Kota Gede jangan lupa juga untuk mampir di Uni Donodara PMI Kota Yogyakarta di Jalan Tegal Gendu 25 Kota Gede. Line teleponnya di 372176, Mbak Erna.
1: Iya, Mbak Yani, terima kasih sekali dengan semangatnya menyampaikan informasi di siang hari ini. Pokoknya sehat selalu ya Mbak Yani ya.
0: Besok. Tentu saja tetap semangat, tetap sehat. Ini mudah-mudahan ini yang lagi puasa tetap sehat, tetap semangat sampai nanti sore ya.
1: Mbak Yani selamat puasa juga. Besok selamat menyambut hari raya. Iya.
0: Matur nuwun Mbak Erna. Saya temani Mbak Erna di saya ada di Brigjen Katamsa di Pusdiklat. Mbak Erna ada di Jazuli ya di Kota Baru. Sama-sama nanti ya.
1: Iya, baik.
0: Nanti kita bareng-bareng ketemu di daerah Corong Catur.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang, Mbak Yani.
0: Selamat siang, semangat pagi.
1: Nah, pendengar, Mbak Warjiani atau akrabnya Mbak Yani ya, Humas PMI Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Tiba waktunya pendengar memperbarui informasi yang berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana.
1: Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Selasa 26 Mei 2026, bahwa secara umum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Senin nihil. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada prode pengamatan hari Senin, secara visual teramati 25 kali guguran lava ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Pada prode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 7 kali guguran lava ke arah Kalisat atau Putih dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, mencegah korban saat terjadi gempa, antara lain, pastikan bangunan rumah lebih tahan gempa dan aman dari risiko runtuhan, kencangkan lemari, rak, dan benda berat agar tidak roboh saat guncangan, ketahui jalur evakuasi dan titik kumpul keluarga, siapkan tas siaga bencana berisi P3K, senter, air minum, radio, dan dokumen penting, pelajari cara mematikan listrik dan gas untuk mencegah kebakaran. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi, hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdol bbbddiy, Instagram bbbd_diy, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBD DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.
0: Terima kasih informasinya Mbak Sita, selamat kembali bertugas.

0: kalau secara umum tuh masih stabil-stabil aja, cuma cabai rawit dan cabai merah keriting aja yang sedikit mengalami kenaikan.
1: Bahwa Allah itu memang menciptakan, memang rasnya ya berbeda, agama ya berbeda, asal usulnya juga dari yang berbeda.
2: Selamat siang pendengar. Menjelang Idul Adha, harga cabai rawit kembali mengalami kenaikan hingga Rp5.000 per kilogramnya. Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta masyarakat lebih menghargai keberagaman dan perbedaan keyakinan. Saya Agatha Erna, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Harga komoditas bahan pokok di Yogyakarta mulai merangkak naik. Salah satunya cabai rawit meningkat hingga Rp5.000. Selengkapnya disampaikan Dian Parwanto.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga komoditas bahan pokok di pasar tradisional mulai merangkak naik. Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta mencatat hingga H-2 Lebaran, kenaikan cukup signifikan terjadi pada komoditas cabai. Kepala Bidang Ketersediaan, Pengawasan, dan Pengendalian Perdagangan di Disdag Kota Yogyakarta, Sri Riswanti mengatakan, dinamika harga kebutuhan pokok mulai terlihat pada komoditas cabai, khususnya cabai rawit dan cabai merah keriting. Dari pantauan sejumlah komoditas lain, cukup stabil dan dipastikan pasokan tersedia.
2: Kalau secara umum tuh masih stabil-stabil aja, cuma cabai rawit dan cabai merah keriting aja yang sedikit mengalami kenaikan. Kemarin sempat turun dari 80 ke 70, kemudian naik lagi 75, cuma itu aja. Kalau komoditas yang lain masih pantauan kami stabil, masih aman-aman aja, jadi tidak ada masalah ya di pasokan. Walaupun mungkin kalau cabai terkait dengan karena cuaca ini ya, hujan panas ini memang banyak yang apa istilahnya belum ini udah pada jatuh dulu rontok, tapi nggak masalah, masih cukup lah, mencukupi juga.
1: Sri Riswanti mengungkapkan hingga H-2 Lebaran belum terlihat gejolak permintaan pasar yang signifikan.
2: Untuk kebutuhan Idul Adha ini belum ada komoditas yang kemudian ada gejolak mau di harga maupun di permintaan pasar ya, masih aman-aman aja. Kalau kelapa ini memang ini ya, dari beberapa waktu lalu itu memang sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi nggih. Tapi kalau menjelang hari raya sih mboten, karena biasanya masyarakat juga tersupport dengan kelapa santan instan ya. Sudah terbiasa saya lihat polanya.
1: Selain komoditas pangan, Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta juga melakukan pemantauan pada kebutuhan dan ketersediaan LPG menjelang hari raya di Kota Yogyakarta guna memastikan pasokan tetap aman dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
0: Ya, mendengar pasokan stok LPG 3 kg di Yogyakarta akan ditambah, tentunya untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang meningkat di Idul Adha. Dian Parwanto kembali melaporkan.
1: PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah mempertebal stok di lembaga penyalur dengan memberikan tambahan pasokan LPG 3 kg lebih dari 1,5 juta tabung menjelang hari raya dan libur panjang di wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Area Manajer Komunikasi, Relasi, dan CSR Regional Jawa Bagian Tengah Taufik Kurniawan menyampaikan, penebalan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan LPG di masyarakat tetap aman di tengah potensi kenaikan konsumsi LPG saat momen libur Lebaran ini.
3: Pertamina Patraniaga telah menambah pasokan lebih dari 1,5 juta tabung LPG 3 kilo. Tambahan pasokan tersebut itu merupakan atau setara dengan 99,3% konsumsi normal di Jateng dan DIY. Nah, tambahan tersebut terdiri dari 1.087.000 sekian tabung di Jawa Tengah dan sisanya sejumlah 479.000 tabung untuk DIY. Meskipun kami tambah tabungnya, tapi masyarakat kami himbau tetap mengkonsumsi sesuai dengan secukupnya, karena kita juga harus bijak energi di tengah situasi krisis global yang seperti kita rasakan saat ini. Kemudian kami himbau untuk membeli LPG di pangkalan LPG 3 kilo terdekat. Nah, mudah cara menandainya, plangnya berwarna hijau dan ada harga eceran tertinggi sebagai penanda bahwa jaminan kepada masyarakat harga itu tidak lebih dari harga eceran tertinggi.
1: Taufik menyebutkan skema penyaluran akan dilakukan mengingat liburan saat ini cukup panjang hingga 1 Juni mendatang.
3: Metodenya kita laksanakan dengan dua cara, fakultatif dan juga extra dropping. Fakultatif berarti memanfaatkan hari tanggal merah, extra dropping berarti menambah tambahan dropping di luar dari yang sudah seharusnya. Semua cara tersebut kita lakukan untuk menambah rasa aman dan nyaman masyarakat.
1: Pertamina mengimbau masyarakat yang mampu untuk menggunakan LPG non-subsidi agar penyaluran subsidi tetap tepat sasaran. Pertamina menyediakan produk LPG non-subsidi bright gas dengan dua varian ukuran, yakni bright gas 5,5 kg dan 12 kg.

0: Melanjutkan kembali Warta Siang. Pemerintah Kabupaten Sleman memastikan pengawasan ketat di sejumlah pasar tiban hewan kurban untuk mencegah penularan PMK dan antraks. Selengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Jadi itu kita tetap preventif.
2: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman mencatat setidaknya ada lebih dari 215 titik pasar tiban yang tersebar di seluruh wilayah Sleman menjelang Hari Raya Idul Adha. Keberadaan pasar tiban turut menambah suplai hewan kurban mengingat Kabupaten Sleman mengalami kekurangan pasokan sapi kurban. Untuk itu, pasar-pasar tiban ini akan diawasi dengan ketat sebagai upaya pencegahan menyebarnya penyakit mulut dan kuku serta antraks. PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman Rofik Andrianto menyebut pihaknya akan menyiagakan 72 orang penyuluh yang tersebar di 86 kelurahan. Penyuluh nantinya akan bertugas untuk mengecek kesehatan hewan kurban, termasuk kemungkinan munculnya gejala seperti keluarnya air liur pada sapi ataupun skabies pada kambing.
1: Jadi mereka akan melaporkan ke kita. Nah, kalau teman penyuluh kan tidak backgroundnya dokter hewan, ya kalau ada tadi tanda-tanda seperti yang saya sampaikan, sapi itu mengeluarkan liur, kambing juga ada skabies atau koreng, itu langsung lapor ke puskesmas terdekat, nanti kita untuk usahakan untuk diobati lebih dahulu. Jadi itu kita tetap preventif melalui tenaga lapangan yang tersedia. Jadi ada sekitar 100 orang untuk mengawal 215.
2: Sementara, Kepala Tim Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Sleman, Lina Nur Islamiyah Yunus menjelaskan, masyarakat harus memahami ciri hewan kurban yang sehat sebelum membelinya. Ini dilakukan sebagai langkah pencegahan penyakit zoonosis seperti antraks. Tak hanya itu, masyarakat juga harus memperhatikan kebersihan tubuh ketika hendak mengolah hewan kurban.
3: Hewan sehat itu seperti apa? Biasanya geraknya aktif, mungkin makannya juga nafsu makannya baik. Disyaratkan juga kalau untuk hewan kurban itu kan tidak pincang, tidak cacat, tidak terlalu kurus, dan tidak ada tanda-tanda penyakit ya. Kemudian dilihat dari mungkin kepalanya, matanya tidak merah, kemudian hidungnya juga tidak beringus ya, tidak lembab beringus, kemudian mulutnya juga tidak berbuih atau berludahnya yang berlebihan gitu ya.
2: Dengan ketelitian masyarakat dalam memilih hewan kurban serta tetap menjaga kebersihan saat proses penyembelihan dan pengolahan daging, diharapkan hewan kurban yang beredar selama Idul Adha dalam kondisi aman, sehat, dan layak dikonsumsi masyarakat.
0: Mendengar, insiden pembubaran ibadah di sebuah gereja terjadi di Sewon, Bantul hari Minggu kemarin. Menurut informasi yang beredar di media sosial, pembubaran ibadah dilakukan oleh sekelompok massa. Terkait peristiwa ini, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar masyarakat lebih menghargai keberagaman dan perbedaan keyakinan. Sebab Yogyakarta tidak hanya dihuni satu kelompok saja, namun juga berbagai komunitas lintas keyakinan. Menurut Sri Sultan, menjaga keberagaman itu penting karena setiap perbedaan berasal dari Tuhan, Sang Pencipta Alam.
4: Yang namanya manusia itu perbedaan itu ada, tapi tidak memahami bahwa Allah itu memang menciptakan, memang rasnya ya berbeda, agama ya berbeda, asal-usulnya juga dari yang berbeda. Jadi sebetulnya perbedaan itu keniscayaan, memang ciptaannya begitu, bukan dia yang paling benar sendiri, enggak ada. Ya masalah kesadaran aja, pemahaman aja.
0: Pasca insiden tersebut, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar nilai-nilai tentang keberagaman dan menghargai perbedaan terus ditanamkan pada generasi muda, sehingga ke depan kasus-kasus intoleransi bisa dicegah.
5: Trivia Piala Dunia 2026 mengabarkan beraneka informasi seputar Piala Dunia. Hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
0: Ya, pendengar, Spanyol, Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde akan bersaing sengit dalam grup H Piala Dunia tahun ini. Lantas, siapakah yang mampu mendominasi grup tersebut? Nana Rohmana melaporkan selengkapnya.
6: Pendengar, Qatar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi bakal berlangsung sengit. Grup ini dihuni oleh tim nasional sepak bola Spanyol, Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Banyak pengamat bahkan menilai grup H sebagai salah satu grup paling menarik di fase awal turnamen. Spanyol datang dengan status unggulan utama. La Roja masih mengandalkan permainan cepat, penguasaan bola, serta regenerasi pemain muda yang terus berkembang sejak sukses di Eropa beberapa tahun terakhir. Pengalaman tampil di turnamen besar membuat Spanyol diyakini

pastikan tidak akan tinggal diam. Tim asal Amerika Selatan ini terkenal dengan karakter permainan keras, disiplin, dan mental bertanding yang kuat. Kombinasi pemain senior berpengalaman dengan talenta muda membuat Uruguay dinilai sebagai pesaing utama Spanyol dalam perebutan tiket babak 16 besar. Sementara itu, Arab Saudi berpotensi menjadi kuda hitam. Wakil Asia tersebut punya kepercayaan diri tinggi setelah beberapa tahun terakhir mampu tampil kompetitif di level internasional. Kecepatan permainan dan semangat juang menjadi modal utama mereka untuk mencuri poin dari tim unggulan. Di sisi lain, Tanjung Verde memang tidak terlalu diunggulkan. Namun, tim asal Afrika itu memiliki kekuatan fisik dan semangat kolektif

Dengan perpaduan kekuatan Eropa, Amerika Selatan, Asia, dan Afrika, Grup H dipastikan menghadirkan pertandingan menarik sejak laga pertama. Banyak pihak memprediksi duel Spanyol kontra Uruguay akan menjadi penentu siapa yang keluar sebagai penguasa grup.

0: Demikian trivia Piala Dunia hari ini. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda, RRI Yogyakarta.
1: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri warta siang kali ini akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Menjelang Idul Adha, harga cabai rawit kembali mengalami kenaikan hingga Rp5.000 per kilogram. Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta masyarakat agar lebih menghargai keberagaman dan perbedaan keyakinan. Dengan demikian, pendengar, bersama Paramita Putri di meja redaksi, saya Agatha Erna mengakhiri warta siang kali ini. Terima kasih, selamat siang.

Iya, pendengar, selamat menikmati siang hari ini. Kenal ya dengan musisi Bimo Sulaksono? Pastinya gabung di grup band Dewa 19, kemudian Ahmad Band, pernah juga di grup band Netral. Nah, ini nih yang akan menjadi bintang tamu di siang hari ini dalam siaran berjaringan Indonesia 100% adalah Bimo Sulaksono dan proyeknya ya, namanya Bimo and the Jin. Nah, ini nih. Apa ya, apa single yang dihasilkan, kemudian kiprahnya di Belantika Musik Indonesia, Belantika Musik Tanah Air. Tentu nanti kami hadirkan dalam siaran berjaringan Indonesia 100% nasional. Ada host tentu Tengku Syafiq dan Yudi Ismail ya. Penasaran? Tetap bersama kami pendengar di siang hari ini.

0: Mas, itu rokok yang baru dibeli kok murah banget? Coba lihat bungkusnya deh.
1: Iya nih, tadi ditawarin sales. Katanya merek baru, lumayan hemat, ramah di kantong. Emang kenapa, Mas? Bentar, coba dicek lagi. Jangan-jangan itu rokok ilegal. Kita harus hati-hati, Mas. Rokok ilegal itu ada 4 ciri utamanya. Waduh, apa aja tuh cirinya? Biar saya nggak salah beli. Pertama, rokok polos alias tanpa pita cukai. Kedua, pita cukainya palsu. Ketiga, pita cukainya salah peruntukan. Dan keempat, menggunakan pita cukai bekas yang ditempel lagi. Walah, jadi biarpun ada bungkusnya, kalau pita cukainya bermasalah tetap ilegal ya. Andai kita menjual atau mengedarkannya, itu melanggar hukum loh. Bisa kena sanksi pidana dan denda. Waduh, serem juga ya. Untung diingetin. Kalau masyarakat nemu yang kayak gini, lapornya kemana ya, Mas? Langsung laporkan aja ke Bea Cukai Yogyakarta lewat WhatsApp di 0811-2831-051.
2: Kenali cirinya, hindari peredarannya. Bersama Bea Cukai Yogyakarta, mari gempur rokok ilegal.

0: Iya, pendengar, seperti sudah saya informasikan sebelumnya, saatnya kita nanti akan juga bergabung untuk mengikuti, mendengarkan siaran berjaringan Indonesia 100% nasional ya. Jadi untuk Anda tetap bersama kami, selamat siang, selamat mendengarkan.
1: 100% Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kita kembali bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Yes.
0: Ya. Yeah. Kenapa?
1: Bukannya ini?
0: Iya, nah, itu. Iya. Jadi kita lagi mengenang memori lagu yang sudah ini 20 tahun lebih ini ya.
1: Betul.
0: Ini merupakan karya dari bintang tamu kita yang betul, nanti akan kita ajak ngobrol. Jadi kalau karya terbaik itu bukan hanya karya yang terkenal, tapi yang mampu memberi manfaat dan menginspirasi banyak orang.
1: Yes.
0: Seni dan musik adalah bahasa pemersatu bangsa, dan dari nada dan karya kita juga bisa menumbuhkan harapan untuk Indonesia. Berkarya positif adalah cara anak bangsa meninggalkan jejak baik untuk generasi berikutnya. Termasuk bintang tamu kita hari ini juga berkarya positif ya. Dan tentu karyanya bisa meninggalkan jejak bagi generasi selanjutnya.
1: Betul. Selamat siang semuanya, 100% Indonesia. Saya kembali lagi, Tengku Syafiq hari ini bersama Bang Yudi Ismail yang menemani
0: Bang. Bang, gua usah pakai Bang juga enggak apa-apa loh, Bang. Kan kita seumuran, Bang.
1: Oh, ya. Ya kan enggak apa-apa, supaya kelihatan jangan seumuran. Om lah ya.
0: Om.
1: Ya, menemani kalian semua para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Dan siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia atau tipe B, termasuk juga studio produksi dan stasiun relay-nya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara?
1: Halo.
0: Yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Yes.
0: Jadi silakan di follow Instagram dan TikTok @ RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 yang ada di kota Anda tentunya.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu. Ini senior saya juga.
0: Oh iya ya?
1: Iya dong.
0: Iya dong.
1: Musisi
0: ya?
1: Senior ini.
0: Musisi senior ya? Senior.
1: Terus banyak band
2: akhirnya
1: juga.
2: Duluan.
1: Iya, berkarya duluan kali ya.
0: Berkarya duluan.
1: Iya, terus akhirnya ini duluan. Beliau banyak juga yang band yang telah dibersamai.
0: Yang sudah dibersamai ya.
1: Menghasilkan puluhan single hits juga ya.
0: Oh iya dong.
1: Ini kita langsung aja perkenalkan, ada Mas Bimo Sulaksono. Selamat siang Mas Bimo.
0: Mas Bimo.
1: Gimana kabarnya?
2: Ya kita harus baik terus lah.
0: Alhamdulillah.
2: Optimis terus ya. Walaupun lemes tetap harus optimis.
1: Lemes. Kenapa kok lemes? Apa faktor cuaca?
2: Ya enggak lah. Biasalah kehidupan kan.
1: Betul.
2: Masa gak ada lemes, bohong banget tuh.
1: By the way, selamat untuk project barunya Bimo and the Jin.
2: Wih,
1: yeah. Ngeri banget ini, kenapa ada jin-jinnya?
0: Ada jinnya ya.
2: Itu nanti akan saya jelaskan.
1: Oh iya. Mungkin kalau yang belum tahu, Mas Bimo ini terkenal loh. Musisi yang sudah lama berkarya
0: di Indonesia ya.
1: Indonesia dari eranya Netral, TBK, Juliet, Romeo, Ahmad Band, Bonus Dewa, sampai banyak lagi proyek musik lainnya.
2: Kalau Dewa dulu cuma bantu, waktu itu emang
0: bantu-bantu
1: ya.
2: Ditawarin untuk jadi anggota, cuma kebetulan waktu itu gue lagi bikin proyek namanya Romeo.
1: Sama Mas Baby ya.
2: Vokalis si Baby itu.
1: Iya, iya.
2: Baby Romeo.
1: Dan sekarang ada lagi proyeknya bersama Bimo and the Jin.
0: Wah. Nah. Ya.
1: Agak serem ya.
2: Enggak lah.
0: Tergantung, kalau Jin sekarang enggak serem-serem kok.
1: Oh iya. Yeah.
2: Jin itu kan
0: Jinnya Blackpink. Jadi Jin nih.
1: Oh, iya.
0: Jin maksudnya
1: ya itu. Atau bukan Jin dan Jun.
2: Bukan.
1: Lama banget itu ya eranya ya.
0: Oke.
1: Ya Mas Bim, apa maksudnya dari ini tadi Bimo and
2: Sebetulnya,
1: the Jin.
2: Betulnya Jin tuh, jadi ya itu enggak tahu tuh terbesit di ide gua aja tiba-tiba, karena jadi itu sebetulnya yang dimaksud Jin itu adalah AI.
0: AI.
2: Jadi kan AI itu kan kadang-kadang gua memikirkannya kok dia kok seperti kayak punya rasa gitu loh. Jadi kayak manusia gitu.
0: Benar.
2: Kadang lebih enak daripada manusia nyanyi.
1: Iya.
2: Jadi bukan hanya
1: musiknya juga.
2: Iya, bukan hanya

0: berbagai aplikasi tools juga kan kadang-kadang. Mm-hmm. Jadi di sini menurut gue sih ini semacam kayak inovasi baru untuk apa memproduksi lagu. Mm-hmm. Apalagi si produsernya itu hanya sebagai songwriter, maksudnya mm-hmm. tidak punya kemampuan untuk menyanyi.
1: Oke. Okay.
0: Jadi untuk menyanyi ya maksudnya. Mm-hmm. Dalam arti di sini pengerjaan, jadi istilahnya ini namanya hybrid. Kalau menurut gue ya.
1: Hybrid. Oke. Okay. Hybrid.
0: Jadi kerjasama antara manusia dengan sistem, maksudnya dengan AI.
1: Dengan AI itu tadi ya. Ya
0: maksudnya gue bilang jin itu karena dia kayak menyerupai manusia nih nyanyi kan. kalau robot kan nggak mungkin kayak gitu kan.
1: Yeah.
0: Ini kayaknya ada sesuatu yang ada yang magis deh, nggak, gue nggak tahu tuh siapa yang nyiptain kan. Hmm. Jadi gue bilang udah jin aja deh, biar ini kan.
1: Biar magis gitu ya.
0: Iya kan.
2: Dan jadi penasaran orang-orang ini maksudnya apa kan?
0: Tetap aja gitu. Kan jin itu derajatnya kan di bawah manusia, jadi enak kita suruh-suruh. Jadi. Kita perbudak aja.
1: Jadi gitu nama jadi, Bimo and the Jin-nya. Ya,
0: jadi sebetulnya di sini adalah solusi untuk memproduksi lagu untuk mm-hmm. khususnya untuk para pencipta lagu ya mm-hmm. yang tidak punya capable untuk menyanyi gitu.
1: Okay.
0: Oh. Walaupun di auto-tune melodi tetap aja kalau misalnya timbrenya enggak enak jadi mm-hmm. kadang-kadang kita mm-hmm. punya lagu kan kadang kita punya ide gitu, punya ide harus apa punya desain yang harus ini lagu mau dibawa kemana gitu loh.
1: Oke. Okay.
0: Kan? Mm. Jadi kalau dengan sistem hybrid gini kan sekarang jadi tetap dalam arti di sini lagu notasi dan lirik itu harus dari manusia,
1: mm-hmm.
0: ciptaan manusia ya. Jadi
1: okay.
0: jadi tetap pure dari apa organik dari manusia dan juga aransemen. Jadi aransemen tuh produksinya kalau kayak gini tuh bukan berarti kita langsung generate full AI. Wah mm-hmm. itu mm-hmm. itu disalahgunakan banyak sih menyalahgunakan itu sampai karena orang bikin lagu kan langsung full apa song lirik generate. Tipikal pasti akan bentuknya.
1: Betul.
0: Jadi notasinya, liriknya apalagi dia tidak bisa membaca pikiran manusia karena mereka gimana juga enggak punya perasaan.
1: Oke.
0: Okay. Kita harus direct.
1: Iya, iya, iya.
0: Dengan melalui prompt kita.
1: Betul.
0: Dan kita membuat bagan dulu dari awal sampai akhir full song. Jadi dalam arti baru kita generate untuk apa istilahnya sistem AI itu untuk memberi opsi sebetulnya hanya okay. kebutuhan aransemen aja sebetulnya AI itu sih.
1: Mm-hmm.
0: Oh, jadi kadang-kadang aransemen itu kan butuh kos.
1: Uh-huh. Yeah, yeah.
0: Butuh kos apalagi kita pengen punya dengerin kita mau bikin lagu yang grande gitu.
1: Mm-hmm.
0: Oh, gue butuh orkestrasi nih kayak gimana orkestrasi kayaknya wah mahal nih pasti kan orkestrasi mahal sih mahal bisa sih buat pakai MIDI cuman kayaknya masih kedengaran masih
2: enggak real gitu kan.
0: Nah, begitu kita kerja sama hybrid dengan jin nih sebenarnya.
1: Dengan jin ini ya.
0: Jadi kita mau bikin notasi terus kita generate untuk string arrangement, string session. Itu gue juga enggak habis pikir ternyata kok wah di luar ekspektasi gitu. Wah, ini gue bilang rekaman di Prak orang percaya.
2: Berarti
0: jadi benar-benar real.
2: Nah, berarti okay. itu dia per track gitu, Mas.
0: Jadi otomatis kalau misalnya enggak, teknologi mereka masih stem. Bentuknya. Ah. Jadi udah stereo.
2: Oh, cuman, tapi pecah-pecah track. Jadi kalau string, piano gitu.
0: Oh iya, stem itu ya, drum okay. sendiri. Hmm. Kalau drum pasti udah 2 track udah stereo deh.
2: Yeah,
0: yeah. Cuman nama dia tuh udah di mix, udah di kompres, udah di EQ. Jadi begitu mereka kirim stem, balasan mereka tuh itu udah mix. Jadi kadang-kadang kita mau oprek-oprek bisa ngomong ini kok jadi ngaco nih kecuali lu mau nambah instrumen. Nah, okay. Karena kayak gini kan gue nambahin instrumen ada beberapa kayak pad gue tambahin cuman taruhnya di belakang. Jadi sebetulnya sangat ini apa istilahnya sangat membantu banget jadi apalagi untuk minimalisir biaya produksi itu pasti. Iya.
1: Okay.
0: Apalagi hari gini kan kita punya lagu nih kita bikin lagu kan karena wah bolong di mana gue simpen sayang mau basir ya ditawarin kemana-mana nggak ada yang mau. Hari gini kan label bingung juga mau produksi kan pasti banyak pemikiran bisnisnya kan
1: pertimbangannya
0: banyak.
1: Betul. Sebelum kita ke penelpon satu pertanyaan lagi ya apalagi terkait dengan jin atau si AI. Ini berarti peran Mas Bimo juga sangat besar ya, supaya human touch-nya masih harus tetap terasa.
0: Iya, makanya jangan salah gunain AI itu sebagai tool saja. Jangan kita istilahnya diperbudak sama ya. Lagi pula AI nggak mungkin bisa bikin lagu yang sesuai apa yang manusia mau, apalagi chord notasi mereka terbatas. Makanya kalau generate AI semua itu cenderung tipikal semua notasinya, apalagi lirik. Pesannya apa yang mau disampaikan? Kalau lirik itu kan dari hati, dari pikiran, itu kan kayak cerita kan, cerita kita. Apa yang mereka bisa represent, apalagi notasi. Notasi pasti cenderungnya gitu-gitu aja, gitu-gitu aja ketahuan.
2: Jadi hooknya nggak dapet juga.
0: Nggak ada gimmick. Ya bagus sih, bagus produksinya, bagus. Cuman nggak sesuatu yang lo mau ungkapin gitu. Kan lagu kan kayak semacam pesan gitu kan. Pesan dari penciptanya apa? Nah, karena orang masih nggak ngerti. Oh AI nih. Oh bikinan AI, bikin semua AI. Soal salah banget tuh. Justru AI kita harus perbudak. Ada jin. Kita suruh-suruh aja. Lo buat string bener. Gue gak demen nih note ini. Kita bikin drum kan. Lo bikin notenya begini. Bagian ini lo bagian ending masih pecah begini. Terus dia bikin tuh alternatif opsi alternatif aransemen. Gue demen yang ini, gue ambil yang ini, gue taruh kan. Kayak gitu aja.
1: Oke, siap.
0: Iya.
1: Itu. Kita langsung jauh menuju bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam. Selamat siang. Bung Albert.
3: Bang Albert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau ditanyakan dengan Mas Bimo Slaksono atau Bimo and the Jin sekarang?
3: Bimo terbaru nggak terus hubungannya dengan Tito Sumarsono.
1: Kenapa?
3: Judul terbarunya tadi, lagu terbarunya judulnya dengan hubungannya dengan Tito Sumarsono.
1: Hubungannya dengan si
3: Tito Sumarsono.
1: Tito Sumarsono. Kenapa?
3: Sama-sama dengan sononya begitu, ada sononya.
1: Harus bagaimana? Oh iya.
2: Jadi sama-sama belakangnya sono, ada hubungan nggak sama Tito Sumarsono?
1: Iya. Oh begitu maksudnya. Bukan lagunya Tito Sumarsono harus bagaimana?
3: Iya.
1: Oke.
2: Oke, Pak Albert.
1: Nanti dijawab ya.
3: Ya, terima kasih banyak.
1: Sama Sulaksono, Tito Sumarsono.
0: Soekarno ya.
2: Iya. Soekarno pokoknya.
1: Oke. Jadi gimana? Apakah ada hubungan?
0: Ada hubungan kita sesama musisi. Rakyat Indonesia.
1: Sesama
0: musisi Indonesia.
2: Pada zamannya tuh, Tito Sumarsono hits banget.
0: Hits banget
1: ya. Betul. Kita terima lagi penelpon. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
4: Selamat siang 100% Indonesia. Hanafi di Padang, Bang Yudi.
1: Pak Hanafi, silahkan langsung.
4: Ya gimana Bang Bimo, bintang tamunya ini.
1: Betul.
4: Sejak berapa lama Bang Bimo memproduksi rekaman Music Factory? Artis-artis apa saja yang direkrutnya waktu itu? Lalu yang kedua ini kalau untuk soal membuat musik pakai AI, gimana cara Bang Bimo untuk bikin musisi maya bernama Jim? Ya gimana prosesnya?
1: Terus, gitu ya.
4: Sama satu lagi ini apa? Bagaimana nanti menerapkan AI ke dalam industri kreatif seperti pembuatan perusahaan untuk konten kreatif seperti iklan atau apa gitu.
1: Caranya. Siap.
4: Itu aja.
1: Terima kasih.
4: Pertama buat Bang Yudi, buat tadi dia yang ada di Padang, buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, itu aja Bang.
1: Siap.
4: Yudi, terima kasih.
1: Terima kasih. Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Padang kita ke Manado ada Bung Benijo. Selamat siang, silahkan Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Bung Yudi Ismail, Bung
1: Syafiq
5: ya.
1: Iya, siap. Waalaikumsalam.
5: Oke, selamat menyambut Hari Raya Idul Adha besok ya.
1: Benar ini
5: mau
1: izin. Siap. Langsung dengan Mas Bimo.
5: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bimo.
0: Waalaikumsalam.
5: Salam kenal ya dengan Bung Ben jadi Manado. Yep. Ini Bung Bimo pertanyaan begini ya. Apakah lagu harus bersama itu apa? Harus bersama ya?
1: Harus bagaimana?
5: Harus bagaimana itu diciptakan memakan waktu berapa lama? Terus pertanyaan kedua, apakah ada lagu-lagu Mas Bimo di cover oleh penyanyi lain? Itu aja.
1: Okay.
5: Bang Yudi, salam dong tiga.
1: Siap, silakan.
5: Oke, ada Gilang Kertasono, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Makasih Bung Benijo.
1: Wah, ini pertanyaan banyak banget dari Pak Hanafi ya.
2: Betul.
1: Berapa lama pengerjaan lagu yang Bimo and the Gene ini?
0: Ini kan single pertama ya baru ya, debut single. Jadi pengerjaannya sih gak lama ya. Kalau lagu mah kadang-kadang kita yang terlintas aja, kadang-kadang betul, kayak gitu bikin lagu kita gak bisa style ya, harus sebulan atau apa, kelamaan yeah, malah bikin kacau.
1: Okay.
0: Jadi kadang-kadang kayak gini nemunya ya mungkin notasi, kan tergantung pendekatannya. Misalnya kalau gue kan instrumennya karena dari piano, jadi bikinnya dari notasinya dulu, dari chordnya piano. Ya mungkin gak nyampe seminggu sih jadi kayaknya.
1: Okay.
0: Karena kita tinggal dulu gitu kan, bikin lagu kan gak langsung besok kerjain ya, nggak berbulan-bulan.
1: Nggak berbulan-bulan ya.
0: Produksi juga pelan.
1: Siap. Siapa saja artis-artis bentar yang sudah pernah diproduserin Mas Bimo?
2: Wih, itu agak listnya panjang ya.
1: Panjang ya.
0: Kebetulan sih dulu gue ngeband sih, emang banyak jadi proyek itu berupa band gitu ya.
1: Uh-huh.
0: Kalau solisnya nggak, cuman bikin lagu aja waktu itu.
1: Uh-huh.
0: Ya, banyak ada yang dibawain si, ya ada si Mulan, Rio Febrian, siapa lagi ya. Terakhir lagu gue juga dibawain sama si Ariel. Cuman lagu, kalau lagu sih itu doang.
1: Mm-hmm.
0: Gak banyak. Maksudnya lagu-lagu yang band-band banyak.
2: Berarti pertanyaan yang Pak Naf itu berarti ada juga ya yang di cover ya. Berarti apakah penyanyi kayak Mulan atau siapa tuh mengcover?
0: Iya ada ya,
2: rearrangement berarti ya.
0: Iya di arrangement Mulan sama Ariel juga.
1: Okay.
0: Lagu yang sama. Kebetulan lagu itu emang yang naik gitu ya, dari tahun 2003 dulu proyek namanya TBK. Jadi mungkin orang banyak yang nggak tahu, cuman lagunya itu masih bunyi. Yang penting lagunya itu, kalau kita kan
2: iya benar,
0: kita kepuasan musisi itu adalah bukan hanya fame gitu. Fame kadang-kadang itu mengganggu juga, nggak semua orang suka sama fame, maksudnya
1: okay,
0: terkenal setuju gitu ya.
1: Iya.
0: Nggak semua orang suka sama popularitas atau gimana. Jadi yang penting kepuasan musisi itu di mana lagunya masih didengar berkumandang
1: berdekade-dekade berikutnya. Iya,
0: itu yang apa, ada kepuasan batin yang enggak bisa dibeli.
1: Siap.
0: Jadi, karena kita bikin musik ini kan enggak hanya untuk hari ini, esok atau tahun depan.
1: Mm-hmm.
0: Ini untuk sepanjang masa, untuk
2: betul.
1: Manfaat AI untuk industri kreatif tadi sempat ditanyakan juga. Yeah. Kalau mungkin Mas Bimo juga sempat bikin jingle dan lain sebagainya.
0: Betul, kalau AI itu sebetulnya hanya tools. Jadi sekali lagi AI itu jangan disalahgunakan sebagai untuk alat produksi.
1: Mm-hmm.
0: Maksudnya totalitas produksi. Jadi ibaratnya orang nggak punya biar orang nggak bisa berkreasi jadi bisa punya kreasi.
1: Oke.
0: Okay. Itu menurut gue itu sesuatu yang menipu diri sendiri, malu-maluin aja. Dan lagi pula bila mana manusia terlalu percaya sama teknologi, sama AI gitu, itu akan menghasilkan suatu karya yang gitu-gitu aja.
1: Oke.
0: Okay. Percaya sama gue, maksudnya gimana juga AI teknologi itu tidak sepintar manusia.
1: Yeah.
0: Kita harus mendirect dia tetap. Mereka sistem, kita harus memprogram mereka gitu. Jadi untuk apa yang kita mau. Jangan disalah artikan berarti musiknya AI. Bukan, ini musik ciptaan manusia murni asli 100%.
1: Iya. Pertanyaan dari Bung Benijo di mana ada tadi, apa arti lagu harus bagaimana?
0: Ya itu cerita yang common aja, maksudnya cerita yang tentang orang pacaran gitu loh ya, sepasang. Mm-hmm. Cuman terlalu berharap mengharapkan salah satu kekasihnya untuk bisa serius gitu.
1: Mm-hmm.
0: Sebetulnya awalnya sih ini lagu kepikiran dulu, cuman takutnya terlalu negatif atau gimana. Sebetulnya lagu gue cipta sebetulnya untuk kayak hooker pelacur pinggir jalan gitu loh.
1: Okay. Ya, oh.
0: Jadi mereka makanya kalau di video klipnya itu lihatnya animasi tuh. Mm-hmm. Jadi kayak semacam cewek tuh nunggu, mana nih kok pelanggan gue datang nggak jemput, yang katanya kemarin janji mau jemput terus gitu, cuman kok nggak pernah lewat, cuman janji. Maksudnya dramatisnya lebih ke situ, lebih ke personal. Jadi seseorang yang mengharapkan cinta dari seseorang yang apa yang istilahnya yang janji surga atau apa sih, memberi harapan,
1: memberi harapan palsu.
0: PHP. Oke. Cuma kan terlalu kesana, prostitusi jadi.
1: Iya. Kita ke Sumatera Barat lagi. Boleh. Ada Uncle Gazi. Selamat siang. Halo, Uncle Gazi.
6: Assalamualaikum Bang Yudi.
1: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mas Bimo.
6: Buatnya Bang Bimo. Saya mau nanya ini Bang. Video klip lagu terbarunya udah dirilis Bang? Atau udah ada? Terus yang keduanya, single selanjutnya mau dikeluarin berapa lama lagi kami menunggunya Bang?
1: Siap. Oke, itu aja.
2: Siap.
6: Selalu sedikit Bang Yudi.
1: Silakan
2: Angkel.
6: Saya ini buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Lydia Permata di Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Sylvia Dila di Pro 1 Bukit Tinggi yang lagi bertugas.
1: Ya.
6: Selamat siang Bang Yudi, buatnya Bang Tengku.
2: Iya. Terima kasih Angkel Gazi. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dengerin lagunya, ini kayaknya perlu dijawab. Ya iyalah. Ya. MV-nya atau musik videonya sudah beredar ya tadi diceritain
0: udah,
1: ya.
0: Udah, itu juga emang di represent pakai apa? Pakai animasi.
1: Jadi animasi. Oke. Okay.
0: Biar lebih apa ya? Lebih
2: simpel gitu.
0: Ya, lebih simpel, lagi pula lebih
2: produksi
0: produksi pasti kan hari gini kan emang harus kita kadang-kadang emang low budget semua nih kan. Musisi kan nggak semuanya sugih, maksudnya banyak banyak.
2: Tapi kalau mau orang mau lihat tuh di mana, channel apa?
0: Ada di YouTube, ada di Instagramnya, ada.
1: Oke. Okay. Jadi ketika aja Bimo and the Jin gitu ya.
0: Ada di YouTube ada Bimo and the Jin. Harus bagaimana? Video klipnya animasi karena biar lebih gimmick aja, maksudnya biar lebih gimmick. Terus lagi pula kan kita emang nggak ada penyanyinya kan, jadi kita harus represent karakter cewek yang gimana yang bisa dapat lah feelnya gitu loh.
1: Oke, siap.
2: Berarti next singlenya si penyanyi cewek itu lagi atau apakah berubah
0: penyanyi? Enggak, Bima and the Jin tuh penyanyi bisa cowok, bisa cewek.
1: Oh, Jinnya beda-beda ya.
0: Masa cewek semua ntar naksir.
1: Ya sudah itu ya, ditungguin next singlenya kata Uncle Gazi tadi.
2: Iya, semoga segera.
1: Segera. Okay. Kita kalau begitu langsung dengerin harus bagaimana, kita resapi dan kita cermati.
2: Betul.
1: Lagu dari Bimo and the Jin ini. Kita masih terus bersama-sama di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Garuda di Dadaku ini juga merupakan salah satu masterpiece
1: dari Mas Bimo.
0: Mas Bimo waktu bersama Netral.
2: Gue waktu
0: itu ikutan yang ini ya.
2: Netral album 1, 2, 3 waktu itu kan. Gue ini udah personalnya udah baru. Cuma waktu pas gue buat emang Netral dulu udah besar, maksudnya udah besar
0: belum
2: eranya sosial media, jadi jejak digitalnya terbatas.
0: Oke.
2: Mereka jadi hanya meneruskan ya, sampai sekarang mereka bisa eksis dengan single-single hits-hitsnya yang baru.
1: Iya.
0: Siap. Kita sapa-sapa dulu.
1: Boleh.
0: Pro 1 yang ada di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Ya, Puhaba, Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekanbaru.
0: Siap kalau begitu. Apa kabar juga untuk Anda?
1: Ya.
0: Di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan, silakan kalau mau bergabung bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau telepon di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Nah, Mas Bimo, aku tuh harus bagaimana pas dengar lagu single ini, keren sekali. Cuman yang penasaran di benak saya adalah, kan penyanyinya cewek. Kira-kira kalau setiap penyanyi kan pasti ada namanya. Kira-kira si penyanyi cewek ini Mas Bimo mau namain siapa namanya? Kan kalau Mas Bimo bisa ngambil lagu ada buat Mulan, ada buat Ariel, Noah atau siapa. Nah, kira-kira si cewek ini gambaran hit kalau dikasih nama penyanyi dia akan namanya siapa?
2: Namanya sebetulnya kalau project ini ya udah di-represent, diwakilin ya project as a project Bimo and the Jin. Maksudnya Jin itu dalam arti ya vokalis itu bisa cewek, bisa cowok.
1: Dan ini enggak ada namanya.
0: Enggak ada namanya ya.
2: Dan enggak ada namanya. Nanti kalau manggung kita tinggal cari penyanyinya maksudnya.
0: Gitu bisa ya.
2: Jadi bisa.
0: Kalau fair ya.
2: Bisa collab. Jadi kalau mau. Okay. Kan cuma kadang-kadang penyanyi itu kan banyak maunya. Tanya Pak Safik nih coba.
1: Iya,
2: Mas Safik tanya si Safik nih. Penyanyi kadang-kadang kan kita di sini sebetulnya sebagai pencipta lagu juga menghindari apa rasa kekecewaan yang pernah terjadi selama ini ke banyak penyanyi. Kadang-kadang kita sudah bersama-sama dari susah nih, dari bawah nih ya. Dari bawah bikin nyanyi kan karena dia emang orang front kan,
0: frontman-nya.
2: Jadi dia yang dikenal, dia yang di sebagai public figure yang istilahnya yang gampang diingat gitu. Cuma nggak tahu dalam arti di belakang produksi kan, kadang-kadang banyak peran penyanyi itu mereka hanya menyanyikan, membawakan. Mereka menyanyikan lagu yang sudah ada, lagu materi istilahnya yang sudah diproduksi, sudah ada, sudah bagus gitu. Mereka bukan sebagai as producer. Dan tiba-tiba setelah mereka terkenal, lagunya di mana-mana, mereka kabur. Penyanyi kabur, bawain lagu sendiri, nyanyi-nyanyi. Dia melupakan sejarah yang membuat kebersamaan, apa istilahnya, ya itunya lah masalah etika moral banyak. Jadi mereka manggung sendiri, otomatis jadi bandnya kan terlantar, kayak semacam kayak gitu. Jadi kalau di Bimo Energy itu nggak mungkin terjadi.
1: Betul.
2: Yang penting kalau kita nih, kita sebagai komposer pencipta lagu, yang penting lagu ini jadinya enak, pesan ini sampai.
1: Betul.
2: Jadi mau itu lagu terkenal mau nggak, kalau gue sih percaya gue nggak akan ngoyo gitu. Jadi harus bayar ads, harus lagu gue mesti viral nih, mesti masuk playlist nih. Gue sih percaya kalau lagu enak itu, lagu bagus, pesannya sesuatu gitu sampai, itu akan menemukan jalan sendiri. Pasti akan menyampai ke telinga pendengarnya. Jadi
1: jadi
2: benar, enggak harus ngoyo, lagu gue harus masuk playlist nih. Streamernya harus 2 juta nih. Itu semua fake. Banyak, maksudnya lo bisa create itu semua pakai ads. Hari ini kan semua kalau enggak ada ads itu by system semua.
1: Betul.
2: Jadi kalau gue lebih suka, makanya lah kenapa lagu-lagu dulu tuh masih didengar sampai sekarang. Karena penetrasinya organik.
0: Iya.
2: Mereka belum ada sistem. Kalau sekarang tuh udah banyak fake. Wah, streamernya gila bisa 2 miliar. Pas denger lagunya, mana gue gak pernah denger lagunya. Kok gak nyantol ya? Apa notasi gak nyantol, apalagi lirik. Kalau lagu-lagu bulein gak ngerti gitu kan. Lagu-lagu luar gitu. Lagu-lagu luar pasti kan kalau negara dari negara lain denger tuh dari harmoninya kan. Dari notasinya. Wah, ini lagu enak kan notasinya. Liriknya baru antara aja gue pelajarin masih. Yang penting notasi dulu pendekatan. Karena itunya aja gak ada.
0: Oke.
2: Cenderung tipikal semua denger lagu nih. Ini udah ganti lagu nih, maksudnya sama semua nih. Aransemennya aja mewah, aransemennya produksinya bagus, cuman lagunya esensinya ya kalau menurut gua. Makanya kenapa lagu-lagu zaman dulu tuh everlasting, maksudnya
0: bisa
2: true dekade gitu, maksudnya dari dekade bisa sampai ratusan tahun mungkin. Kayak contohnya kayak lagu-lagu yang luar klasik-klasik kan, itu
1: Mozart atau apa
2: Bach gitu kan. Bach, ya itu. Lagu itu kita kan itu lagu instrumen. Cuma notasinya itu apa ya, kerimain terus ya. Itu magis ya lagu. Jadi kadang-kadang orang enggak paham. Jadi wah lagu hari gini penting. Wah, yang penting streamer lu banyak. Wah, berarti dia enggak punya nalar, logika. Jadi kita harus sebagai seniman di sini kan harusnya kita ini kita membuat lagu Indonesia ini sebetulnya sebagai aset itu. Lagu-lagu karya para produksi komposer pencipta lagu Indonesia ini kan hebat-hebat sebetulnya.
0: Siap.
2: Lagunya.
0: Kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Pekanbaru ada Pak Mali. Halo, selamat siang Pak Mali. Pak Mali.
1: Pak Mali.
3: Halo.
0: Halo, silakan.
3: 100% Indonesia.
0: Siap.
3: Ya. Ini dengan Yudi Ismail ya?
0: Betul. Sama Tengku Benar? Safik? Iya.
1: Betul.
3: Oh, sama Tengku Safik ya.
0: Ah. Juga ada Bimo and the Jin. Silahkan langsung apa pertanyaannya.
3: Oh ya. Bimo apa tadi?
0: And the Jin.
2: Jin mas, Jin. Temennya setan.
3: Selamat siang anggota BIMO. Pertanyaan Pak Mali ya. Tahun berapa band ini didirikan? Kemudian kalau ada penyanyi yang kabur, apa tindakan apa tindakan kru-kru band ini? Gitu.
0: Siap. Oke.
3: Salam-salam jadi ya.
0: Silakan.
1: Pak Mali.
3: Ya, istimewanya untuk kalian berdua sedang mandu acara ini. Sukses selalu ya.
0: Amin.
3: Untuk Bang Benny Jo di Ambon ya, untuk Bu Farida juga.
0: Terima kasih. Lupa
3: juga untuk Ibu Fatma di
0: Fatma
3: di mana sih Ibu Fatmawati?
0: Di mana saja berada?
1: Sulawesi
0: kalau nggak salah. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bengkulu Utara ada Bang Andi. Selamat siang.
1: Selamat siang Bang Andi.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Andi. Silakan.
1: Ya.
4: Mas Bimo berkata seperti itu karena jebolan awalnya dari netral gitu, jadi mana-mana netral gitu ya.
0: Di mana-mana netral.
2: Iya, karena sudah menusantara.
4: Lagi tadi story-nya gitu. Aduh, Garuda di Dada yang dirilis tahun 2009 itu luar biasa. Mungkin lebih tepat kalau penyanyi perempuannya itu diberi nama Jimo gitu ya.
0: Jimo.
2: Oh, jangan. Kalau manusia derajatnya lebih tinggi dari jin, jadi manusia harusnya pacaran sama manusia, jangan sama jin.
4: Kan istilahnya Jimo ini. Iya, pas banget gitu. Ini tapi ini namanya aja gitu, tapi terserah Mas Gabriel Jimo Plastono ya.
0: Iya.
4: Dalam hal ini gitu. Sukses selalu Mas Bimo.
2: Ya, sama-sama, amin. Terima kasih.
4: Dengan grup yang sekarang ini, tapi jangan lupakan juga asal usulnya di mana gitu.
0: Apa? Asal usulnya di mana?
2: Asal usulnya.
4: Asal usulnya berkarir maksudnya.
0: Oh, asal usulnya berkarir.
4: Oke. Okay. Tapi saya ngefans benar itu lagu-lagunya netral gitu.
2: Okay. Oh, netral. Iya,
4: iya. Iya, betul. Ada wala apalah terbang.
2: Wah, berarti gitu. Udah sangkatan semua. Iya, biasanya.
4: Iya.
2: Ya, justru disitulah.
4: Salamnya buat ini Pak Adelita Andriani yang bertugas di Kota RRI Tanjung Pinang.
0: Oke, gitu. Oke.
4: Okay. Ya. Okay. Semuanya aja tanpa terkecuali gitu.
0: Siap, siap.
4: Ya, dari saya.
0: Terima kasih.
4: Saya kembalikan ke Mas Yudi.
0: Terima kasih, Bang Andi. Baik. Kita ke
1: telepon lagi.
0: Iya, ada Teh Dinda.
1: Teh Dinda kumaha damang?
0: Teh Dinda.
5: Iya, selamat siang 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang Teh Dinda.
5: Safi.
1: Iya. Iya, Teh.
5: Alhamdulillah Teh sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Siap.
1: Siap.
0: Udah bawa-bawa sate nih sampai sini.
1: Waduh. Udah bawa-bawa roti unyil nih kayaknya.
5: Kayaknya sih ya. Kalau roti unyilnya ada udah, tapi kalau sapinya belum datang kayaknya nanti malam nih baru pada datang.
0: Siap.
1: Jangan lupa dikirim, Teh. Pertanyaannya Teh langsung ke ini bintang tamu Mas Bimo.
5: Mas Bimo, Bimo and the Jin.
1: Betul. Hmm.
5: Jadi ingat ya. Jadi dengar nama Jin, jadi ini kan lagi viral nih, lagi viral nih, pocong atau ketok pintu orang.
0: Oh,
2: itu mah setan itu mah.
5: Bimo and the Jin. Tadi dengar lagu Netra, jadi ingat kalau bagaimana apa namanya bola main gitu ya, timnas main. Ih seneng banget Garuda di dadaku tuh masih. Masih diputar sampai sekarang. Nah, jadi ke ini aja deh, Mas Bimo. Lagi harus bagaimana?
2: Iya. Udah denger belum lagunya?
5: Udah, tadi udah dinikmati. Lagi-lagi mikir-mikir nih. Ini suaranya siapa ya?
2: Wah, sedih deh pokoknya deh.
5: Kenapa ya ternyata? Ternyata, oh ternyata. Taufik tanya, itu namanya... Nah, mau dikasih nama siapa kan gitu ya Safik ya?
1: Iya, penasaran aja kira-kira mau dikasih nama siapa. Kalau dia penyanyi ada wujudnya gitu.
5: Penyanyi ada wujudnya iya. Iya. Tapi emang Mas Bimo itu hanya alat bantu ya. Manusia iya. Lebih
2: unggul. Gua pasti manusia itu paling sempurna ciptaan Tuhan, ya. Yeah.
5: Nah, jadi ini nanti ke depan nih mau berkarya. Ya pastinya karena emang harus bagaimana dan jadi dilanjut dengan mungkin lagunya yang senada dengan lagu-lagu netral begitu.
2: Oh enggak, kalau ini emang project khusus lagu pop-pop aja. Ya, pop. Ya. Lagu pop. Project
5: khusus untuk film lagu pop. Oh gitu.
2: Karena enggak mungkin di apa? Dipresentasin pakai format band nggak mungkin ya, ya. Jadi
5: ya. Jadi hanya untuk AI begitu ya, ya. Mas Bimo ya
2: itu ya. AI Bimo. Ya betul
5: terus berkarya deh Mas Bimo apapun itu untuk Indonesia ya
0: siap
5: Bimo, ya.
2: Oh nomor satu Indonesia
0: terima kasih Teteh Jinda
1: atur nuhun Teh
5: tapi ya,
1: ya. Ya.
0: Oke
1: okay. Atur nuhun
0: sami-sami
1: sehat selalu
0: oke okay. Kita ke Maluku Tengah. Ada ya. Ayu di sana. Halo. Ayu.
6: Halo, 100% Indonesia.
0: Terima kasih menunggu yuk.
6: Sekian karya mengangkat Indonesia.
0: Assalamualaikum
6: dan selamat siang, Mbak Yudi, Bang Tengku Safi.
0: Ya, selamat siang,
1: Kak Ayu, Kakak.
6: Selamat siang, Bang
1: Bimo.
0: Bimo.
2: Iya.
6: Bang Bimo.
1: Iya.
6: Selamat siang.
2: Siang.
6: Ya, terima kasih saya dari tim Indonesia Maluku Tengah Pulau Serang. Sangat menarik sekali ya Bang Bimo ya. Tadi sama saya menangkap bahwa celah gitu ya. Jadi seorang penyanyi. Tapi lebih ke rumus untuk Gen Z saat ini gitu ya. Menjadi seorang penyanyi emang banyak suka dukanya gitu ya. Bagaimana sih gitu ya seorang penyanyi itu tetap menjaga kualitasnya gitu dan rumusnya apa sih nih ya sebagai seorang penyanyi yang paling populer tentunya
0: apanya? Apa promosi apa?
6: Saya mungkin sudah menangkap dari pertanyaan saya.
0: Ya, oke.
6: Okay. Saya ucapkan sukses selalu.
0: Amin. Siap.
6: Bang Bimo.
2: Iya. Yeah. Yeah, sama-sama.
6: Semangat selalu dalam berkarir.
0: Oke. Okay.
2: Yeah.
6: Dan saya menyapa buat Pak Benijo. Buat yang ada di Aceh Kak Icut juga untuk yang ada di Tokyo Pak Widi
2: udah dengar belum lagunya?
6: Menyambut jalan Ramadan jalan Hari Raya Idul Adha.
2: Iya.
6: Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih ya
0: Pak Widi. Ayo, tadi sempat dengerin lagunya kan yuk?
6: Iya, dengar lagunya ya.
0: Oke.
6: Walaupun saya monitornya di pertengahan, tidak bisa dengar lagunya.
2: Oh, gue nggak dengar dong berarti.
1: Iya, nanti
2: kita diputar lagi.
6: Iya, selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, kita jawab satu persatu.
1: Betul, udah banyak banget.
0: Pak Mali, tahun berapa sebenarnya Bimo and the Jin ini dibentuk? Dan
2: baru
0: kalau ada penyanyinya yang keluar apa yang akan dilakukan? Ini biar diceritain gimana?
2: Kalau apa?
0: Kalau ada penyanyinya yang keluar tadi ditanyain.
2: Penyanyi biasanya keluar kalau udah ngetop. Kalau belum ngetop pasti dia enggak keluar. Itu masalah the lack of moral, masalah moral etika biasanya kayak gitu. Biasanya jadi orang dia mau apa mau sendiri serakah gitu. Dia tidak melihat perjuangannya atau gimana
1: bareng-barengnya ya.
2: Syukur-syukur dia bisa bikin lagu sendiri, kalau enggak pakai lagu orang kurang ajar mah banyak kejadian gitu. Jadi kita emang itu masalah pribadi sih. Maksudnya kita enggak percuma juga dinasihatin ke masalah moral, kode apa etika.
0: Kode etiknya
2: etik, emang kalau enggak terjaga moralnya rusak ya mau diapain lagi. Capek kena ketemu orang kayak gitu kan. Jadi kita ya emang susah, ada kayak begitu banyak tuh di kita nih.
1: Tapi memang udah benar, Bimo and the Jin itu udah paling benar.
0: Sudah paling benar sekarang.
1: Jadi harus ya. Menghindari konflik.
2: Iya, solusi untuk biar apa ya, biar. Yang penting kan kita di sini membuat produksi lagu tuh yang proper, maksudnya yang enak didengar, pesannya sampai, harmoninya nyantol, itu aja.
1: Bukan asal-asalan ya.
2: Jadi bukan karena lagu nggak mungkin. Kalau musik seni itu nggak bisa dibohongin.
1: Apalagi seorang Mas Bimo yang punya udah
0: track record-nya
1: masa dia tiba-tiba
2: emang itu masalah
1: buat karya yang asal-asalan juga
2: karena ngapain. Musik seni itu barang yang sesuatu yang nggak bisa dibeli itu harus pakai rasa. Jadi kalau kita bikin nggak pakai rasa nggak bisa. Hanya sekedar untuk ini nih viral nih, lagu nih biar viral begini ikut-ikutan gitu, itu bukan musisi menurut gue. Itu konten kreator mungkin.
0: Ayu tadi nanyain tentang menjaga kualitas suara atau karya barangkali ya.
1: Iya. Gimana tuh Mas?
2: Kalau menjaga kualitas suara, sebetulnya kalau penyanyi itu ya, suara nggak harus bagus-bagus amat sih. Kalau bicara lo menyanyikan, membawakan lagu gitu, yang penting apa ya, harus pakai rasa. Rasa itu yang maksudnya yang emang istilahnya yang nggak ada teorinya dan nggak ada softwarenya untuk membetulkan rasa. Kalau fals masih bisa dibetulin ya, ada softwarenya. Kalau fals ya, kalau penyanyi fals doang masih bisa dibetulin. Cuma udah feel yang nggak ada, rasa yang nggak ada, itu lupain aja. Maksudnya udah susah, nggak bisa belajar soal rasa tuh. Lo nggak bisa, nggak ada edukasinya untuk rasa, nggak ada. Untuk teknik ada,
1: betul.
2: Teknik ya, beda ya teknik sama rasa ya. Kadang di sana juga penyanyi-penyanyi di luar, band-band yang terkenal kayak contoh sama musisi misalnya John Lennon, suaranya biasa-biasa aja. Kayak si siapa tuh si, misalnya si banyaklah hits maker misalnya, suaranya biasa karena dia tahu rilisan lagu yang menyanyikan. Rasa itu yang gak bisa dibeli.
1: Nah, waktu si nyanyiin lagu
0: Si Jin ini.
2: Nah, itu yang gue
1: ada kayak milih-milih gitu atau memang langsung
0: rasanya udah dapet banget atau gimana?
1: Penasaran juga.
2: Jadi itu cuman kita dikasih opsi mau vokalis cewek, mau
1: cowok.
2: Mau timbre lo apa timbre mana? Kayaknya opsinya cuma itu. Tiba-tiba dia generate kok bisa nge-feel banget lagu gue. Itu yang gue takjub gitu, makanya wah gila nih. Makanya gue bilang ini kayaknya bukan sistem, kalau robot yang ketahuan ya.
1: Iya.
2: Ini kayak ada feel nih gitu. Makanya gue bilang ini jangan-jangan jin nih. Itu yang maksudnya gue nggak habis pikir sampai sekarang.
1: Iya.
2: Ini teknologi siapa yang buat ya? Bingung gitu loh. Jadi lo bikin musik, mainnya kalau instrumen kan nggak oke lah, so-so lah. Cuma kalau nyanyi itu kan berasa banget ya feelnya. Solo di depan kan kita. Gue bilang wah. Gue kasih dengan penyanyi, bisa gak lo nyanyi kayak gini? Gue bilang, harus lebih enak lo ya gue bilang nyanyi.
1: Iya dong.
2: Gue denger, gak enak men.
1: Oh jadi berarti udah sempat ini ya? Coba-coba juga sempat sama penyanyi.
0: Sempat ada beberapa penyanyi. Kita terima dulu Cika di Banda Aceh, tapi jawabnya nanti Cika habis break ya. Hai Cika, selamat Cika. Siang.
1: Bu Haba.
7: Saya kasih tahu ya.
1: Oke. Cika. Bu Haba.
0: Cika.
7: Halo.
0: Halo ya, silakan Cika.
7: Iya benar.
0: Iya. Ya, apa yang mau ditanyain?
8: Ini bintang tamunya siapa ya?
0: Bimo and the Jin.
8: Karena baru dengar nih.
0: Oh, baru dengar. Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
2: Lagunya udah dengar
8: kan? Di sini Bang, di Banda Aceh kan, di Aceh itu mati lampu jadi.
0: Oh, mati lampu. Iya.
8: Oh.
0: Jadi kemarin ya. Silakan silakan. Apa pertanyaannya, Cika?
8: Iya nih, nggak jelas gitu deh, karena jaringan
2: nih
8: nggak atas
2: juga.
0: Ah,
2: nanti
0: bisa
2: denger lagi
0: lagi. Jadi ditungguin ya, dengerin lagunya Cika ya.
2: Diputar lagi.
8: Ini Bang Safi sama Bang Yudi ya.
0: Betul.
1: Puhaba.
0: Wah, hilang langsung. Ya sudah.
1: Ya sudah.
0: Nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin Juliet. Teman apa teman? Tetap di 100% Indonesia, ekspresikan ya. Karya, banggakan Indonesia.
1: Jangan kemana-mana.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada Bang Yudi. Tetap Bang Yudi ya. Udah lah Bang Yudi tetap aja lah. Ya, masih ada Yudi Ismail dan saya Tengku Syafiq bersama bintang tamu kita, Mas Bimo
0: and the Jin.
1: And the Jin.
0: Tapi Jinnya lagi, kan sekarang lagi enggak ada.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Lagi ini ya.
0: Lagi apa?
2: Jin sebetulnya
1: tuh
2: di mana sih?
1: Jinnya lagi di mana dia?
0: Lagi di mana Jinnya?
3: Lagi di teknologi ya.
0: Lagi di teknologi. Baik, kalau begitu. Ini kita memasuki waktu-waktu yang memang harus kita presentkan gitu kan.
1: Segmen yang sebenarnya
0: kita tunggu-tunggu ya.
1: Menyebarkan dan ditunggu-tunggu.
0: Sirine.
1: Yes.
0: Jadi kalau ada sirine ini siapkan diri untuk berekspresi.
1: Betul.
0: Ya karena kita tahu Mas Bimo ini bukan penyanyi, bukan betul vokalis, tapi tetap kita
1: kasih tantangan, ya,
0: kita kasih challenge.
1: Iya.
0: Ya siapa tahu tadi ngomong rasa dan lain sebagainya, mungkin lebih berasa gitu kan?
1: Iya.
0: Gampang aja kita, gak usah panjang-panjang, kita kasih challenge buat bawain lagu harus bagaimana dan satu lagu karya Mas Bimo lainnya, mungkin dua bait. Tapi dengan bahasa ibu dari Mas Bimo berasal.
1: Yes.
0: Kalau dari namanya kan Gabriel Bimo Sulaksono. Ya secara otomatis orang mana kita udah pada tahu semua dong ya.
1: Ya mungkin orang Sumatera.

0: kayak kayak kita tali aja.
1: Itali saya, Itali.
0: Itali. Oh, boleh, lagu harus bagaimana dan dua bait gitu, kok dua bait. Dua baris kali ya. Dua baris dan satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang mungkin menurut Mas Bimo paling srek, paling oke untuk dinyanyikan dengan bahasa ibu dari Mas Bimo Sulaksono, Jawa gitu.
2: Gue sih emang orang Jawa, bapak ibu gue Jawa. Ibu Solo, bapak Jember. Cuma gue lahir di Jakarta, jadi Betawi, jadi Betokau gitu.
0: Nggak bisa sama sekali bahasa Jawa.
2: Kalau denger ngerti.
0: Ngerti ya.
2: Ya palingan bahasa Jawanya sampun gitu.
0: Buat keramas dong.
1: Sampo.
0: Sampo ya.
2: Raiso, kayak gitu-gitu aja.
0: Okay.
2: Cuma kalau bahasa Jawa gimana tuh ya?
0: Refnya tantangan yang berat ya.
1: Refnya gimana tuh?
2: Bahasa Jawa, bingung gue bahasa Jawanya ngomongnya. Apa ya? Cuma kalau bisa di translate gue nyanyiin bisa.
0: Cuma
2: translate itu bingung gue bahasa Jawa ya. Asli gue enggak. Soalnya bahasa Jawa taunya gitu-gitu doang. Kalau kalau orang ngomong Jawa masih ngerti.
0: Ya udah berarti bahasa Indonesia kalau begitu. Karena kan bukan penyanyi, berarti kan challenge tersendiri ini.
1: Betul.
2: Salah tipis-tipis mas.
0: Siap. Kita dengarkan kalau begitu. Harus bagaimana? Beberapa baris aja plus satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang menurut Mas Bimo paling mantap hits di hati, paling hits mungkin atau pokoknya yang paling disuka,
1: favorit. Ya. Favorit.
2: Bisa.
0: Boleh.
2: Bagian apanya refnya? Enggak ada musik ini?
0: Enggak ada dong.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Ada apa kayak
1: gitar gitu ya.
2: Oh, enggak bisa main gitar gua, main keyboard.
1: Keyboardis kita ya.
2: Oh iya, lu enggak bisa main gitar juga ya?
1: Enggak bisa gua.
2: Oh, asli ya. Main bass bisa. Romeo kan gua main bass di Romeo satu album.
0: Oke.
2: Apa ya lagu yang mana ya, harus bagaimana?
0: Harus bagaimana dulu?
2: Yang Tuki tinggi banget sih. Songnya. Aku berdiri di tepi jalan gitu. Menunggu sang waktu. Terlihat sepi, aku berharap kau cepat kembali. Datang dan kau menjemputku lagi di suatu hari. Tempatku tadi menunggu kamu. Gitu.
0: Nah, terus kalau lagu yang lainnya?
1: Favorit lagu apa sih Mas dari seluruh ciptaan?
0: Dari karya-karya Mas Bimo.
2: Narsis banget lo begitu.
1: Malah.
2: Nggak tahu deh lagu favorit. Gue sebetulnya kalau bikin lagu dulu pas bikin lagu Bukannya Aku Takut, itu lagu di berarti lagu cadangan.
1: Gitu.
2: Jadi gue sebetulnya, lagunya ini banget ya. Maksudnya soalnya belum pernah bikin lagu, gue pertama bikin lagu itu.
0: Okay.
2: Maksudnya lagu slow ya, maksudnya dengan full lagu. Biasanya kan collab bertiga, zaman Netral kan bertiga, tanggal Romeo. Dua, kalau ini full gue sendiri. Yang Bukannya Aku Takut itu kayaknya kok gede banget cuman label gue mau ini aja nih. Wah jangan dong, konsep bandnya rusak nih, image bandnya. Maksudnya bandnya kan mau alternatif-alternatifan, mau elektronik gitu dari zaman dulu kan. Kok lagunya ini? Ternyata lagu itu yang jalan. Sekarang yang hidup.
0: Yang Bukannya Aku Tak Peduli.
2: Iya, bukan gue banget tuh, makanya itu rekayasa semua sebetulnya. Jadi lirik-lirik yang gue bikin tuh lagu sebetulnya banyak lebih ke referensi sebetulnya, enggak gue dari pengalaman gue pribadi, enggak ada itu, kayaknya semua rekayasa semua. Yang penting dramatis, temanya itu yang semua orang pernah alami gitu.
0: Okay.
1: Oh berarti itu termasuk sih harus bagaimana itu?
2: Oh iya, karena gue bukan tipe orang
1: inspirasi.
2: Yang, oh iya benar, gue bukan tipe orang yang romantis soalnya. Menurut bini gue sih gitu. Emang sih gue rada-rada risih tuh kalau gitu. Jadi karena kalau tema-tema gini kayaknya, ini kayak tragis, sedih banget ya, kayak dapetnya kata-katanya pas gitu ya. Kayak misalnya yang aku harus bagaimana. Gue gak tahu ternyata judul lagu Harus Bagaimana tuh banyak banget ya. Gue gak pernah kan, tau gitu gue ganti judulnya. Cuma gak apa-apa biar membaur kan. Harus Bagaimana kayak, gue kepikiran lagu itu emang tentang dramatisnya emang cewek yang berharap banget gitu. Yang tadi gue bilang gitu, dari kumpul malam dia dijanjiin sama seseorang yang mau diangkat derajatnya, cuma dia menunggu. Makanya video klipnya lagi duduk sendiri menunggumu apa di tempatku tadi gitu. Maksudnya biar apa ya, aku takut apa untuk menjalankannya, ku tak sanggup menghadapi semua Tuhan tolong aku harus bagaimana. Jadi cuman ini pasrah, cuman gue gak tahu nih mesti gimana ya. Tuhan tolong nyukin gue deh gitu loh.
1: Berarti jadi, emang benar sama sekali gak ada pengalaman pribadi satu lagu
2: kalau nulis, bicara harus
1: nulis kalau lagu
2: gitu. Kalau Tuhan harus bagaimana tuh emang udah perasaan umum masih. Kalau kita frustasi kita mau gini kita gak tahu kemana, istilahnya Tuhan harus bagaimana tuh kita harus ikhlas. Iya kan? Tuhan tolong aku harus bagaimana, yaudah ikhlas saya lah, terserah deh, kita buntu nih, gue ngapain aja, pokoknya yang terbaik aja lah Tuhan. Tuhan tolong aku harus bagaimana. Ekspresi gitu.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Terima kasih sudah dinyanyikan tadi.
0: Sudah dinyanyikan gitu ya.
2: Walaupun segi sekelebat-kelebat ngerti lah nyanyi. Kalau gue ada suara gue misalnya gue bisa nyanyi film. Kadang-kadang gue tahu cara nyanyi cuman timbernya gue tuh kayaknya nggak enak gitu. Jadi pas denger-denger walaupun roti, wah kayaknya nggak pede gitu, nggak pede sih.
1: Intinya nggak pede. Tapi pada sebenarnya bisa.
2: Bisa
0: gitu lah. Kali ya. Coba di direct.
1: Aduh.
2: Karena udah ada meloden. Ada karena udah lo bisa nyanyi fals-fals dikit, cuman bisa di AI-in langsung rapi tuh bisa.
1: Iya.
2: Bisa. Cuman nanti pertanggung jawaban off-air gue malu.
1: Bisa jadi kan Bimo and the Jin, sebenarnya Jinnya juga Mas Bimo.
0: Oke. Sebelum kita tutup kebersamaan, next project apa nih yang bakal dikerjain oleh Mas Bimo sendiri ataupun dengan and the Jin-nya?
2: Oh, kalau Bimo and the Jin tuh emang project gue solo pribadi, maksudnya itu siap saat pun itu stok lagu banyak yang bisa gue bisa gue produksi, misalnya bisa gue collab kerja sama generate hybrid istilahnya ini sistem project musik hybrid jadi kalau yang berikut ini ada band Juliet itu yang Juliet itu kan lagi mau bikin single baru ntar ntar lagi mau rilis terus abis itu pokoknya yang terlintas di kepala aja deh hari ini kan, ini kayak materi cocok buat ini bikin-bikin aja. Bimo sih mau ngapain?
1: Berarti Bimo and the Jin ini label sendiri?
2: Label sendiri aja, pasti nggak ada yang mau lah. Kalau label mungkin bikin, siapa penyanyi itu gimana nih, manggungnya gimana? Gue nggak bisa motong dari live konser.
1: Kirain sama si bos itu.
2: Oh enggak. Enggak. Itu band.
0: Bos
2: band.
0: Siapa ini? Ada lah ya. Oh Pak Andy. Oke.
1: Oke.
0: Jadi itu aja ya?
2: Ya. Ya pokoknya kita tetap produksi lagu yang berupaya untuk membuat lagu hits aja. Kita gak tahu lagu itu hits apa enggak. Yang penting lagunya proper, pesannya sampai.
1: Dan bisa didengarkan di streaming semua?
2: Sudah ada, udah di SP-nya sudah ada, YouTube udah ada.
1: Ya, video klip juga ada.
2: Waduh udah ada.
1: Ya buat pendengar juga. RRI bisa langsung cek ya. Ya di YouTube bisa. Dan bisa langsung lagi dengerin atau request di sini.
0: Boleh.
1: Iya.
0: Ada sesuatu spesial barangkali mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: atau untuk orang-orang yang ingin berkarya seperti Mas Bimo tidak disalahgunakan dengan AI itu.
2: Oh ya. Boleh apa
1: ya terserah apa.
2: Pokoknya ya kita sekarang hari ini pasti akan jauh lebih mudah untuk khususnya untuk para pencipta lagu. Dalam arti kita bisa mengekspresikan karya-karya kita tanpa harus melibatkan banyak orang dan terutama biaya produksi. Jadi kadang-kadang kita mau bikin lagu dan wah banyak kan maunya nih. Apalagi lagu slow kan kita nuntut, aduh siapa yang bisa main gitar kayak gini. Waduh bayar berapa nih gue nih. Apalagi string kan, wah string gak mungkin ya. Pakai MIDI pasti kaku. Maksudnya kayak mesti live nih, paling gak hire mesti 4 orang. Wah budget gak ada nih. Lagu belum tentu laku kan hari gini. Streamer gitu kan kalau gak di boost gak apa. Hari gini kan era-era digital kan semua itu banyak yang rekayasa semua, by system semua. Kalau kita kita gak terlalu gak mikirin ke situ sih untuk bikin musik. Yang penting kita apa jujur, tulus, maksudnya benar-benar yang ya gak neko-neko, maksudnya yang gak terlalu ngoyo gitu. Apa yang ada di kepala kita ya kita tuangkan, kita buat produksi secara maksimal. Solusinya ya dengan hybrid.
0: Yes. Oh, oke. Okay. Baik.
2: Mari dicontoh gitu. Pasti langsung
1: saya langsung kepikiran.
0: langsung meeting bertiga nih ya sama tiga komposer ya.
1: Mas Bimo, terima kasih banyak ya. Sukses dengan proyeknya Bimo and the Gene. Nanti kita tunggu karya-karya selanjutnya.
2: Ya.
1: Ya, Bang Yudi.
0: Siap.
1: Ada yang disampaikan?
0: Enggak dong. Gak, kita pamit ya.
1: Ya,
0: kita pamit. Selamat menjelang Idul Adha buat para pendengar di seluruh Indonesia.
1: Betul. Minal aidin wal faizin wa khair batin.
0: Ketemu
1: lagi ya.
0: Sampai bertemu kembali di Selasa depan ya.
2: Sukses RRI lancar jaya terus.
0: Amin. Terima kasih.
2: Republik Indonesia.
0: Siap.
2: Cintailah nasional.
0: Mas Bimo.
1: Nasionalisme.
0: Iya. Yeah. Yes. Oke, okay, kita tutup kebersamaan di betul. 100% Indonesia.
1: Iya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
4: Iya, pendengar, sudah kita ikuti, kita dengarkan tadi kiprahnya Bimo ya. Ini salah satu personil di grup band Netral, kemudian juga pernah bergabung Ahmad Band, lantas juga Dewa 19. Sekarang membentuk satu proyek namanya Bimo and the Gene. Baik, pendengar, tentu nanti kita akan juga masih bersama dalam Jogja sore ini. Jadi tetap bersama kami di kesempatan kali ini.

Iya, mendengar melanjutkan perjalanan di sore hari ini, kita bersama dalam Jogja Sore Ini. Jogja Sore Ini edisi hari Selasa, waktunya kita nanti juga akan bergabung dalam dialog tanggap bencana. Temanya adalah evaluasi prediksi cuaca hingga akhir Mei 2026, serta prediksi El Nino dan kemarau 2026, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Ada rekan saya Prima Apsari, tentu sudah bersiap akan bersama Anda pendengar. Yang mau bergabung, monggo saja, line telepon kita di 580-333, sedangkan WA kita ke 0811-2711-911.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari Demam Bola Dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara Piala Dunia, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.

Selamat sore mendengar program 1 di kesempatan kali ini dalam dialog tangga bencana di jam 15.30 hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan satu tema di kesempatan hari ini berkaitan dengan evaluasi dan prediksi cuaca hingga akhir Mei 2026 serta prediksi El Nino dan kemarau 2026 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentunya ini menjadi perhatian bersama karena kalau sudah berbincang mengenai akhir Mei, besok di tanggal 27 Mei insya Allah ini umat muslim akan melaksanakan ibadah sholat id, kemudian juga melakukan penyembelian hewan kurban dalam rangka hari raya Idul Adha. Nah biasanya kemudian juga ada cuti bersama di tanggal 28, 29, kemudian di tanggal 30, 31, Sabtu Minggu. Di hari Minggu ini ada hari libur Waisak juga, dan 1 Juni bertepatan dengan hari lahir Pancasila, ini juga tanggal merah, sehingga memang ini libur long weekend. Nah bagaimana kemudian juga prediksi cuaca bagi warga masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mungkin akan menghabiskan waktu libur panjangnya ke beberapa lokasi-lokasi wisata. Kita juga ingin tahu nih bagaimana kemudian juga prediksi cuaca hingga akhir Mei 2026. Nanti Anda bisa ikut berbincang-bincang langsung dalam dialog tangga bencana di kesempatan sore hari ini bersama dengan para narasumber kami. Ada Bapak Sigit Hadi Prakosa SPMSI, beliau ini PMG Madya Stasiun Klimatologi DIY, dan juga ada Mas Bakti Wirakusuma SST, PMG Muda Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Silakan pendengar, Anda bisa bergabung bersama dengan Pak Sigit dan juga Mas Bakti melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911. Dan tentunya juga bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Selain teknik dan kemampuan, membuat kerajinan rajut membutuhkan ketekunan yang ulet dan konsisten. Orang sehebat apapun tanpa ketekunan tak akan bisa membuat kerajinan rajut. Selain menjadi hobi, merajut juga dapat mendatangkan keuntungan dari segi kesehatan tubuh dan pikiran. Berdasarkan penelitian, tahukah Anda bahwa manfaat merajut bisa sebagai terapi untuk melatih kesabaran, meningkatkan konsentrasi dan pengendalian diri, serta dapat membantu proses pemulihan penyakit kronis, kanker, dan trauma otak. Lebih mengejutkan lagi, ternyata bagi penderita attention deficit hyperactivity disorder, yaitu sebuah gangguan perilaku dengan gangguan konsentrasi, impulsi cepat bertindak secara tiba-tiba dan hiperaktif, merajut dapat dijadikan terapi bagi pengidapnya.
2: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Tangga Bencana, dan sesaat lagi di jam 15.30 hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan berbincang-bincang dalam dialog Tangga Bencana, evaluasi dan prediksi cuaca hingga akhir Mei 2026, serta prediksi El Nino dan Kemarau 2026 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Sigit Hadi Prakosa, SPMSI, PMG Madya, Stasiun Klimatologi DIY, dan juga Mas Bakti Wirakusuma, ST, PMG Muda, Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Jangan lupa pendengar, Anda bisa bergabung melalui telepon 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911, dan tentunya juga bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official.

0: Pendengar program Satu, saatnya kita akan berbincang-bincang dalam dialog tangga bencana di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya dalam dialog tangga bencana sore hari ini, Anda bisa bergabung pada saatnya nanti melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911. Dan tentunya juga bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan evaluasi dan prediksi cuaca hingga akhir Mei 2026 serta prediksi El Nino dan kemarau 2026 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya sapa terlebih dahulu di kesempatan sore hari ini para narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Yang pertama ini ada Bapak Sigit Hadi Prakosa, SPMSI. Lebih akrab kita sapa dengan Pak Sigit. Beliau ini PMG Madya Stasiun Klimatologi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat sore Pak Sigit, kabar baik?
1: Selamat sore Mbak Prima, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah kabar baik Mbak Prima.
0: Alhamdulillah, terima kasih sekali ini Pak Sigit sudah bersedia menyediakan waktu di kesempatan sore hari ini untuk berbincang-bincang menyapa pendengar program Satu di kesempatan kali ini. Matur nuwun Pak Sigit. Iya, dan bersama dengan Pak Sigit ini ada Mas Bakti Wirakusuma SST. Beliau ini PMG Muda Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Mas Bakti, selamat sore, kabar baik?
2: Selamat sore Mbak Prima, Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa dari Yogyakarta dimana-mana berada ya Mbak Prima.
0: Terima kasih Mas Bakti juga menyapa pendengar program Satu di kesempatan kali ini, membahas terkait dengan prediksi kondisi El Nino, kemudian juga bagaimana cuaca sampai dengan akhir Mei dan juga musim kemarau kali ini. Terima kasih Mas Bakti dan juga Pak Sigit ini bersedia berbincang-bincang menyapa pendengar program Satu. Pendengar nanti Anda bisa bergabung melalui telepon, WhatsApp, dan juga mengirimkan live chat di kanal YouTube kami, RRI Jogja Official. Saya ke Pak Sigit terlebih dahulu ini. Pak Sigit, kita ingin tahu ini bagaimana kemudian juga secara umum ini Pak, evaluasi di bulan Mei 2026 dan kemudian juga prediksi hingga akhir Mei 2026 nanti ini yang kemudian kita ketahui bersama mulai besok, insya Allah umat muslim ini akan memperingati Hari Raya Idul Adha, kemudian ada rangkaiannya begitu Pak, libur long weekend sampai dengan tanggal 1 Juni 2026 dan ini memang menjadi kesiapsiagaan bersama untuk masyarakat yang akan melakukan libur long weekend di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan kondisi cuaca ini juga berimplikasi terkait dengan kondisi di destinasi-destinasi ini. Monggo silakan Pak Sigit, kita ingin tahu dulu ini prediksi sampai dengan akhir Mei dan juga terkait dengan El Nino dan kemarau 2026. Monggo Pak Sigit.
1: Baik Mbak Prima, saya mulai dari analisis curah hujan dulu ya, kita pengen tahu kondisi sekarang di Yogyakarta kan sudah mulai berkurang curah hujannya, tetapi kita pengen tahu untuk bulan Mei dasaran kedua dari tanggal 11 sampai 20 itu seperti apa. Ya kita bisa lihat dari data kami, ternyata di Yogyakarta ini selama dasaran kedua bulan Mei, ini curah hujan sudah rendah, jadi berkisar antara 0 sampai 50 mm. Jadi memang ini sudah merepresentasikan di awal-awal musim kemarau begitu Mbak Prima. Kemudian kalau kita lihat dari sifatnya, sifat curah hujan di bulan Mei dasaran kedua ini juga secara umum sudah di bawah normal, walaupun ada beberapa lokasi yang curah hujannya itu normal, tapi secara keseluruhan itu didominasi oleh bawah normal yang menunjukkan bahwa curah hujan di bulan Mei dasaran kedua itu lebih sedikit dibandingkan rata-ratanya atau dibandingkan dengan normalnya. Lalu kalau kita melihat hari tanpa hujan, jadi hari tanpa hujan ini adalah informasi yang menunjukkan sampai sekarang ini tidak terjadi hujan berturut-turut sudah berapa hari. Karena ketika berlangsung selama 1-5 hari, ini kategorinya pendek, kemudian 6-10 hari berturut-turut tidak ada hujan, ini pendek, dan seterusnya sampai ada indikasi kekeringan, ini nanti ketika sampai lebih dari 30 hari tidak terjadi hujan, maka ini ya sudah ada warning bahwa di saat sekarang itu sudah mulai memasuki musim kemarau yang berindikasi kekeringan. Tapi kalau dari data hari tanpa hujan di kami yang kami update di tanggal 10 Mei, ini untuk seluruh kota Yogyakarta masih dalam kategori sangat pendek hingga pendek Mbak Prima. Jadi dari data ini belum ada tanda-tanda kekeringan di wilayah Yogyakarta. Ya itu sih yang dapat kami sampaikan untuk evaluasi sampai dengan Mei dasarian kedua, Mbak Prima.
0: Baik, Mei dasarian kedua begitu. Nah, kita ingin tahu juga ini Pak Sigit, berdasarkan juga informasi yang didapatkan dari media elektronik begitu ya, bahwa memang 2026 ini masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta ini juga akan merasakan fenomena El Nino begitu, di mana kemudian juga dari kondisi kering ini memang lebih kering dibandingkan ketika tahun-tahun sebelumnya begitu. Nah, bagaimana prediksi ini Pak Sigit untuk masyarakat DIYNZ?
1: Ya, Mbak Prima dan ini pemirsa RRI Yogyakarta. Yeah. Perlu diketahui BMKG sebelumnya sudah merilis bahwa di tahun 2026 ini kemarau di wilayah kita ini akan diikuti dengan fenomena skala global, yaitu El Nino. Yeah. El Nino ini adalah kondisi suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah, kira-kira berada di antara Papua dan Amerika ya, di Samudra India bagian tengah ini, kondisi suhu muka lautnya itu hangat atau kondisinya itu lebih di atas normal. Nah, kondisi ini biasanya akan diikuti dengan menurunnya curah hujan di wilayah Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Nah, kalau El Nino ini terjadi bersamaan dengan kemarau, maka dimungkinkan nanti kemarau tahun ini adalah lebih panjang atau lebih kering dibandingkan kondisi biasanya. Mbak Prima dan pendengar RRI Yogyakarta, perlu diketahui El Nino ini ada tingkatannya, ada levelnya ya, dari lemah sampai dengan sangat kuat. Artinya ketika intensitas ini semakin kuat, maka dampaknya tentu akan semakin ekstrim di wilayah kita. Nah, yang kami pantau sampai dengan dasarian kedua bulan Mei ini, level El Nino yang telah terjadi ini sudah di level moderate atau menengah, Mbak Prima. Dari sebelumnya yang lemah ini sampai sekarang sudah masuk ke moderate. Nah, ini artinya nanti di bulan-bulan seterusnya, di bulan Juni dan seterusnya, ini juga akan bertahan di level moderate. Nah, ini tentunya akan mempengaruhi nanti musim kemarau di Yogyakarta. Gitu, Mbak Prima. Ya, tentunya nanti dampaknya juga akan berpengaruh di terlambatnya musim penghujan atau musim kemarau lebih panjang. Baik. Kira-kira seperti itu, Mbak Prima.
0: Baik, ini yang menjadi antisipasi juga begitu ya bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta ini, Pak Sigit. Baik, Pak Sigit, saya beralih ke Mas Bakti nih, Pak Sigit. Baik, Mas Bakti, kalau tadi disampaikan ini secara umum kita bisa melihat ini bagaimana kondisi evaluasi musim begitu ya di dasarian kedua. Tapi kita ingin tahu juga ini sampai dengan akhir Mei 2026 ini kemudian juga menjadi kewaspadaan dan kesiapsiagaan bersama. Seperti apa ini yang perlu juga difahami oleh masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta ini? Silakan Mas Bakti.
2: Ya, terima kasih atas kesempatannya Mbak Prima, dan selamat sore juga pemirsa dari Yogyakarta di mana pun Anda berada. Terkait evaluasi dan mungkin perakiran cuaca hingga akhir Mei ini, mungkin memang terlihat kondisi di wilayah DIY ini sangat dinamis ya, Mbak Prima ya. Karena memang kalau kita sudah tadi bicara global yang sifatnya jangka panjang dari Pak Sigit, kita akan coba ulik atau analisis untuk yang gangguan-gangguan cuaca yang sifatnya pendek ya, mungkin dari angin. Angin ini kenapa dalam beberapa hari ini, mungkin yang lalu ya, beberapa hari yang lalu sempat di Jogja terjadi hujan, Sleman, cukup rutin. Memang adanya siklonik di sekitaran barat daya Sumatera yang membuat adanya perlambatan masa udara di wilayah Jawa dan DIY. Nah, ini memang cukup mendorong adanya pertumbuhan awan hujan. Namun kita lihat juga bahwa dari kelembaban udaranya itu juga sebenarnya tidak terlalu banyak atau tidak terlalu lembab ya di lapisan atas. Sebenarnya tapi di lapisan bawah di 850 atau di ketinggian 1,5 itu bisa mencapai 70 hingga 90%. tapi tidak diikuti di ketinggian 700 milibar atau di lapisan 3 km yang hanya mencapai 20 hingga 50. Namun begitu adanya perlambatan itu membuat

0: ke pusaran-pusaran tersebut, sehingga tidaknya dalam beberapa hari ini memang kondisi wilayah DIY itu terpantau akan cukup kondusif dalam beberapa hari. Ditambah untuk gangguan-gangguan dinamika atmosfernya seperti MJO, lalu Equatorial Rossby, itu juga tidak aktif di sekitar wilayah Pulau Jawa. Dia aktif tapi di sekitar utara Kalimantan dan Sulawesi. Sementara di wilayah Jawa sendiri sempat ada Equatorial Rossby yang berpengaruh di sekitaran tanggal 25 sampai 26, tapi sudah mulai menjauh, terus menjauh ke Samudra India di hari ini. Tanggal 26 sudah mulai menjauh, tanggal 27 dan seterusnya. Jadi memang dari beberapa analisis tersebut, Mbak Prima, memang tidak ada pengaruh yang cukup signifikan. Setidaknya dalam 2 sampai 3 hari ke depan. Dan bahkan mungkin jika tidak ada perubahan, mungkin hingga akhir Mei. Dan sehingga kondisinya di wilayah DIY secara umum akan dominan cerah berawan. Meskipun nanti seperti saya sampaikan di lapisan bawah itu kan masih tetap basah ya, karena memang cukup muka lautnya saat ini masih cukup hangat, sehingga masih cukup basah di hampir seluruh wilayah Indonesia, sehingga potensi-potensi hujan lokal dengan skala ringan mungkin masih akan terjadi, meskipun dominan dalam beberapa hari ke depan itu akan lebih cerah berawan. Demikian, Mbak Prima.
1: Baik, jadi kecenderungannya cerah berawan, tapi potensi untuk terjadi hujan ringannya juga masih terjadi begitu ya, Mas Bakti. Baik, Mas Bakti dan juga Pak Sigit, ini saatnya saya buka kesempatan juga kepada pendengar bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog tangga bencana di kesempatan sore hari ini. Pendengar Anda bisa bergabung melalui telepon 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911, dan tentunya juga melalui live chat di kanal YouTube kami, RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu ini Pak Sigit dan juga Mas Bakti. Ini ada pendengar yang bergabung melalui WhatsApp ini. Yang pertama dari Ibu Gita yang ada di Godean ini. Selamat sore Bu Gita di Godean. Mengapa kondisi musim kemarau saat ini masih diwarnai dengan turunnya hujan? Bahkan beberapa waktu kemarin ini cukup ekstrim dan menyebabkan beberapa pohon tumbang. Apa yang mempengaruhi kondisi ini ya? Terima kasih Bu Gita yang ada di Jalan Godean. Kemudian satu lagi ini ada Pak Teddy di Jalan Bantul ini, Pak Sigit dan juga Mas Bakti. Bapak-bapak narasumber, dengan kondisi musim kemarau saat ini, bagaimana prediksi untuk tinggi gelombang laut? Apalagi dengan persiapan libur long weekend mendatang untuk masyarakat yang akan menghabiskan waktu liburannya di pantai. Terima kasih Pak Teddy di Jalan Bantul dan juga Bu Gita di Godean ini, nanti ditanggapi juga. Ini saya ke Pak Sigit dulu menanggapi Bu Gita di Godean, mengapa di kondisi musim kemarau ini masih disertai hujan, bahkan kemarin ini sempat cukup ekstrim sampai ada pohon tumbang. Terkait dengan tinggi gelombang laut, nanti saya ke Mas Bakti. Monggo Pak Sigit bisa menanggapi terlebih dahulu Bu Gita di Godean ini, mengapa kondisi musim kemarau masih diwarnai turunnya hujan ini. Monggo Pak Sigit.
2: Baik, Mbak Prima, pertanyaan dari Bu Gita nih, kemarau masih ada hujan. Betul sekali Bu Gita di Godean nggih. Kita semula memprediksi untuk awal musim kemarau di Yogyakarta ini secara umum itu diawali di April dasarnya ketiga atau tanggal 21 sampai akhir bulan. Ini sudah memasuki musim kemarau dengan kriteria terjadi hujan, tetapi jumlah hujannya itu 50 mm diikuti oleh tiga dasarian berikutnya. Nah, kemudian tetapi tidak semua wilayah memang memasuki di bulan April dasarian ketiga, ada yang Mei 1. Itu di Sleman, kemudian juga di wilayah Yogyakarta. Tetapi di kemarin ya di pertengahan Mei ya, Mei itu atau di dasarian ketiga Mei ya, itu ada hujan yang cukup lebat beberapa hari. Nah, kalau dari pantauan kami, ini kemarin ada fenomena Madden-Julian Oscillation ya. Ini semacam penjalaran gelombang bertekanan udara rendah yang menjalar dari barat menuju ke timur di sepanjang wilayah tropis. Nah, gelombang yang dinamakan MJO ini kalau berada di wilayah

0: kita di wilayah Jawa misalkan terlewati, maka kita akan terjadi hujan yang sifatnya itu cukup lebat, namun ini tidak bertahan lama, paling hanya 3 hari sampai 5 hari. Nah, setelah gelombang nanti, gelombang MCW ini menjauh ke arah timur, maka di wilayah kita akan normal kembali. Itu yang saya lihat sepintas, tetapi mungkin nanti Mas Bakti bisa lebih apa ya, melengkapi, atau mungkin ada ulasan lain ya, karena kalau cuaca ini kan memang memang ranahnya Mas Bakti ya. Mungkin nanti Mas Bakti bisa menambahkan Mbak Prima.
1: Baik. Oke,
0: sementara dari saya itu dulu. Oke.
1: Baik Pak Sigit. Nah, Mas Bakti, ini tambahan untuk Bu Gita di Jalan Godean dan juga tanggapan untuk Nyun Sewu. Satunya lagi ini dengan Pak Teddy di Jalan Bantul. Monggo Mas Bakti.
2: Oke, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Prima. Mungkin menambahkan untuk Bu Gita yang menanyakan kok masih ada hujan ya, Mbak Prima dan Bu Sareri di mana pun berada. Karena memang seperti yang saya sampaikan di awal, makanya saya bilang cuacanya lagi sedang dinamis.
1: Ya.
2: Meskipun kita sudah melewati masa pancaroba dan mungkin sudah mulai ke masuk awal musim kemarau, karena memang seperti saya sampaikan, suhu muka lautnya saat ini masih hangat. Masih hangat antara 28 sampai 30, menyebabkan masih adanya suplai uap air meskipun tidak masif, tidak signifik, tidak masif, tidak banyak. Lalu di saat tersebut, di pertengahan Mei sampai akhir dasar yang 2 itu ada Medan Julianus Eliasson yang sudah disampaikan Pak Sigit, juga ada tekanan rendah di Kalimantan bagian selatan. Sehingga ada banyak gangguan. Meskipun hujan yang terjadi itu untuk wilayah DIY sendiri hanya di Sleman dan di wilayah kota. Itu dikarenakan memang uap airnya tidak semasif di musim penghujan. Nah, biasanya kalau yang awan-awan yang disebabkan oleh awan-awan konvektif pemanasan itu memang lebih lengkap, Mbak Prima.
1: Yeah.
2: Biasanya terjadi pada siang hari, luasannya sekadang tidak terlalu luas, tapi di sana ada hujan lebat, angin kencang, dan juga petir. Nah, itulah yang membuat, biasanya tempat-tempat terjadinya di wilayah Sleman, kota, Minggir, itu ada wilayah-wilayah yang sering terjadi hujan saat itu. Meskipun begitu, di update terakhir, kondisi-kondisi tersebut sudah hilang dan saat ini terpantau memang tidak ada gangguan cuaca signifikan yang saat ini mungkin terjadi dalam saat ini hingga beberapa hari ke depan.
1: Baik, begitu ya. Untuk pendengar yang bergabung ya. Tadi, ya.
2: Ya, Pak, saya sambung.
1: Pak Teddy.
2: Ya.
1: Ya, monggo Pak.
2: Di gelombang.
1: Ya, betul.
2: Apalagi saat ini sepertinya akan ada libur panjang ya.
1: Betul.
2: Masyarakat mungkin akan berlibur, jadi memang harus tetap waspada ya Bapak Ibu. Untuk tanggal 27 ini masih diperkirakan sedang di 1,25 hingga 2,5 meter untuk besok hari. Tapi di tanggal 28 hingga 29-30 itu diperkirakan agak meningkat tinggian gelombangnya. Di 2,5 sampai 4 meter. Sehingga bagi masyarakat yang mungkin beraktivitas atau mungkin berlibur di sekitar pantai agar tetap berhati-hati karena ada sedikit peningkatan dibanding biasanya. Meskipun setelah itu di tanggal 30 saya pantau tadi juga menurun kembali menjadi 1,25 hingga 2,5 meter. Mungkin bisa jadi atensi untuk masyarakat dan terutama memantau update info cuaca ini Mbak Prima.
1: Yeah.
2: Baik lewat radio yang kita sampaikan lewat RRI setiap pagi hari atau mungkin lewat kanal media sosial kami nanti.
1: Baik, begitu Bu Gita dan juga Pak Teddy. Jadi selalu simak ini perkembangannya melalui BMKG begitu. Baik, tidak terasa ini Pak Sigit dan juga Mas Bakti 50 menit lepas dari jam 15 sore ini. Tapi kita ingin ada beberapa hal penting yang ingin disampaikan kepada masyarakat ini. Dari Mas Bakti dulu, ini kesiapsiagaan tentunya bagi warga masyarakat sampai dengan akhir Mei 2026 ini. Silakan Mas Bakti, sebelum nanti ditutup Pak Sigit ini. Silakan Mas Bakti.
2: Ya, memang untuk kondisi cuaca bagi para masyarakat seperti yang saya sampaikan, memang kondisi akan dominan cerah berawan. Namun begitu ada beberapa hal yang harus kita waspadai, tetap waspadai potensi perubahan-perubahan yang mungkin bisa terjadi sewaktu-waktu, sehingga tetap dipantau lewat radio atau kanal media sosial. Lalu untuk ketinggian gelombang, karena kita tahu ini sepertinya akan ada potensi liburan yang cukup panjang, terutama di sekitar wilayah pantai, kita tetap waspada, perhatikan selalu anak-anak bapak ibu ketika berlibur dan patuhi arahan petugas yang ada di lokasi. Dan di kondisi yang cukup panas ini, mungkin bagi masyarakat tetap menjaga kesehatannya, karena sangat rawan untuk terjadi apa atau mengalami dehidrasi. Mungkin itu saja, Mbak yang bisa saya sampaikan.
1: Baik, terima kasih Mas Bakti. Pak Sigit, ini juga kewaspadaan karena memang kondisi kemarau ini memang cukup panjang, begitu prediksinya. Ini kemudian juga bagaimana pesan-pesan yang disampaikan juga kepada warga masyarakat, khususnya ini untuk sektor pertanian, begitu Pak Sigit. Monggo Pak Sigit menutup perbincangan kita di sore ini. Silakan Pak.
0: Baik Mbak Prima, untuk pendengar RRI Plus 1 Yogyakarta, karena prediksi kami di tahun 2026 ini dimungkinkan kemarauannya lebih panjang karena ada fenomena El Nino, maka tentunya yang paling berdampak adalah di bidang pertanian. Nah ini kami menghimbau petani di seluruh Yogyakarta ini agar menyesuaikan pola tanamnya karena cenderung iklimnya adalah kering. Yang kedua, memilih varietas tanaman yang tahan kekeringan dan lebih aware terhadap ketersediaan air yang berkurang. Lalu ketersediaan air yang relatif sedikit ini bisa dicarikan alternatif seperti menggunakan sumur di ladang atau dengan irigasi sprinkler dan lainnya, sehingga kebutuhan air tanah tetap tercukupi. Kemudian dampak yang lain untuk lingkungan ini biasanya kalau kemarau, nanti utamanya di puncak kemarau ya di bulan-bulan Juli Agustus, ini mudah sekali terjadi kebakaran, baik kebakaran lahan maupun di semak belukar. Nah ini tentunya masyarakat juga harus waspada agar tidak sembrono ya dalam mengelola ini sampah, membakar sampah, dan itu harus hati-hati. Kemudian kemungkinan juga pengaruh ke kesehatan, ya. Karena biasanya kalau kemarau yang kering ini ispa yang paling banyak. Nah ini tentunya masyarakat juga harus siap sedia obat-obatan dan menggunakan masker kalau beraktivitas di luar ruangan. Itu Mbak Prima, beberapa pesan kami untuk pendengar RRI Plus 1 Yogyakarta, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Sigit, catatan pentingnya ini memilih varietas yang pas begitu ya untuk kondisi di tahun 2026 seperti ini bagi sektor pertanian. Baik. Terima kasih sekali Pak Sigit dan juga Mas Bakti sudah bersedia berbagi wawasan yang luar biasa ini terkait dengan kondisi cuaca di akhir Mei 2026. Salam sehat selalu Pak Sigit dan juga Mas Bakti. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat-sehat juga Mbak Prima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar minta di perbincangan kami dalam dialog tangga bencana. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami kerabat kerja yang bertugas pamit undur. Selamat sore. Selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Nah, mendengar sesudah kita tadi memperbarui informasi dalam dialog tanggap bencana, ada rekan saya Prima Hapsari yang bersama Anda. Tiba waktunya kita sekarang menuju ke Pro 1 RRI Semarang. Kita akan dengarkan, kita akan perbarui informasi dalam lintas DIY Jateng sore hari ini.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Pendengar, jelang Idul Adha 1447 Hijriah, pemotongan hewan kurban harus sesuai tata cara Ihsani dan Syariah Islam. Satreskrim Polres Kendal mengamankan dua pelaku perampasan terhadap pelajar dengan modus mengaku sebagai anggota polisi. Saya Agil Salatsa menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. Jembatan segmen Kali Jurik di jalur barat Batu Raden, tepatnya ruas jalan Prompong ke Tengger amblas, pendengar. Akibat kejadian tersebut, akses jalan di ruas Prompong ditutup total selama 20 hari. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Kami dari Dinas Pekerjaan Umum bersama BPBD, kemudian juga nanti ada dari Bishub.
2: Jembatan segmen Kali Jurik di jalur barat Batu Raden, tepatnya ruas jalan Prompong ke Tengger, Desa Kutasari, Kecamatan Batu Raden, Kabupaten Banyumas, amblas pada Sabtu 23 Mei 2026 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian tersebut, akses jalan di ruas Prompong ke Tengger ditutup total mulai Minggu 24 Mei 2026 untuk proses perbaikan. Penutupan diperkirakan berlangsung maksimal selama 20 hari. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, Krisnawan Wayu Kristoyo, mengatakan kerusakan terjadi pada segmen jembatan yang membentangi jalan sehingga membutuhkan penanganan segera.
1: Jembatan atau segmen di jalan ruas Prompong Tengger, yang dimana bahwa ini ada yang membentang jalan ini mengalami longsoran dan ini perlu ada suatu perbaikan yang sangat mendesak, sehingga kami akan menutup jalan ini dari mulai tanggal 24 ini sampai dengan kira-kira 14 Juni sekitar 20 hari.
2: Menurut Krisnawan, jembatan yang mengalami kerusakan memiliki panjang sekitar 5 meter, lebar 10 meter, dan tinggi 5 meter. Jembatan tersebut diketahui telah berusia sekitar 50 tahun dan akan dilakukan penggantian secara menyeluruh. Ia menambahkan laporan pertama diterima dari masyarakat sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dan langsung ditindaklanjuti oleh petugas di lapangan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Damara Sakti melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Daerah DPD Perkumpulan Juru Sembelih Halal Juliha Kabupaten Banyumas telah menyiapkan ratusan anggota juru sembelih untuk membantu panitia kurban maupun masyarakat dalam pelaksanaan penyembelihan hewan saat Idul Adha tiba. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nur Fauzia.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Perkumpulan Juru Sembelih Halal atau Juleha Kabupaten Banyumas terus memperkuat kesiapan sumber daya manusia. Hal tersebut dilakukan guna memastikan proses penyembelihan hewan kurban berjalan sesuai syariat Islam, aman dan higienis. Ketua DPD Juleha Banyumas, Darmawan Adi Pranomo, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan ratusan anggota yang tersebar di berbagai wilayah Banyumas untuk membantu panitia kurban maupun masyarakat dalam pelaksanaan penyembelihan hewan. Saat ini Juleha Banyumas sendiri memiliki sekitar 400 anggota, dengan 30 hingga 40 orang diantaranya telah mengantongi sertifikasi kompetensi halal Slaughter Officer Indonesia. Para anggota tersebut tersebar di 27 kecamatan di Kabupaten Banyumas.
4: Kita terdiri dari kurang lebih 400 anggota seluruh Kabupaten Banyumas. Kemudian kita punya anggota yang sudah tersertifikasi kompetensi atau memiliki sertifikat kompetensi Halal Slaughter Officer Indonesia, itu ada sekitar 30-40 orang. Dan itu tersebar di 27 kecamatan. Kita bergerak di siar sembelih halal.
3: Menurut Darmawan, edukasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait tata cara penyembelihan yang benar, mulai dari kesiapan penyembelih, penggunaan alat, hingga penanganan hewan sebelum disembelih. Selain itu, penyembelih juga harus memahami teknik penyembelihan yang sesuai syariat, termasuk penggunaan pisau yang memenuhi standar dan kemampuan menangani hewan dengan baik untuk meminimalkan stres pada hewan kurban dalam meningkatkan kapasitas anggotanya. Juleha Banyumas juga menggandeng berbagai lembaga seperti Kementerian Agama, Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Basnas, Dinas Pertanian, hingga Forum Komunikasi Takmir Masjid di Banyumas. Sehingga Darmawan berharap para juru sembelih dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, karena proses penyembelihan kurban bukan hanya kegiatan teknis, tetapi juga bentuk ibadah yang harus dilakukan secara amanah. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
0: Pemotongan hewan kurban harus dilaksanakan sesuai tata cara yang isani dan syariah. Oleh sebab itu, dibutuhkan kesiapan baik dari juru sembelih yang profesional hingga peralatan yang memadai. Selengkapnya disampaikan Mulato Isaan.
5: Sudah tahu tata cara penyembelihan. Kalau syaratnya kan Islam balig, berakal, dan mampu melaksanakan.
6: Penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ihsani dan memenuhi standar syariat Islam. Langkah itu sangat penting agar prosesi ibadah kurban tidak memberikan kesan kekerasan terhadap hewan. Untuk mewujudkan itu diperlukan kesiapan yang matang, mulai dari juru sembelih yang profesional hingga penyediaan peralatan dan tempat yang memadai. Praktisi penyembelian hewan kurban asal Lawean Solo, Arif Nuryanto, menjelaskan bahwa kesiapan personil menjadi pondasi utama sebelum memulai pemotongan. Juru sembelih yang bertugas tidak boleh hanya bermodal keberanian semata, melainkan harus memenuhi syarat syar'i seperti beragama Islam, baligh, berakal, serta memahami standar keihsanan. Selain itu, pembagian tugas dalam tim harus disepakati secara jelas sejak awal. Tim yang solid biasanya terdiri dari juru sembelih, kernet kepala, kernet pengikat, tali kaki, serta pembantu khusus untuk proses perobohan. Proses perobohan sapi menjadi salah satu tahapan paling krusial yang memerlukan teknik khusus agar hewan tidak tersiksa.
5: Kesiapan personel yang lainnya adalah pembagian tugas yang baik kepada tim penyembelih ini. Ada juru sembelihnya, ada kernet kepalanya, ada kernet untuk mengikat talinya kaki sendiri, kemudian ada yang membantu untuk perobohan. Nanti dikompakkan juga bahwa teknik apa yang akan disepakati untuk perubuhan sapi tersebut, apakah menggunakan teknik Berli, apakah menggunakan teknik rope squeeze, apakah menggunakan teknik Gasper. Nah,
6: aktor peralatan juga memegang peranan penting demi menjaga prinsip ihsani. Pisau yang digunakan harus berbahan besi atau granit berkualitas yang benar-benar tajam. Ukuran panjang pisau pun wajib disesuaikan dengan keahlian teknik sang jagal. Juru sembelih yang terbiasa menggunakan teknik dorong disarankan memakai pisau berukuran 1,5 kali dari panjang penampang leher hewan kurban. Sedangkan untuk juru sembelih yang menerapkan teknik tarik, pisau dengan panjang minimal 14 cm sudah cukup untuk memutus 2 urat nadi kerongkongan dan tenggorokan secara cepat dan responsif. Sementara itu, Pemkot Solo telah melaksanakan sosialisasi penyembelihan hewan kurban yang ihsani menyasar juru sembelih halal, pengurus masjid, relawan kemasyarakatan, takmir masjid, serta unsur organisasi masyarakat Islam di Masjid Agung Surakarta minggu lalu. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Respati Ardi mengajak masyarakat agar penyembelihan hewan kurban lebih ramah lingkungan, sehat dan tertib sanitasi dengan mengurangi penggunaan kantong plastik dan menggantinya dengan besek bambu.
7: Kita dalam penyembelihan hewan kurban yang sesuai
8: tadi mbaknya pakai besek itu sebenarnya mana?
7: Oh iya, kalau bisa jangan pakai plastik, pakai besek bambu.
6: Respati menegaskan bahwa Idul Adha bukan hanya momentum ibadah dan pengorbanan semata, namun juga menjadi sarana memperkuat kepedulian sosial dan kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya, meningkatnya volume sampah plastik saat pembagian daging kurban setiap tahun harus mulai menjadi perhatian bersama. Ia mengatakan penggunaan besek bambu, daun, atau wadah ramah lingkungan lainnya dapat menjadi alternatif pengganti kantong plastik yang selama ini banyak digunakan masyarakat. Dari Surakarta, Melutisan melaporkan.
0: Kasus leptospirosis di Kabupaten Wonogiri meningkat signifikan. Masyarakat diminta untuk menggunakan alat pelindung diri dan menjaga kebersihan sebagai upaya mencegah penularan penyakit akibat urin tikus tersebut. Berikut laporan Sofia Segaf.
9: Sampai bulan April itu kasus Wonogiri sudah ada 103 kasus.
10: Kasus leptospirosis di Kabupaten Wonogiri mengalami peningkatan signifikan pada triwulan pertama tahun ini. Hingga akhir April, jumlah kasus tercatat mencapai 103 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, Satyawati Prawiroharjo, mengatakan peningkatan kasus paling terasa terjadi pada bulan Februari hingga Maret. Meski demikian, pihaknya menyebut tren kasus mulai menurun memasuki bulan April. Menurutnya, leptospirosis memang menjadi penyakit yang rutin muncul setiap tahun, terutama saat musim penghujan.
9: Kuartal pertama itu ya sampai bulan April, itu ada peningkatan di kuartal yang sama di tahun kemarin. Dibanding tahun 2025 itu memang ada peningkatan. Walaupun sebenarnya kalau leptospirosis itu sudah kasusnya memang cukup banyak dan menjadi agenda rutin tahunan ya. Cuman untuk tahun 2026 di kuartal kuartal pertama ini, terutama di trimester pertama dia, di bulan April sudah mulai turun.
10: Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri pun menerbitkan surat edaran sebagai tindak lanjut dari imbauan pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait peningkatan kasus leptospirosis di sejumlah wilayah Solo Raya dan Jawa Tengah. Satyawati menjelaskan pencegahan difokuskan pada masyarakat yang banyak beraktivitas di area berisiko seperti sawah, kebun, hingga saluran air yang berpotensi terkontaminasi urin tikus.
9: Untuk kasus lepto ini kan tidak hanya di Wonogiri saja ya, jadi rata-rata memang di wilayah Solo Raya atau Jawa Tengah itu memang ada peningkatan kasus.
10: Selain itu, masyarakat juga diminta memastikan tidak memiliki luka terbuka saat beraktivitas di lingkungan yang rawan penularan. Kebiasaan mencuci tangan sebelum makan, setelah bekerja di sawah atau kebun juga terus diingatkan untuk mencegah infeksi leptospirosis. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Para biku dari empat negara melakukan perjalanan spiritual lintas pulau menuju Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Seperti apa prosesi keagamaan tersebut? Berikut pendengar informasi selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo.
11: Setiap tempat bermalam, mereka ada vibrasi kebersamaan dan kesenangan dan kebahagiaan. Ini yang luar biasa.
12: Sebanyak 57 biku dari Thailand, Malaysia, Laos, dan Indonesia mengikuti prosesi jalan damai lintas pulau. Mereka memulai perjalanan dari Pulau Bali pada tanggal 9 Mei lalu. Para biku hendak menuju ke Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti puncak peringatan Hari Raya Waisak. Pada Senin sore, mereka tiba di kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya, rombongan biku berjalan kaki selama berminggu-minggu melewati Jawa Timur dan Jawa Tengah sebelum tiba di Yogyakarta. Ketua Panitia Prosesi Jalan Damai Lintas Pulau, Tosin, menyaksikan keteguhan para biku. Mereka berjalan jauh tanpa henti hingga 40 km per hari. Rombongan biku menghadapi berbagai tantangan seperti cuaca panas ekstrim dan cedera di bagian kaki.
11: Biku ini ya melakukan perjalanan ya pasti dari satu tempat ke tempat yang lain dengan jalan damai, memberikan contoh vibrasi-vibrasi kedamaian yang dia lalui dan semua tempat yang ada setiap tempat bermalam, mereka ada vibrasi kebersamaan dan kesenangan dan kebahagiaan. Ini yang luar biasa.
12: Kedatangan rombongan biku di Yogyakarta disambut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Menurut Sri Sultan, prosesi jalan damai lintas pulau ini lebih dari sekedar perjalanan fisik.
13: Tapi ini kemanusiaan juga, ya kan? Kebersamaan juga. Memang Allah ini menciptakan yang berbeda-beda, ya kan? Ya beda kulitnya, ya berbeda rasnya, kan gitu.
12: Dari total 57 biku peserta prosesi jalan damai lintas pulau, 43 diantaranya berasal dari Thailand. Kemudian 4 biku berasal dari Malaysia, 3 dari Laos, dan 7 lainnya dari Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bantul memastikan tidak akan membuka pendaftaran guru honorer pada tahun 2026. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Pernomo.
14: Ya harusnya memang sudah tidak ada honorer dan kita tidak membuka untuk pengangkatan honorer. Kecuali untuk jenis pekerjaan tertentu.
15: Pemerintah Kabupaten Bantul memastikan tidak akan membuka rekrutmen tenaga honorer baru, terutama bagi posisi tenaga pendidik. Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan status honorer yang ditargetkan rampung pada akhir 2026. Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Bantul Agus Budiraharja menjelaskan, skema penyelesaian honorer di lingkungan Pemkab Bantul dilakukan dengan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, termasuk P3K paruh waktu. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari proses penataan aparatur sipil negara agar status tenaga kerja di lingkungan pemerintah lebih jelas dan terstruktur. Meski begitu, kebutuhan tenaga tertentu masih bisa dilakukan melalui mekanisme outsourcing.
14: Yang dulu masuk di kategori apa mas, jenis K2 apa-apa itu kan kemudian jadi P3K. Terus kemarin ada susulan lagi yang tidak termasuk di situ, kemudian kita masukkan di dalam P3K paruh waktu.
15: Di sisi lain, Pemkab Bantul juga telah mengusulkan sebanyak 100 formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS pada tahun ini. Jumlah tersebut, lanjut Agus, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
16: Nanti pengangkatan berikutnya tahun ini, insya Allah kita pengangkatan PNS. Ikut usul untuk pengangkatan PNS, tetapi yang kemarin sudah disampaikan Pak Bupati, kita negatif growth.
15: Oh, yang lebih lanjut, Pemkab Bantul menegaskan jika kebutuhan guru saat ini sudah terpenuhi setelah adanya P3K paruh waktu. Jumlah yang ada saat ini sudah disesuaikan dengan mata pelajaran serta kondisi masing-masing sekolah.
0: Satreskrim Polres Kendal mengungkap kasus perampasan dengan modus mengaku sebagai anggota polisi. Dua pelaku diamankan di wilayah Semarang setelah diduga merampas sepeda motor dan handphone milik 5 remaja asal Kaliwungu. Berikut laporan Luki Setiawan.
17: Modus yang dilakukan tersangka, pura-pura sebagai anggota Polri, kemudian menghampiri sekelompok anak-anak, kemudian...
18: Kapolres Kendal AKBP Hendri Susanto Sianipar mengatakan aksi tersebut terjadi pada 13 Mei 2026 malam. Saat itu para pelaku menghentikan korban yang tengah melintas menggunakan sepeda motor di wilayah Kaliwungu. Dengan berpura-pura sebagai anggota kepolisian, pelaku menuduh para korban telah melakukan penganiayaan terhadap salah satu kerabat mereka. Modus itu digunakan untuk membuat korban takut dan menuruti seluruh perintah pelaku. Setelah korban merasa takut, korban dibawa ke sebuah halaman di balai desa Merorejo. Di lokasi itu pelaku mengambil handphone serta sepeda motor milik korban. Tidak hanya mengaku sebagai polisi, pelaku juga disebut sempat mengancam para korban yang masih berstatus pelajar SMP itu. Bahkan salah satu pelaku diduga menodongkan pisau lipat agar korban menyerahkan barang berharganya. Akibat kejadian itu, korban kehilangan 1 unit sepeda motor dan 3 unit handphone. Peristiwa itu kemudian sempat membuat warga resah karena pelaku menjalankan aksinya dengan menyamar sebagai aparat penegak hukum. Dari laporan masyarakat ini, dua pelaku kemudian berhasil ditangkap 20 Mei lalu di wilayah Kota Semarang beserta barang bukti milik korban. Kapolres menambahkan salah satu pelaku berinisial SP diketahui merupakan residivis kasus penganiayaan pada tahun 2019.
17: Para tersangka ini mengancam para korban dengan menggunakan sebilah pisau agar menyerahkan handphone milik para korban. Kemudian selain handphone yang diambil juga, para tersangka membawa atau mengambil sepeda motor milik korban. Dalam hal ini tersangka ada dua orang, satu inisial LK dan satu inisial SP.
18: Polisi memastikan barang yang telah diamankan nantinya akan dikembalikan kepada para korban setelah proses penyelidikan selesai. Tukijo, orang tua salah satu korban, mengapresiasi langkah cepat dari Polres Kendal dalam pengungkapan kasus tersebut dan menemukan sepeda motor milik anaknya yang sempat dibawa kabur pelaku.
19: Saat ini pelaku sudah tertangkap dan sepeda motor anak saya sudah kembali. Saya selaku masyarakat sangat mendukung langkah Polri untuk memberantas tindak kejahatan yang sangat meresahkan.
18: Atas perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat dengan pasal 49 ayat 2 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tenda-tenda pedagang kaki lima PKL di alun-alun Kendal sudah diganti yang baru. Sebelumnya, pedagang memperbaiki sendiri tenda yang sudah rusak dengan ala kadarnya sehingga tampak tidak rapi. Selengkapnya disampaikan Faiz Rozi.
20: Bantuan tenda untuk para pedagang kaki lima yang berjualan di alun-alun.
21: Tenda-tenda pedagang kaki lima atau PKL di alun-alun Kendal yang sudah rusak dimakan usia sekarang sudah diganti yang baru. 5 tahun lalu, Basnas Kendal memberikan bantuan tenda PKL lengkap dengan tiang penyangga. Sebelumnya pedagang memperbaiki sendiri tenda yang sudah rusak dimakan usia dengan ala kadarnya sehingga tampak tidak rapi. Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan, anggaran bantuan tenda berasal dari CSR Bank Jateng dan Basnas Kendal. Jumlah total anggaran untuk bantuan tenda sebesar Rp127.500.000 untuk 39 PKL. Bupati Kendal berpesan kepada para pedagang agar menjaga kebersihan dan keindahan serta merawat supaya awet. Pedagang juga diminta menjaga ketertiban dan kondusivitas.
20: Tentunya ini termasuk juga untuk keindahan, kerapihan, kebersihan, dan estetika wilayah di alun-alun ini. Sekarang sudah seragam, sudah rapi, sehingga memberikan kenyamanan pedagang maupun pengunjung.
21: Kuncoro, seorang pedagang, mengaku senang mendapatkan bantuan tenda yang baru. Harapannya, bantuan tenda tetap diberikan bila kondisi tenda sudah rusak.
22: Atapnya aja ini yang diganti, tendanya kayaknya aja lebih bagus ini. Serasi lah, istilahnya sama semua, jadi bagus lah. Ya, pokoknya ini kalau bisa sih, maksudnya kalau ada kerusakan bisa diganti gitu.
21: Tenda-tenda PKL yang baru dan seragam membuat kawasan PKL di alun-alun Kendal tampak rapi dan asri. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi olahraga, pendengar, persaingan sengit diprediksi tersaji di Grup H Piala Dunia FIFA 2026 yang dihuni oleh Spanyol, Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Perbedaan gaya bermain dan kekuatan dari tiap kawasan membuat Grup H diperkirakan menghadirkan banyak kejutan sejak laga pertama. Berikut laporan Imal Arasati.
1: Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
2: Pendengar, Grup H hadir sebagai salah satu warna menarik di putaran final Piala Dunia FIFA 2026. Empat negara dengan karakter permainan berbeda akan bersaing mulai 15 hingga 26 Juni 2026 mendatang, yakni Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Spanyol datang dengan status unggulan, tim berjuluk La Furia Roja, dikenal dengan permainan cepat, penguasaan bola, serta regenerasi pemain muda yang terus berjalan. Pengalaman panjang di turnamen besar membuat Spanyol diprediksi menjadi kekuatan utama di Grup H. Namun persaingan dipastikan tidak akan mudah. Uruguay tetap menjadi ancaman serius dengan tradisi sepak bola Amerika Selatan yang keras, disiplin, dan penuh determinasi. Tim ini dikenal mampu tampil efektif dalam pertandingan penting dan kerap menjadi batu sandungan bagi negara-negara unggulan. Sementara itu, Arab Saudi membawa semangat baru sepak bola Asia. Setelah beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan signifikan, Arab Saudi ingin membuktikan bahwa mereka bukan sekadar pelengkap di panggung dunia. Kecepatan permainan dan semangat juang menjadi modal penting untuk mencuri poin. Di sisi lain, Tanjung Verde berstatus tim yang paling jarang disorot, namun justru berpotensi menghadirkan kejutan. Wakil Afrika ini dikenal memiliki permainan yang agresif dan penuh energi. Dalam turnamen sebesar Piala Dunia, kejutan dari tim non-unggulan selalu menjadi cerita yang ditunggu para pecinta sepak bola. Grup H pun diprediksi menghadirkan duel dengan tensi tinggi. Spanyol memang diunggulkan, tetapi Uruguay tetap memberikan perlawanan, sementara Arab Saudi dan Tanjung Verde berpeluang menjadi pengganggu peta persaingan. Dari grup inilah akan lahir cerita tentang ambisi, kejutan, dan perjuangan menuju babak berikutnya di Piala Dunia 2026.
1: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
0: Mendengar informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Selatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Selamat sore pendengar yang mungkin menyempatkan diri di sore hari ini dengan berbelanja banyak buah, banyak sayur. Ketika besok tentu akan berkutat dengan banyak daging kurban ya. Mencoba untuk menyeimbangkan apa yang kita asup di hari-hari esok. Baik, pendengar, saya masih bersama Anda dalam Jogja sore ini. Kita masih berkayuh bersama, kita mencoba hilangkan kepenatan kita. Tengah berkendara, kadang-kadang memang membuat penat ya. Suasana lalu lintas yang padat atau mungkin kontinuitas yang ada, ini juga kadang-kadang membuat kita merasa lelah, letih. Kita akan hilangkan kepenatan dengan beberapa koleksi lagu dalam Jogja sore ini.

0: Piala Dunia 2026 diselenggarakan secara bersama di tiga negara benua Amerika, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Hajatan sepak bola sejagat ini berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Diikuti sebanyak 48 tim dan pertandingan diselenggarakan di 16 kota.
1: Garis Imajiner, sumbu filosofi Kraton Yogyakarta.

0: Keraton Kesultanan Yogyakarta, pusat budaya Jawa yang telah mengalami perjalanan panjang dalam membangun eksistensinya. Keberadaan keraton yang hingga sekarang masih menunjukkan wibawanya tak lepas dari nilai-nilai luhur yang menyertai pembangunannya. Sebagai raja, Sri Sultan Hamengkubuwono I telah memikirkan secara cermat dalam membangun keraton. Keraton tak sekedar dimaknai sebagai tempat tinggal raja, namun juga sebagai pusat spiritual raja dan rakyatnya. Garis imajiner adalah bukti pembangunan keraton yang tidak sekedar berpikir fisik bangunan, namun juga nilai filosofi yang dalam. Sultan Hamengkubuwono I mulai membangun keraton Yogyakarta pada tahun 1755. Proses pembangunannya memakan waktu hingga 1 tahun. Dirancang dengan landasan filosofi yang sangat tinggi, Sultan Habe I menata kota Yogyakarta membentang dari arah utara ke selatan dengan keraton sebagai titik pusatnya. Peneliti sejarah Darto Harnoko mengungkapkan, Sultan juga mendirikan Tugu Golongkilik atau dikenal Tugu Palputih di sisi utara keraton dan Panggung Krapya di sisi selatannya. Dari ketiga titik tersebut, apabila ditarik suatu garis lurus akan membentuk garis imajiner yang dikenal sebagai sumbu filosofi Keraton Yogyakarta.
1: Mengapa Sultan Habe I membuat sumbu imajiner? Karena beliau sendiri itu seorang negarawan, juga seorang arsitek, juga seorang filosof. Maka beliau memberikan dasar dalam pembangunan keraton itu harus menunjukkan satu konsepsi yang betul-betul ada garis lurus manusia di dalam hidup di dunia ini. Karena beliau adalah seorang sultan yang beragama Islam, maka dia punya konsep Ngabdurrahman Saidin Panotogomo Khalifatullah. Itulah yang dipegang beliau. Harus hati-hati memimpin satu kerajaan yang ingin menunjukkan bahwa punya dasar kuat iman, termasuk budi pekerti yang baik.
0: Panggung Krapya merupakan titik awal sumbu imajiner. Letaknya sekitar 2 km arah selatan Keraton Yogyakarta. Panggung Krapya merupakan bangunan peninggalan Hamengkubuwono I yang dipercayai menjadi tempat berburu hewan, khususnya rusa. Karenanya, bangunan itu dikenal juga sebagai kandang menjangan.
1: Mulai Panggung Krapya sampai Tugu, itu adalah bagaimana proses perjalanan manusia yang baru lahir merangkak menjadi dewasa. Banyak tantangan-tantangan sampai ke Palputih. Nah, itu lah Palputih itu bisa dianalogkan satu sebagai pancaran puncak di dalam arti kehidupan manusia harus bersih. Tapi kedua juga sebagai seorang raja harus berani golongkilik. Raja dan rakyat harus menyatu di dalam membangun wilayahnya. Harus ada keserasian di dalam menata kehidupan.

0: wong yojo Yogyakarta Hadiningrat, kowe kudu iso nglakoni urip sing bener.
1: Panggung Krapyak yang merupakan awal dari tiga titik susunan sumbu filosofi Sangkan Paraning Dumati. Pertemuan antara wiji atau benih yang digambarkan antara panggung krapyak sebagai yoni dengan tugu pal putih sebagai lingga. Melambangkan proses kelahiran manusia atau sangkaning dumati yang tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa, berumah tangga, mengandung, dan melahirkan anak. Sebaliknya dari tugu pal putih menuju keraton, melambangkan perjalanan hidup manusia kembali menuju sang penciptanya atau paraning dumati. Secara simbolis, sumbu filosofi Yogyakarta melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam. Sekitar 30 km dari panggung krapyak lurus ke selatan, apabila ditarik garis lurus, akan bertemu dengan Pantai Parangkusumo, Parangtritis. Darto Harnoko menuturkan, Pantai Parangtritis menjadi titik ujung selatan garis imajiner.
0: Ombak lautan itu adalah satu gerak dinamika masyarakat. Seorang raja harus bisa berhubungan dengan masyarakatnya, harus selaras. Bukan lambang bahwa raja harus bisa menunjukkan satu kehidupan dinamika rakyatnya digambarkan dari segoro kidul itu.
1: Dari Tugu Pal Putih, sekitar 30 km ke utara, bila ditarik garis lurus, maka akan bertemu dengan Gunung Merapi. Gunung Merapi merupakan titik ujung utara garis imajiner. Merapi menjadi tempat diadakannya Labuhan Merapi Keraton Yogyakarta.
0: Seperti orang melarung itu adalah satu kepercayaan. Mengingatkan bahwa keseimbangan seorang manusia itu harus dianalogkan antara lautan dan Merapi sebagai satu puncak kehidupan abluminoloh.
1: Lebih lanjut, Darto Harnoko mengungkapkan, tata ruang kota Yogyakarta memiliki makna filosofi yang sangat tinggi. Bentuk tata kota yang vertikal dari selatan ke utara melambangkan hubungan manusia kepada sang pencipta. Laut Selatan yang merupakan titik terendah dan Gunung Merapi yang lebih tinggi melambangkan sikap manusia yang semakin dekat dengan sang pencipta seiring berjalannya waktu. Garis imajiner sumbu filosofi Keraton Yogyakarta, peninggalan leluhur yang syarat akan ajaran keutamaan hidup. Melestarikannya tak cukup hanya pada bangunan cagar budaya di sepanjang garis imajiner tersebut, namun merawat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi yang utama. Dan hal itulah yang menjadi syarat mutlak untuk menjadikan garis imajiner diakui sebagai warisan dunia UNESCO.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

Selamat menyiapkan segala sesuatu pendengar. Mungkin ada di antara Anda yang saat ini mencari bahan makanan yang sudah jadi, atau mungkin sekarang lagi berkutat di dapur ya, menyiapkan menu berbuka puasa nanti. Ada di antara Anda yang tengah menjalankan ibadah puasa jelang Idul Adha esok hari. Nah ini nih, banyak rangkaian acara yang tentu juga akan kami hadirkan untuk pendengar yang tengah memperingati Idul Adha, Idul Kurban. Termasuk juga nanti malam tentu akan ada beberapa informasi dari reporter-reporter kami yang menyampaikan bagaimana suasana malam takbiran di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Esok hari juga kami akan menghadirkan siaran langsung Salat Idul Adha dari Alun-Alun Kidul Yogyakarta, tepatnya pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, selamat menikmati hari Anda, selamat menikmati sore ini.

0: Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Satu single yang menandai kembalinya grup vokal komedi Project Pop ya, setelah beberapa tahun sempat vakum, merilis satu karya. Satu single yang rilis tahun 2018, setelah sebelumnya yang terakhir itu tahun 2015 ya. Dalam album Move On, mereka mencoba mewarnai belantika musik Indonesia. Kadang-kadang memang butuh lagu dengan lirik yang menggelitik, kemudian juga dibawakan secara ceria gitu ya. Namanya juga komedian ya. Jadi memberikan satu arti tersendiri di sore hari ini. Senyum menjadi salah satu obat mungkin untuk kita tetap bisa sehat. Karena buat apa liburnya panjang gitu kalau gak sehat ya. Semoga sehat selalu bersama dengan kita. Oke? Baik, kita terus melangkah di sore hari ini pendengar. Saya masih bersama Anda, semoga gembira juga hati Anda. Kalaupun lagi sedikit terganggu kesehatannya, segera sehat, segera sembuh ya. Baik, kita melangkah lagi. Yang berikut saya ambilkan dari album Indah Pada Waktunya. Ada Rolet.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Iya, pendengar, berkaitan dengan libur panjang Idul Adha, lantas dirangkai dengan libur nasional Hari Lahir Pancasila. KAI Komuter Area 6 Yogyakarta menambah 4 perjalanan KRL Jogja-Palur. Penambahan layanan berlaku dari esok hari 27 Mei sampai 1 Juni 2026. Hal ini dilakukan tentu untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Dengan tambahan ini, pendengar, total operasional komuter line Jogja-Palur mencapai 31 perjalanan setiap hari. Dan mendengar, VP Corporate Secretary KAI Komuter, Karina Amanda, mengatakan, selama 6 hari ini terdapat tambahan 4 perjalanan komuter line Yogyakarta. Artinya menjadi 31 perjalanan. Kemudian juga mengoperasikan sebanyak 10 perjalanan komuter line Pramex, ya. Selama periode tersebut, KAI Komuter mengoperasikan 15 perjalanan dari stasiun Palur menuju stasiun Yogyakarta mulai pukul 5 pagi hingga 20 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Sementara terdapat 16 perjalanan dari stasiun Yogyakarta menuju stasiun Palur beroperasi mulai pukul 5 pagi lebih 5 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 22 hingga 35 menit waktu Indonesia Barat.

Iya, baik pendengar, sambil menantikan waktu berkumandangnya azan maghrib, menantikan juga waktu berbuka puasa untuk Anda yang tengah menjalankan ibadah puasa, koleksi lagu islami segera akan saya hadirkan di sore hari ini.

Ya, baik mendengar, kita akan jelang pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan segera mengumandangkan azan maghrib di petang hari ini. Allah.

dari Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anhuma, beliau berkata, suatu saat saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, wahai Ananda, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa perkara. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya jika sebuah umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang Allah telah tetapkan bagimu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang Allah telah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Riwayat Tirmidzi, dan dia berkata hadis Hasan Sahih. Dalam sebuah riwayat selain Tirmidzi dikatakan, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di depanmu. Ketahuilah Allah di waktu senggang, niscaya Dia akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditetapkan luput darimu tidak akan menimpamu, dan apa yang ditetapkan akan menimpamu tidak akan luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, dan kemudahan bersama kesulitan, dan kesulitan bersama kemudahan.

Jangan pernah menilai orang lain, sebab kita tak akan pernah tahu isi hati seseorang. Kita hanya bisa menebaknya, dan tebakan kita bisa saja salah.

Pendengar, selamat melanjutkan aktivitas Anda di petang hari ini. Untuk pendengar kaum muslimin dan muslimat, mungkin sekarang pun akan segera juga melakukan sholat maghrib. Baik, sesudah saya Agatha Erna, jangan lewatkan juga Agus Pramana, tentu akan bersama Anda menemani hari Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat petang, salam hangat untuk semua.

pastinya dilanjutkan dengan menunaikan ibadah sholat maghrib begitu ya, dan dilanjutkan juga dengan takbiran baik di rumah atau mungkin ke masjid atau ke musola. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pastinya berkaitan dengan hari raya Idul Adha yang akan dihelat besok begitu ya, di tanggal 27 Mei 2026, dari Muhammadiyah sendiri di Daerah Istimewa Yogyakarta menyiapkan 1412 lokasi sholat Idul Adha. Dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, pastinya ada ribuan yang sudah disiapkan, yaitu tempat untuk melakukan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Untuk hari raya Idul Adha 1447 Hijriah ini pastinya tepat jatuh di Rabu 27 Mei 2026. Pendengar, bagi Anda yang pastinya akan menunaikan ibadah sholat Id di pagi besok begitu ya, ada di Kabupaten Bantul terdapat 294 lokasi, di Kabupaten Gunung Kidul terdapat 382 lokasi, Kota Yogyakarta terdapat 244 lokasi, Kulon Progo 189 lokasi, dan Sleman sendiri ada 303 lokasi. Dan ini hal yang sangat luar biasa. Dari PWMDI sendiri berharap Idul Adha ini jadikan momentum untuk meningkatkan kepekaan sosial, kemanusiaan, dan spiritual. Jadi gak usah bingung-bingung ketika Anda akan menjalankan sholat Id begitu ya. Banyak lokasi yang sudah disiapin dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Memang kurang lebih ada 1412 lokasi, baik di Kota Yogyakarta atau di 4 kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan informasi tadi kami kutip dari rri.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Maturunun, Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, kami nanti akan update begitu ya beberapa informasi berkait dengan situasi dan kondisi bagaimana wilayah daerah istimewa Yogyakarta melangsungkan takbiran menyambut Idul Adha 1447 Hijriah besok. Dan di malam hari ini nanti kami akan mengupdate dari berbagai daerah, terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Tidak hanya dari kota Jogja, namun kami juga akan menginformasikan untuk Anda bagaimana rangkaian takbir yang dilakukan warga masyarakat di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Para reporter kami nanti akan mengupdate-nya untuk Anda. Pastikan Anda bisa mengikutinya dan juga menyimak begitu ya informasi-informasi yang akan kami hadirkan di Indra Dengar Anda, dengan pastinya beberapa informasi takbiran yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Pastikan tetap bersama kami.

Ya, pendengar, ada informasi untuk Anda. Seorang pemotor mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Ring Road Ahmad Yani, Mutihan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul. Akibatnya pemotor tersebut tewas usai menabrak pohon di pinggir jalan. Hal tersebut terjadi atau peristiwa naas tersebut terjadi pada Senin 25 Mei 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ketika Anda akan mencari informasi yang lainnya, pastikan Anda bisa cari di rri.co.id.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sidik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

melihat gurun pasir, tidak perlu jauh-jauh pergi ke Timur Tengah atau Afrika. Di Pantai Parangkusumo, Parangtritis Daerah Istimewa Yogyakarta, kita juga bisa melihat gurun pasir, dikenal dengan nama Gumuk Pasir Parangkusumo. Menurut situs Parangtritis Geomaritim Science Park, gumuk pasir merupakan fenomena langka di dunia. Di Asia Tenggara hanya ada di Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Namun hanya gumuk pasir Parangkusumo yang paling unik dan istimewa. Semestinya gumuk pasir tersebut tidak terbentuk di Indonesia yang beriklim tropika basah. Gumuk pasir Parangkusumo berasal dari material vulkanik Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang terbawa oleh aliran sungai Opak dan terbentuk

0: terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Perancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya yang saya hormati.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9.50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri pada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di hari raya Idul Adha
2: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
2: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
3: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
2: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Plus Mudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
4: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik. Dan doa-doanya di antara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasannya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda petugas haji MPH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab

0: berdoa karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kyai Haji Asep Saifuddin yang menekankan tentang ritual, sukses ritual yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahalul, mabit, dan melontar jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jamaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekadar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kan langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
2: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
3: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
2: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
3: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
4: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian ya kami sangat bersyukur.
3: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lombanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas rapat hari ini, Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
6: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
5: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
7: Program magang nasional,
8: Anggarannya berapa? 4,14 triliun rupiah.
7: Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
5: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
9: Tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
10: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
9: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, Development, Sumur Tua, dan sebagainya.
10: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60 hingga 65% produksi minyak nasional.
8: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden yang disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi. Karena apa? Karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi gitu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
10: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
11: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten dan kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
12: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
11: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
13: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan STTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
11: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
15: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
14: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
15: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
16: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
15: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
17: Through this festival, you may have a chance to
18: Festival Film Tahunan akan digelar pada 4 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe On Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
19: Saya biasa mengutip motto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan motto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama nama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
18: Festival Co-Director Europe On Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe On Screen.
20: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe On Screen, karena Europe On Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe On Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
18: Europe On Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
20: Film pembuka kami adalah film Belgia.
18: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutuskan.
1: Informasi dari dunia olahraga, pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nurwenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
0: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
1: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Kali ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Mimbar Agama Buddha, penyejuk agama Buddha yang akan hadir di indra dengar Anda. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Pendengar selamat malam, Namo Sangyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Pendengar malam hari ini kita berjumpa dalam mimbar Agama Buddha Pro 1 RRI Yogyakarta. Sukacita Trisuci Waisak 2570 tahun 2026. Bapak Toto Jamano SAGM HUM, Penyuluh Agama Buddha Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Baik pendengar, ikuti perbincangan seru kami setelah satu lagu berikut.

0: Mas Toto, selamat malam. Namo Sanghyang Adibudaya, namo Buddhaya.
1: Namo Buddhaya, Mbak Dina dan pendengar RRI Pro 1 Yogyakarta dimanapun Anda berada.
0: Terima kasih. Malam hari ini kita berbincang-bincang terkait juga sukacita Trisuci Waisak 2570 ya. Dan tak terasa umat Buddha itu menyambut Trisuci Waisak di tahun 2026 ini, yaitu kelahiran Pancaran Agung dan Parinibbana Siddhartha Buddha Gautama. Kalau begitu, Trisuci Waisak untuk tahun ini yang juga dikenal dengan Waisaka Sananda 2570 Buddhist Era seperti apa nih Mas Toto?
1: Ya, terima kasih Mbak Dina dan pendengar RRI Pro 1 Yogyakarta. Jadi pada tanggal 31 Mei tahun 2026 besok, harinya hari Minggu, kita semua umat Buddha akan memperingati Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddhist Era tahun Masehi tahun 2026. Tentu ini adalah hal yang membuat kita bahagia karena kita bisa memperingati tiga peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan Guru Agung Buddha Gautama. Beliau lahir pada tahun 623 sebelum Masehi, pada bulan purnama di bulan Waisak. Kemudian pada saat beliau mencapai pencerahan, mencapai kebuddhaan pada bulan Waisak juga, pada bulan purnama, dan juga pada saat meninggal atau parinirwana beliau di Kusinara juga terjadi pada bulan purnama di bulan Waisak, sehingga kita sebut sebagai Trisuci Waisak. Nah, dalam momentum itu tentu umat Buddha memperingati tiga peristiwa itu bukan sebagai sekadar untuk sukacita seremonial, tetapi juga bagaimana untuk menggali makna apa yang sebenarnya bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita sebagai umat Buddha. Nah, maka dari itu umat Buddha biasanya dalam menyongsong Trisuci Waisak itu melakukan berbagai macam perayaan, berbagai macam kegiatan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas keyakinan, kualitas moral, kualitas mental spiritual umat Buddha. Sehingga perayaan Waisak itu bukan lagi sekadar seremonial, tapi memang benar-benar bisa meningkatkan mental spiritual kita. Nah, rangkaian peristiwa atau rangkaian perayaan-perayaan Waisak yang kita lakukan, kita namakan sebagai Waisaka Sananda. Sananda artinya sukacita. Jadi sukacita menyambut Trisuci Waisak. Nah, di berbagai kota, di berbagai daerah di Indonesia, sesuai dengan arahan dari Bapak Dirjen Kementerian Agama Republik Indonesia, Dirjen Bimas Buddha, ya, beliau telah memberikan berbagai macam panduan-panduan acara yang bisa dilaksanakan di berbagai provinsi, di berbagai tempat, sebagai rangkaian perayaan untuk merayakan Trisuci Waisak. Nah, kalau di Yogyakarta sebenarnya kita sudah mulai pada tanggal 1 Mei tahun 2026 kemarin, sampai nanti puncaknya akan kita peringati pada tanggal 13 Juni tahun 2026. Jadi ini merupakan rangkaian yang cukup panjang, yang mana memang ada juga kepanitiaannya, kemudian juga kita berusaha mengkoordinasikan ini dengan berbagai organisasi-organisasi Buddhis yang ada di Yogyakarta, dari semua wihara, dari semua majelis, dari semua tokoh-tokoh umat Buddha kita libatkan untuk bisa kemudian bersama-sama melakukan rangkaian perayaan Waisak ini, Mbak Dina.
0: Mungkin Mas Toto bisa sampaikan yang dilakukan umat Buddha agar Waisak pada tahun 2026 ini lebih bermakna dibandingkan tahun sebelumnya. Apa yang sebaiknya dilakukan?
1: Ya, sebenarnya dalam memperingati Hari Raya Trisuci Waisak, ya, seperti kemarin nasihatnya dari Bhikkhu Sri Panyawaro Mahathera, beliau menyampaikan bahwa untuk memperingati Hari Raya Trisuci Waisak itu ada dua cara, yaitu namanya Amisa Puja dan Pati-Pati Puja. Amisa Puja yakni memberikan penghormatan kepada suatu acara dengan mempersembahkan barang-barang, benda-benda, yaitu kita melakukan pujaan-pujaan, ya, misalnya dengan menghias altar yang bagus, kemudian melakukan sembahyang, kita melakukan apa berbagai macam persembahan-persembahan, ada bunga, dupa, lilin, air, Dan apapun yang pantas kita berikan, kita sajikan di altar, kita tata dengan baik, kita lakukan dengan sukacita. Nah,

Nah, maka dalam rangkaian perayaan Trisuci Waisak di Yogyakarta, pada tanggal 1 kemarin kita semua umat Buddha dari beberapa organisasi mengadakan namanya Upawasa Asila, yaitu kita berpuasa selama 1 bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Mei. Kita melaksanakan Atasila, puasa Atasila. Ya, yang kemarin dipusatkan di Wihara Karangjati Yogyakarta, yang di Jogja, kemudian juga ada di Kulon Progo, ada di Wihara Giriloka, Giridharma, kemudian juga ada di Gunung Kidul, di Wonosari, dan di beberapa wihara-wihara di Panggang, itu juga bersama-sama melaksanakan namanya upawasa Atasila, ya, kita melakukan puasa Atasila. Kemudian selama tanggal 1 sampai tanggal 31 itu juga dilakukan namanya sebulan pendalaman dhamma, yaitu setiap malam kita datang ke wihara, membaca parita, berdiskusi, mendengarkan dhamma, dan melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang tujuannya untuk memahamkan kita pada ajaran Buddha. Ya, jadi kita menggali, ya, misalnya dhammaduta-dhammaduta lokal, orang-orang yang mau untuk berbagi dharma, sharing pengetahuan ajaran Buddha, kemudian membimbing dalam praktik meditasi. Tujuannya adalah untuk memperdalam pemahaman kita pada ajaran Buddha. Itu selama kita lakukan hampir setiap malam, ya, di wihara-wihara, itu selalu akan ada kegiatan-kegiatan. Kalaupun tidak di wihara, biasanya berpindah ke rumah-rumah penduduk atau rumah-rumah umat Buddha. Jadi seperti puja bakti anjang sana. Nah, itu juga dalam rangka untuk meningkatkan, ya, kita sifat satu keluarga. Kemudian tanggal 3 kita mengadakan bersih tempat ibadah. Ini juga merupakan bentuk kita dalam penghormatan pada ajaran Buddha. Kita sebagai umat Buddha perlu berbakti pada tempat ibadah, membersihkan tempat-tempat ibadah kita dengan baik. Dan tanggal 3 juga kita melaksanakan namanya karya bakti di Taman Makam Pahlawan Nasional. Kalau di Yogyakarta kemarin kita pusatkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kusumanegara. Kita semua umat Buddha datang ke sana untuk berdoa, untuk menghaturkan rasa terima kasih kita kepada para pahlawan yang telah mendahului dan menjadi penting bagi kita untuk selalu mensyukuri, berterima kasih kepada pahlawan yang sudah berjuang untuk bangsa ini sehingga kita bisa merdeka. Kemudian tanggal 7 kita melaksanakan donor darah, ya, di Wihara Karangjati kita melaksanakan donor darah. Kemudian di tanggal 10 kita melaksanakan penuangan ekoenzim di Embung Tambak Boyo di Depok, ya, di Condong Catur. Kita sebagai implementasi dari ekoteologi. Jadi kita umat Buddha ini juga peduli pada lingkungan karena ini merupakan asta protas dari Menteri Agama. Ya, kita bagaimana caranya supaya bisa turut melestarikan, menjaga, merawat lingkungan di sekitar kita. Kemudian tanggal 14 kemarin kita juga melaksanakan yang namanya Tribuana Manggala Bakti di Kulon Progo di Taman Sungai Mudal. Kita melakukan edukasi pada masyarakat. Selain mengambil air suci Waisak, kita juga melakukan pembagian penanaman pohon, ya, pohon-pohon yang aktif seperti alpukat, kemudian pohon singon dan sebagainya, dibantu dari Dinas Lingkungan Hidup. Ya, umat Buddha memperoleh bantuan pohonan itu nanti untuk ditanam. Itu juga sebagai implementasi kita pada kecintaan kita pada alam semesta. Kemudian kemarin tanggal 20 juga ada roadshow tentang Candi Borobudur, ya, di CRCS UGM dengan pembicara Bapak Dr. Udaya Kandajaya. Itu beliau berbagi tentang apa sih makna-makna yang ada di Candi Borobudur itu. Bagaimana Borobudur yang kita agung-agungkan sebagai warisan budaya kita, kita juga ngerti maknanya apa, kemudian ajaran-ajaran yang terkandung apa. Di tanggal 20 juga kita melakukan namanya Hening Nusantara pada sore hari, terpusat dari Aula Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. Lalu kita zoom di seluruh wilayah di semua provinsi di Indonesia, ya, untuk menciptakan rekor muri. Kita meditasi hening bersama dipimpin oleh Yang Mulia Bhante Sri Panyawa Rumahatera. Dari semua tempat kita bersama-sama duduk hening diam untuk menyadari pikiran kita, ya, melihat apakah pikiran kita ini masih banyak dipenuhi dengan keserakahan,

0: kebencian, kecongkakan. Nah itu yang perlu kita sadari, kita hening, dan kita bertekad untuk melepaskan itu semua. Kemudian ini juga yang akan sangat besar nanti tanggal 25 sampai 27 akan kita di Yogyakarta. Luar biasa, kita nanti akan menerima lawatan dari para biku tudong yang berjalan dari Bali menuju ke Borobudur dan singgah di Yogyakarta selama 3 hari. Nanti tanggal 25 akan diterima oleh Ngarso Dalem di gubernur di Kepatihan ya, di Malioboro. Kemudian nanti tanggal 26 ada pindah patah di Malioboro. Tanggal 27 akan dilepas menuju ke Muntilan dan Borobudur. Kemudian tanggal 31 tentu kita semua akan melaksanakan detik-detik Trisuci Waisak ya, kita bisa melaksanakan peribadatan di wihara maupun di candi-candi sesuai dengan arahan dari organisasi. Dan nanti puncaknya tanggal 13 Juni kita akan melaksanakan Sanipata Waisak DIY. Ya, ini semacam seremonial untuk silaturahmi antar umat Buddha, antar umat Buddha dengan pemeluk agama lain dan juga dengan pemerintah, itu di Balai Kota tanggal 13 Juni. Itu Mbak Dina, rangkaian kegiatan dalam rangka merayakan Waisak di Yogyakarta.
1: Mas Toto, intens sekali ya untuk kegiatan Waisak di tahun 2026 ini. Nah, apakah juga ini sebetulnya memiliki tujuan, memiliki makna bagi umat Buddha? Apakah dengan rangkaian kegiatan tersebut, maka spiritual, nilai kebersamaan itu akan lebih dikuatkan bagi umat Buddha?
0: Kita meringkasnya itu dalam satu tema, yaitu Dharma menjaga perdamaian dunia. Sebenarnya dari semua rangkaian-rangkaian yang telah kita laksanakan, tujuannya adalah kita untuk menciptakan dunia yang damai, dunia yang harmonis, dunia yang dipenuhi dengan cinta kasih dan kebijaksanaan. Itu yang sebenarnya kita mau, karena yang namanya cinta kasih, kebijaksanaan itu ada di semua agama, ada di semua orang, ada di semua komunitas. Cuma dengan bahasa, dengan kebiasaan, dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Tapi sesungguhnya ya, antara misalnya kita umat Buddha dengan umat agama lain tuh sama-sama sebenarnya ada ajaran tentang cinta kasih, ada ajaran tentang kebijaksanaan. Hanya mungkin berbeda istilah. Kalau orang Buddha misalnya menyebutnya sebagai metta dan prajna atau metta dan panya. Di agama lain mungkin ada sebutan yang lain. Padahal sebenarnya intinya sama. Nah, kita mau mengajak ya, baik di kalangan internal umat Buddha maupun juga di semua orang, mari kita tumbuhkan ya, cinta kasih, kebijaksanaan itu untuk membangun perdamaian dunia. Ya, dunia itu akan ada dua ya. Dunia dari dalam diri kita atau mikrokosmos, dan dunia di luar kita yang lebih besar yaitu makrokosmos. Nah, kalau dunia di dalam diri kita sendiri belum beres ya, masih kita suka membenci, kita masih suka serakah, kita masih egonya tinggi, kecongkakan, kesombongan. Nah, itu ya sulit untuk mewujudkan kedamaian. Damai di dalam dirinya aja belum tercapai, bagaimana mau mewujudkan damai di luar? Maka dari itu sebenarnya dari perayaan-perayaan Waisak atau dari rangkaian kegiatan ini, ya kita mengolah diri kita supaya kita itu menjadi pembawa damai. Hati kita tidak dipenuhi dengan benci, tidak dipenuhi dengan serakah, tidak dipenuhi dengan ego. Lalu nanti akan menginfluence, akan memberikan dampak kepada ya mungkin keluarga kita, kemudian dari keluarga kepada tetangga kita, kepada sanak saudara kita. Kalau setiap orang bertekad untuk mengembangkan cinta kasih dan kebijaksanaan, maka perdamaian yang lebih besar, perdamaian dunia, bisa kita wujudkan. Nah, kita tahu bahwa di masa-masa sekarang ini kan ya perang masih terjadi, sehingga kita semua mengalami ya banyak kesulitan ya. Dolar naik terus, kebutuhan sekarang makin tinggi, apa harga-harga juga melambung tinggi. Ini kalau kita tidak punya kehati-hatian, tidak punya kebijaksanaan, ya nanti kita akan menderita ya. Meskipun ini tentu juga di luar kendali kita kadang-kadang ya, harga-harga itu kan di luar kendali kita. Tapi yang di dalam kendali kita kan kita bisa berhemat, kita bisa memilah-milah mana yang memang harus dibeli, mana yang harus ditunda, mana yang nanti perlu dijadwalkan lagi. Itu kan perlu kebijaksanaan kita, sehingga kita bisa menyikapi keadaan dunia ini yang memang sedang tidak baik-baik saja ini, ya, dengan cara-cara yang bijak, cara-cara yang membuat kita nantinya tidak menderita dengan apa dunia luar yang sedang terjadi ini, Mbak Rina.
1: Ya, Mas Toto, untuk Waisak pada tahun 2026 ini berdekatan dengan hari raya saudara-saudara kita, begitu ya. Nah, bagaimana memaknai toleransi dalam hal ini, Mas Toto?
0: Betul sekali, ya, Mbak Dina. Kita sebenarnya kalau di Indonesia ini kan sering sekali ya antara satu perayaan atau hari raya tertentu itu berdekatan. Kemarin misalnya Idul Fitri berdekatan dengan teman-teman Hindu, yaitu dengan Nyepi. Nah, ini kebetulan umat Buddha berdekatan dengan hari rayanya teman-teman Muslim, yaitu Idul Adha. Nah, ini tentu dalam kita merayakan hari raya, ya, terutama hari raya Waisak ini, kita juga perlu dengan apa kebijaksanaan kita, jangan sampai kemudian nanti bertabrakan waktunya. Ya, kita mesti berbagi ruang dan waktu sehingga semua dalam rangka beribadah itu bisa sama-sama saling menjaga, saling menghormati. Ya, tentu teman-teman kita yang melaksanakan Idul Adha, ya, kita juga berharap ya semoga semuanya kan bisa dilaksanakan dengan lancar, memberikan manfaat. Lah, nanti pada saatnya umat Buddha merayakan Waisak, ya, ini juga bisa berlangsung dengan kondusif. Dan saya yakin umat beragama kita, ya, di terutama di Yogyakarta, kalau saya sudah cukup hafal dengan umat-umat agama di Yogyakarta ini, cukup sangat-sangat dewasa dalam menyikapi perbedaan, dalam menyikapi persamaan tadi hari raya yang hampir berdekatan itu dengan sangat dewasa. Mereka bisa saling bertoleransi sangat luar biasa. Kemarin misalnya di teman-teman di Kulon Progo yang menunjukkan bagaimana kalau pada saat Idul Fitri, ya, para relawan-relawan dari umat Buddha ini juga menjaga masjid, ya, menjaga parkir, menjaga ini, ya, untuk melangsungkan acaranya. Mereka juga turut membantu. Biasanya juga nanti kalau pada saat Waisak, teman-teman dari lintas agama juga datang untuk, ya, membantu parkir, kemudian mengamankan acara. Nah, itu saya kira itu sangat indah sekali. Itu justru akan meningkatkan kualitas toleransi kita, ya. Kita yakin, sangat yakin bahwa umat-umat agama di Yogyakarta ini sangat dewasa, sangat toleran dalam menerima, menyikapi perbedaan-perbedaan, maupun juga misalnya tadi kalau misalnya harus ada persamaan hari raya yang harinya sama, itu kan saya kira itu malah kadang-kadang bisa menjadi titik untuk mempersatukan, membangun toleransinya di situ, dan itu malah sangat indah, Mbak Dina.
1: Wah, luar biasa ya kalau keharmonisan ini bisa tercipta. Nah, Mas Toto, untuk puncak Waisak pada tanggal 31 Mei, itu apakah umat memang harus beribadah di candi-candi atau juga tetap bisa di wihara masing-masing? Bagaimana?
0: Ya, kalau di Yogyakarta ada beberapa tempat-tempat yang bisa nantinya untuk beribadah, ya. Biasanya kalau umat Buddha di Yogyakarta itu, misalnya umat-umat Buddha di Kulon Progo itu akan merayakan hari raya Waisaknya di wihara masing-masing. Di wihara Kulon Progo ada 5, itu biasanya masing-masing wihara mengadakan perayaan Waisak. Kemudian di Sleman itu wihara Karangjati juga mengadakan Waisak sendiri di wihara. Kemudian teman-teman di kota itu ada yang pergi ke Candi Mendut, ada yang ke Candi Borobudur, ada yang juga pergi ke Candi Sewu, ada yang ke Candi Sojiwan, ada yang ke Candi Pelausan. Kemudian teman-teman di Gunung Kidul, Bantul, itu biasanya juga pergi ke Candi Sewu. Nah, jadi sebenarnya tidak ada keharusan untuk mengikuti di mana. Biasanya tergantung dari arahan organisasinya. Jadi kalau misalnya teman-teman KPI, Keluarga Budayana Indonesia, mereka akan merayakan Waisaknya itu di Candi Sewu. Kalau kemudian teman-teman keluarga Mahayana, itu biasanya di Candi Sojiwan. Kalau teman-teman Theravada, itu biasanya di wihara masing-masing. Teman-teman Maitreya dan lain sebagainya itu biasanya pergi ke Candi Borobudur. Dan itu dipersilakan saja semua tempat. Kalau kita pergi dengan penuh keyakinan, dengan penuh pikiran-pikiran baik, itu semuanya akan menumbuhkan berkah-berkah kehidupan. Nah, jadi tidak ada paksaan untuk merayakan Waisaknya harus di mana, silahkan senyamannya mungkin. Tapi juga ini memang animonya luar biasa, Mbak Dina. Baik di Candi Sewu, di Candi Plaosan, di Candi Borobudur, di Wihara itu luar biasa. Biasanya apalagi yang di Borobudur itu, kemarin saya cek hari apa waktu Februari aja sudah luar biasa penuh. Kemudian Candi Sewu ini juga luar biasa, animonya juga tiap-tiap tahun selalu meningkat luar biasa. Jadi silakan cari spot-spot untuk merayakan Trisuci Waisak di tempat-tempat yang memang menurut Anda nyaman, menurut Anda bisa menumbuhkan keyakinan yang kuat pada Tiratana Buddha Dhamma dan Sangha.
1: Oke. Bahkan dari luar kota sudah booking jauh-jauh hari begitu ya Mas Toto?
0: Betul sekali. Ya, apalagi kan sekarang ini sistemnya biasanya pendaftaran dulu kan, jadi sudah tahu ini sudah kapasitasnya sudah cukup atau apa masih perlu ditambah atau tidak, ini kan bisa dicek.
1: Oke. Wah, luar biasa ini Mas Toto. Nah, mungkin di ujung perbincangan kita pada malam hari ini terkait juga satu tema sukacita Trisuci Waisak 2570 di tahun 2026. Silakan.
0: Ya, kita semua pada tanggal 31 Mei tahun 2026 besok kita akan merayakan Trisuci Waisak. Ya, kita berharap dengan adanya perayaan Trisuci Waisak ini kualitas mental spiritual kita sebagai umat Buddha semakin meningkat dengan kita melaksanakan berbagai macam rangkaian-rangkaian kegiatan yang tidak lain tujuannya adalah untuk menggladi pikiran kita menuju ke pikiran-pikiran yang baik, menghindari kejahatan, menambah kebaikan-kebaikan, mensucikan hati pikiran. Dengan terus melaksanakan seperti itu, sebenarnya kita sedang benar-benar mengagungkan peristiwa Trisuci Waisak itu. Dan saya berharap ya semoga seluruh rangkaian acaranya bisa berjalan dengan lancar, membawa kedamaian bagi semesta, berkah bagi kita semua. Dan juga tentu saja ini akan menjadi citra yang positif bagi dunia ya, dan bagi kita semua umat Buddha dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Nantinya juga akan terekspos sebagai negara yang aman, yang damai, yang penuh dengan cinta kasih dan kasih sayang. Temanya Dharma menjaga perdamaian dunia. Dengan melaksanakan Dharma, kita semua akan menjadi pembawa damai bagi semesta. Selamat merayakan Trisuci Waisak 2570 tahun 2026. Semoga kita semua senantiasa hidup bahagia, damai, dan tentram. Terima kasih Mbak Dina, salam Namo Buddhaya.
1: Namo Buddhaya, terima kasih sekali, semoga menginspirasi. Selamat malam Mas Toto.
0: Selamat malam.
1: Dengar sampai di sini kebersamaan kita dalam Mimbar Agama Buddha Pro 1 RRI Yogyakarta. Saya Dina Febrina beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Namo Sanghyang Adibudaya, Namo Buddhaya.

0: Jerman adalah salah satu kekuatan sepak bola terbesar di Piala Dunia. Memenangkan 4 gelar juara di tahun 1954, 1974, 1990, 2014, dan 4 kali menjadi runner-up. Terkenal dengan mentalitas kuat, Jerman Barat atau Jerman telah tampil di 21 event Piala Dunia, menjadikannya salah satu tim paling konsisten dalam sejarah sepak bola.
1: Halo, Dok. Kapan le mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
1: Iya to. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang hiburan iki. Duh, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to,
2: Pak? Nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Mak.
3: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen, gapak tenan RRI Digital jebul gampang.
4: Pendengar, Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Malam takbir pastinya berkumandang tidak hanya di daerah istimewa Yogyakarta, namun pastinya dirayakan di negara-negara yang pastinya ada umat muslimnya begitu ya. Dan di kesempatan malam hari ini kami akan mengupdate bagaimana takbir yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kami akan update informasinya bersama para reporter kami yang pasti akan hadir sesaat lagi. Ya, ada Dian Parwanto yang pastinya sudah bersiap akan melaporkan gema takbir di sekitaran Pogung Sleman. Dian Parwanto, laporan Anda silakan.
5: Baik, terima kasih. Saya berada di Patukuan Kukulur, Kabupaten Sleman. Dapat kami informasikan soal takbir, tahlil, dan tahlil berkumandang online dari esok pagi akan digelar hari raya Idul Adha. Dapat kami informasikan saat ini tengah berlangsung oleh Pogung Lur Pertakbir yang diikuti tidak hanya anak-anak maupun generasi muda, tapi juga orang tua. Dan untuk pertama kalinya, festival takbir ini digelar dengan sangat meriah, diikuti 10 rukun tetangga atau RT di padukuhan tersebut. Dapat kami informasikan pula antusias masyarakat untuk mengikuti pawai yang digelar pertama kali, terutama untuk melibatkan setiap RT ini, berlangsung sejak pukul 8 kurang setengah tadi. Dan untuk beberapa ikon atau maskot yang ditampilkan juga bervariasi, terutama ikon-ikon untuk hewan kurban seperti sapi, kambing, dan beberapa tema lainnya. Di samping itu juga kreativitas warga masyarakat juga memanfaatkan barang-barang bekas seperti koran untuk membuat kostum ataupun botol kemasan mineral untuk ornamen lainnya. Dan saat ini juga tengah masih berlangsung pawai yang diikuti ratusan warga masyarakat dari berbagai umur, baik anak-anak maupun orang dewasa. Dan bagi masyarakat yang telah berlibur di daerah Jawa Yogyakarta pada momen libur lebaran ini juga bisa memanfaatkan nanti pada hari Sabtu 29 Mei, hari Jumat 29 Mei 2026 akan ada gelar Jogja Takbir Festival atau JFS yang kembali digelar di kawasan Malioboro dengan melakukan dalam dari atau kawasan di tingkat kota Yogyakarta. Dan akan ditampilkan sebagai beberapa ikon-ikon yang sangat menolong historial berwisata di pusat kota Yogyakarta maupun di daerah istimewa Yogyakarta. dari pendukung-pendukung ulur Kepala Dian Pranoto Sporten dari kembali ke Kepala Dian Pranoto Sporten.
4: Baik, terima kasih Dian Pranoto, selamat bertugas kembali. Informasi terkait dengan situasi takbir yang ada di kawasan Pogung Sleman. Informasi terkait dengan pelaksanaan takbir yang ada di daerah istimewa Yogyakarta akan kami update di 91,1 FM per 1 RRI di Yogyakarta.

0: Selamat malam pendengar, berbahagia sekali, senang banget di malam hari ini saya Gus Pramana bisa menemani Anda kembali dalam obrolan komoditas dan akan hadir hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, di mana nanti kami juga akan sisipi dengan informasi gema takbir di daerah istimewa Yogyakarta begitu. Dan di kesempatannya begitu luar biasa, pastinya sebuah topik yang sangat esensial bagi masa depan bangsa mengenai komoditas informasi masyarakat sebagai wadah pengembangan diri bagi pemuda. Dan di Studio Pro 1 RRI Yogyakarta sudah hadir narasumber kita, ada Dwino Rahmana SPD. Beliau adalah Ketua Kim Ngesti Tritunggal Triwidadi Bantul sekaligus punggawanya di bidang penanganan disinformasi Forkom Kim Bantul dan pengembangan usaha Forkom Kim Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung aja kita sapa Mas Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Rahman.
1: Selamat malam Mas Agus.
0: Kabar sehat ya Mas Rahman ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa. Terima kasih sudah hadir ini di Studio Pro 1 RRI Yogyakarta untuk menginspirasi pendengar begitu.
1: Ya, terima kasih juga saya sudah diundang di malam hari ini.
0: Luar biasa sekali. Berkait dengan satu tema mengenai komunitas informasi masyarakat sebagai wadah pengembangan diri bagi pemuda. Kita akan ngobrol pendengar, dan nanti ketika Anda ingin berdiskusi langsung, boleh banget melalui telepon di 580333 atau juga bisa menyampaikan pesan singkat Anda pendengar melalui WA di 0811 2711 1. Kurang lebih 45 menit ke depan kita akan hadir menemani Anda, menginspirasi Anda dengan tema kita di malam hari ini. Mas Dwi, bisa diceritakan sedikit terkait dengan kesibukan saat ini dan bagaimana awal mulanya Anda pastinya bisa tercebur begitu ya, menceburkan diri di dan aktif di Kim ini. Mas Dwi, silakan.
1: Baik, terima kasih Mas Agus atas waktunya. Untuk kesibukannya, saya sendiri sedang mengajar ya Mas ya, ya. Mengajar sebagai instruktur juga. Dan juga salah satu kegiatan saya di komunitas informasi masyarakat ini atau di KIM. Saya berawal dari KIM di dusun di daerah Triwidadi, Kelurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, yaitu KIM Ngesti Tritunggal. Saya berawal terjun di situ berawal dari rasa keprihatinan juga sih Mas. Awalnya itu kenapa kok saya ingin terjun dan juga mau terjun di situ, karena memang teman-teman di KIM ini kebanyakan pengurusnya itu sudah sepuh-sepuh.
0: Jadi oke itu ya.
1: Iya, benar. Jadi kita membutuhkan regenerasi nggih, jelas nggih. Regenerasi apalagi sekarang informasi sekarang banyak sekali melalui media digital. Di mana kalau misalkan kebanyakan pengurus adalah sepuh-sepuh, kita tidak menutup kemungkinan ya kalau misalkan bapak-bapak sepuh-sepuh itu juga bisa mengaktifkan sosial media, tapi kami berusaha untuk menyeimbangkan di mana digitalisasi ini sangat cepat, sangat kuat, sehingga perlu adanya peran pemuda di situ atau teman-teman pemuda di situ. Dari situ terjun, akhirnya dilirik oleh teman-teman KIM, Forkom KIM Kabupaten Bantul, akhirnya dilibatkan juga. Dari situ dilibatkan lagi juga kepada teman-teman di Forkom KIM DIY.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Baik. Mas Roman, kenapa Anda tertarik dengan KIM ini?
1: Karena menurut saya ini menjadi peluang yang sangat bagus ya Mas ya, terutamanya untuk kami generasi muda, salah satu wadah yang sangat positif sekali. Anak-anak muda sekarang itu kan kecenderungannya suka bermain dengan sosial media ya Mas ya.
0: Betul banget, sampai gak bisa lepas begitu ya.
1: Sampai gak bisa lepas, bahkan okay. Saya sendiri pun Mas itu melakukan penelitian dulu waktu masih kuliah di tahun 2017, penggunaan sosial media itu sangat besar sekali. Waktu yang kita buang untuk sosial media itu bahkan satu hari itu bisa lebih dari 8 jam.
0: Wow, seperti orang kerja dong.
1: Iya benar banget. Jadi hampir sepertiga masa
0: waktu.
1: Hidup, masa hidup kita itu kita salurkan di sosial media. Entah ada yang hanya untuk mencari kesenangan hiburan ataupun juga bekerja. Untungnya waktu itu saya bekerja, jadi saya mendapatkan penghasilan dari sosial media.
0: Menguntungkan ya.
1: Dari situ saya tertarik di situ di sosial media, saya bawa bersama teman-teman anak-anak muda Karang Taruna di tempat saya untuk bisa bergabung juga di KIM saya, di KIM Ngesti Tritunggal, supaya ada nuansa baru, ada nuansa baru, dan juga anak-anak muda ini juga memiliki rasa ketertarikan terhadap ayo bareng-bareng untuk bangun desa dusun.
0: Okay.
1: Karena kalau misalkan bukan kita yang bangun, siapa lagi? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga ingin meningkatkan rasa-rasa kepemiliki anak-anak muda terhadap dusunnya masing-masing. Karena kalau tidak dilibatkan baik di komunitas, di lingkup terkecil, di dusun, nanti teman-teman anak-anak muda ini kebanyakan mungkin akan merantau. Merantau akhirnya asik di luar,
0: meninggalkan desa tercinta begitu ya.
1: Iya, meninggalkan desa tercinta. Nanti yang tinggal di dusun, di desa, itu tinggal orang-orang tuanya saja. Karena saya sempat, Mas, ini walaupun di beda daerah ya, ini pengalaman saya sendiri. Di salah satu daerah di Gunung Kidul gitu. Saya mengenal saya ada teman di daerah Gunung Kidul. Saya berkecimpung di sana, bersosialisasi di sana secara tidak sengaja. Saya mengenal seorang simbah-simbah di sana.
0: Oke.
1: Seorang simbah di sana di Gunung Kidul itu saya sempat tanya gini. Kok enggak ada anak-anak mudanya ya di Gunung Kidul kayak gitu. Saya tanya sama teman saya. Soalnya pada ngerantau, Mas, kayak gitu. Dari situ terus hampir beberapa waktu saya dikabari ternyata simbah yang saya kenal itu sudah meninggal. Dan saya diceritain anak-anaknya tidak bisa pulang karena ternyata di rantau itu juga mereka kesulitan juga untuk kembali juga secara ekonomi. Jadi persepsi bahwasannya merantau pasti
0: sukses.
1: Itu juga tidak selalu itu juga. Itu makanya dari situ saya ingin mengajak anak-anak muda untuk bisa membangun melalui hal yang paling mudah dari mereka, yaitu sosial media. Maka itu dari itu saya mengajak mereka untuk bisa bergabung di komunitas informasi masyarakat atau di KIM. Karena kami sangat dekat dengan istilahnya sebagai perpanjangan tangan, entah dari pemerintah, dari lembaga-lembaga, untuk bisa menyampaikan informasi kepada lingkup komunitas terkecil di masyarakat. Seperti itu.
0: Oke, baik. Itu mungkin beberapa visi juga begitu ya. Tapi saya pengen tahu terkait dengan visi utamanya sebenarnya apa sih, Mas Rohman?
1: Oke, baik. Mas Agus, untuk visi utama dari KIM Sidri Tunggal ya, tentunya di tempat kami itu sebenarnya sederhana, yaitu membangun komunitas informasi di masyarakat yang memiliki rasa kepedulian terhadap sesama, itu yang pertama, dan juga memiliki pengetahuan berkaitan dengan pemberita. Karena kita ketahui kalau berita sekarang itu banyak yang tidak bisa terlacak ya, Mas ya.
0: Betul.
1: Kebenarannya. Maka dari itu kami juga mengangkat isu-isu tersebut juga.
0: Semuanya bisa jadi wartawan kalau sekarang ya.
1: Benar. Semua bisa menjadi wartawan.
0: Benar atau enggak, nah gitu ya.
1: Tidak semua bisa menjadi wartawan yang sesungguhnya.
0: Ya, betul. Hati-hati dengan berita hoax juga kan.
1: Iya, hati-hati dengan berita hoax juga. Sekarang ada istilahnya netizen journalism ya, Mas ya. Tapi kita juga harus tahu juga bahwasanya berita yang dilempar di sosial media sekarang itu tidak semuanya bisa tervalidasi. Karena sumbernya tidak bisa tervalidasi itu tadi. Maka dari itu anak-anak muda, peran anak-anak muda sekarang sangat kuat, terutamanya di kelompok informasi masyarakat. Yaitu tadi untuk istilahnya menyaring dan juga memilah informasi yang bisa tervalidasi tadi.
0: Oke. Kalau tadi di awal dibilang bahwa memang untuk menarik para pemuda agar tetap memajukan dusunnya masing-masing begitu. Dan kita tahu bahwa Gen Z sekarang kan berbeda dengan karakter-karakter yang terdahulu begitu. Nah, ini bagaimana cara menarik mereka ini, Mas? Apakah memang ada tips dan trik sendiri agar mereka juga tertarik untuk bisa bergabung di KIM?
1: Nah, menarik nih, Mas. Pertanyaan yang menarik dan juga ini mungkin akan cukup sulit saya jawab sih, Mas ya. Karena kita ketahui sekarang itu teknologi berkembang dan anak-anak muda sekarang itu trennya sukanya pada dunia digital.
0: Oke.
1: Itu yang pertama. Tapi Mas, ternyata di kelompok informasi masyarakat KIM itu di setiap daerah itu punya potensinya masing-masing. Di setiap daerah punya potensinya masing-masing. Salah satunya ada di KIM di Gunung Kidul, KIM BMKG seperti itu. Mereka bisa membuat film di mana yang menggerakkan itu anak-anak muda.
0: Oke.
1: Jadi setiap KIM itu punya potensinya masing-masing. Termasuk di KIM saya. KIM saya itu lebih condong kepada tadi nih, ke masyarakat tadi. Dan juga kami memfasilitasi teman-teman untuk bisa berkarya melalui olahraga. Karena di tempat saya di dusun yang cukup jauh dari perkotaan, yang bisa kami angkat adalah melalui solidaritas di keolahragaan. Makanya kami juga tetap mensupport teman-teman untuk di bidang olahraga juga. Selain itu juga kami juga sering mengadakan kegiatan termasuk sosialisasi, di mana sosialisasi ini juga sedikit demi sedikit membangun wawasan teman-teman anak muda di dusun saya melalui Kim Sri Tertunggal itu tadi.
0: Oke, jadi memang ada hal yang harus menarik perhatian dari para Gen Z begitu ya, Mas Rahman ya.
1: Benar-benar.
0: Jadi biar mereka juga tertarik untuk bisa gabung ke Kim begitu.
1: Iya.
0: Baik, semakin menarik perbincangan kita, Mas Rahman. Iya. Dan seperti yang sudah saya sampaikan ke pendengar bahwa di malam hari kita juga akan sisipi begitu ya, informasi-informasi terkait dengan takbiran yang pasti bergema di malam hari ini, dan pastinya kami juga akan hadirkan untuk Anda informasinya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Kami akan menginformasikan untuk Anda kabar terkini terkait dengan situasi dan kondisi di lapangan pemerintah daerah Sleman begitu ya, atau Pemda Sleman, bagaimana, apakah memang juga cukup meriah untuk takbir di sana. Kita akan simak informasinya sekali lagi.

0: Saya sudah bersama Karin Anissa, langsung melaporkan dari lapangan Pemda Sleman. Karin, laporan Anda, silakan.
1: Baik, selamat malam rekan Agus dan juga pendengar RRI Pro 1 Yogyakarta. Malam takbiran Idul Adha di lapangan Pemda Sleman kali ini berlangsung dengan suasana yang relatif landai dan juga tenang dibandingkan dengan malam takbiran Idul Fitri beberapa waktu lalu. Sejumlah masjid di berbagai wilayah Sleman ini mulai mengumandangkan takbir sejak selepas waktu maghrib. Berdasarkan pantauan kami, sejumlah ruas jalan utama di Kabupaten Sleman terpantau cukup ramai. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 juga masih lalu lalang, tapi tidak tampak adanya penumpukan kendaraan. Di beberapa titik tampak pula pedagang lampion dan juga pernak-pernik malam takbiran, maksud kami, yang berjejer di pinggir jalan. Meski demikian, suasana malam takbiran kali ini terasa sedikit berbeda dengan malam Idul Fitri beberapa waktu lalu, karena hingga malam ini belum terpantau adanya iring-iringan takbir keliling maupun kirap kendaraan hias di wilayah Sleman. Adapun biasanya takbir keliling ini hanya dilakukan secara mandiri dan melintas mengenakan mobil dan juga tidak untuk dilombakan. Aktivitas takbiran lebih banyak dipusatkan di masjid dan di lingkungan masyarakat masing-masing. Selain itu, masyarakat juga mulai mempersiapkan pelaksanaan Idul Adha. Malam takbiran terus dimanfaatkan oleh warga untuk mengantarkan hewan kurban menuju lokasi penyembelihan. Lantaran beberapa kali ini terlihat kendaraan bak terbuka ini membawa kendaraan sapi dan juga kambing kurban menuju ke lokasi penyembelihan. Sementara itu mendengar, sejumlah upaya juga dipersiapkan oleh jajaran Pemkab Sleman dalam rangka menyambut momentum Hari Raya Idul Adha. Di antaranya adalah dengan melakukan pengecekan pasokan hewan kurban di Pasar Hewan Ambar Ketawang, serta melakukan cek kesehatan hewan di pasar-pasar Tiban. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tetap menjaga kebersihan dan juga mengelola limbah hewan kurban dengan baik untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Demikian rekan Agus yang bisa kami laporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Karin Anissa, selamat bertugas kembali. Dan pendengar, berbagi informasi terkait dengan takbiran di malam hari ini pastinya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
2: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin.

0: Halo pendengar yang baru saja bergabung, Anda bersama kami di kesempatan malam hari ini. Kita lanjut kembali obrolan komunitas yang akan tersaji di ruang dengar Anda. Komunitas informasi masyarakat sebagai wadah pengembangan diri bagi pemuda, ini bahan diskusi kita di malam hari ini. Dan pastinya masih bersama Mas Rohman. Beliau adalah Ketua Kim Ngesti Tritunggal Triwidadi Bantul sekaligus punggawa di bidang penanganan disinformasi Forkom Kim Bantul dan pengembangan usaha Forkom Kim Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, silakan yang pengen bergabung, yang pengen nanya-nanya, boleh banget loh ya di kesempatan malam hari ini, di kesempatan yang begitu luar biasa ya, di 0811 271 1911. Sudah ada yang bergabung ini ya di kesempatan yang begitu luar biasa. Apa contoh nyata aktivitas Kim yang telah diperbuat agar pemuda desa ini guyub, dari Pak Sunardi di Nandan. Silakan Mas Roh bisa ditanggapi terlebih dahulu.
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk aksi nyata yang sudah kami laksanakan, Bapak, ini berkaitan dengan kegiatan pembuatan film. Jadi kami mengajak teman-teman pemuda untuk membuat film dalam rangka lomba film di tingkat DIY, dan alhamdulillahnya waktu itu kami mendapatkan juara 3 waktu itu untuk pembuatan film komunitas informasi masyarakat berkaitan dengan disinformasi, informasi seperti itu. Jadi itu salah satu yang membuat teman-teman di Kim kami ini cukup guyub, karena kami sering membuat konten juga termasuk film tersebut, yang membuat kami jadi punya satu visi dan misi yang sama untuk istilahnya membangun dan juga menyebarkan informasi yang positif seperti itu. Itu salah satu contohnya, Mas. Okay. Tapi sebenarnya masih banyak juga yang lainnya. Contohnya kami juga ikut berperan untuk membuat komunitas juga, komunitas informasi masyarakat itu menurunkan atau menelurkan beberapa UMKM-UMKM lokal di daerah kami. Salah satunya kami di 17 Agustus, setiap 17 Agustus kami selalu menyediakan space untuk teman-teman pemuda dan juga UMKM yang di dusun kami untuk diutamakan bisa display produk.
0: Oke.
1: Itu seperti itu. Jadi melalui komunitas informasi masyarakat seperti itu. Dan juga yang terakhir kemarin dari keuangan Kim seperti itu, dari lomba-lomba yang kami ikuti, alhamdulillah kami mendapatkan dana yang cukup banyak. Dan akhirnya kami sumbangkan untuk bisa mengadakan merti dusun pertama di dusun kami dengan wayang semalam suntuk.
0: Tidak murah loh itu.
1: Tidak murah. Tapi alhamdulillahnya dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kim di dusun kami, akhirnya dana-dana itu bisa terkumpul dan bisa tersalurkan kembali untuk masyarakat. Karena salah satu teknik penyebaran informasi yang paling bagus untuk saat ini melalui kebudayaan ya, Mas ya. Jadi seperti itu, Mas.
0: Lebih mengena begitu ya.
1: Lebih mengena.
0: Oke, baik. Dan Mas Rohman, kita masih akan menantikan untuk pendengar yang akan bergabung di 0811 271 1911, atau juga yang akan menyampaikan melalui telepon juga boleh ya, langsung telepon begitu ya, 580333. Mas Rohman, di gempuran media sosial yang mungkin saat ini masih terasa banget begitu ya, bagaimana cara menanggulangi terkait dengan disinformasi yang ada di tepatnya di Triwidadi sendiri? Mau usahakan.
1: Baik, terima kasih, Mas. Memang benar untuk saat ini tuh memang gempuran berita ya, Mas ya. Apalagi ada AI ya, di mana sekali ketik kita bisa membuat poster berita yang sangat banyak sekali, ataupun juga kita bisa mengganti wajah tokoh-tokoh. Bahkan sampai di titik di mana video itu bisa kami rubah dengan suaranya, terus isi dari videonya itu seperti apa, itu luar biasa. Ini menjadi tantangan yang cukup berat untuk kami, baik pemuda ataupun juga teman-teman rekan-rekan Kim, baik di tempat kami maupun juga di daerah lain, untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat umum bahwasanya ketika kita mendapatkan berita, itu sebaiknya kita pilih dulu, kita pilih dulu mana berita yang itu bisa kita validasi, mana yang tidak bisa validasi. Salah satu cara untuk yang paling mudah untuk memvalidasi adalah apakah berita ini muncul di media-media digital ataupun juga cetak seperti itu yang memang sudah valid. Entah itu dari RRI, entah nanti dari media-media yang lainnya seperti itu. Ketika misalkan dari RRI sudah memvalidasi, oh sudah terbit beritanya, itu berarti memang sudah valid seperti itu. Jadi cara yang paling mudah itu, karena kalau misalkan kita mau menggunakan cara yang paling efisien dan efektif juga, kita harus menggunakan teknologi juga, Mas. Misalkan analisa poster ini hasil ciptaan AI atau tidak sih? Nah, itu juga memang harus membutuhkan teknologi yang
0: canggih, ya?
1: Canggih juga. Mm-hmm. Tapi kalau misalkan untuk masyarakat umum, salah satu validasi paling mudahnya ya kita mencari media-media digital atau mencetak yang juga memvalidasi bahwa berita itu memang benar adanya.
0: Oke, okay. Meskipun kita tahu bahwa AI ini kan juga boleh banget sebagai alat bantu begitu ya, tapi jadi jangan jadi alat bantu utama agar memang aktivitas kita ini bisa tetap berjalan dengan baik begitu ya Mas Rahman ya.
1: Benar.
0: Baik. Ada tanggapan?
1: Dan juga ternyata gini Mas, saya juga mengalami juga ya hal yang sama ketika kita dekat dengan AI kayak gitu, artificial intelligence. Ini juga terpengaruh juga pada teman-teman pemuda di komunitas saya di KIM seperti itu. Jadi ketika kami beraktivitas untuk membuat konten, untuk membuat media sosial itu sangat terbantu karena jadi lebih cepat. Untuk membuat skrip itu juga cepat. Ketika, contohnya adalah ketika kita membuat film untuk dilombakan kemarin, kami membuat skripnya dengan AI, kami membuat naskahnya dengan AI, lalu kami juga membuat storyboardnya juga dengan AI, lalu untuk eksekusinya baru kami secara langsung di lapangan. Itu sangat memudahkan sekali. Tetapi Mas, ternyata di kelompok informasi masyarakat saya sendiri di KIM seperti itu, anak-anak muda itu juga sering menggunakan AI untuk kegiatan yang saya kira kurang positif ya, seperti mengerjakan soal. Itu dengan AI itu sangat cepat sekali ya. Itu yang saya selalu wanti-wanti pada teman-teman, AI itu boleh digunakan tapi jangan menjadi alat utama. Kalau misalkan teman-teman mau belajar, rasakan dan lalui proses belajar itu secara sungguh-sungguh. Kepada teman-teman KIM, saya selalu berbicara seperti itu.
0: Iya, karena mungkin kalau sudah terbiasa menggunakan AI, pastinya ini juga akan membuat kita malas. Iya. Malas berpikir, benar nggak sih?
1: Benar
0: kan?
1: Iya, benar.
0: Karena sangat dimudahkan sekali. Membuat musik pun dimudahkan, membuat apapun dimudahkan oleh AI. Tapi kita jangan selalu percaya 100% karena memang di situ harus kita olah lagi, kita cek dan recheck kembali karena mungkin data-data yang ada itu juga tidak valid begitu ya Mas Rahman ya.
1: Iya benar banget. Dan juga ini jadi tantangan juga ya Mas ya, pada teman-teman pemuda gitu, muda di kelompok informasi masyarakat kami, baik di dusun, di kabupaten maupun tingkat provinsi, bahwasanya teman-teman anak muda ini biasanya suka yang instan-instan.
0: Nah,
1: tidak hanya mie instan.
0: Tidak hanya mie aja ya yang instan. Ya,
1: ternyata juga informasi-informasi yang mereka dapatkan itu kadang itu tidak mereka validasi dulu. Jadi mereka langsung telan mentah-mentah, mereka sampaikan kembali kepada masyarakat umum yang lebih luas. Ini yang kadang itu menjadi bola salju ya Mas ya.
0: Saring dulu baru sharing begitu ya. Ya,
1: saring dulu
0: setuju
1: baru
0: ya?
1: Sharing. Setuju. Jangan sampai mereka belum nyaring tapi udah di-sharing, nanti jadi bola salju yang semakin lama glidingnya semakin besar. Efeknya
0: berbahaya.
1: Semakin
0: berbahaya. Oke. Mas Rahman semakin menarik dan seperti yang sudah kita sampaikan kepada pendengar, kita akan jeda lagi begitu ya. Siap. Pastinya kita akan berbagi informasi karena di malam Idul Adha bisa takbir ini juga berkumandang begitu ya. Dan pastinya juga ada hal-hal yang menarik terkait dengan takbir keliling atau juga takbir dari masjid, mungkin ada hal yang sangat penting begitu ya. Dan untuk kesempatan malam hari ini saya sudah bersama Aji Permono yang akan melaporkan langsung dari area Seturan.

0: Aji Permono, laporan Anda, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih rekan Agus. Pendengar Persatu RRI Yogyakarta, dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Masjid Baitur Ridho, Seturan Catur Tunggan Sleman, di mana dapat saya laporkan bahwa saat ini tengah berlangsung kumandang takbir untuk menyambut Hari Raya Idul Adha besok. Dan memang untuk tahun ini tidak ada pawai maupun kirab takbir, dan hanya akan dilaksanakan takbir biasa begitu di dalam masjid oleh beberapa orang warga sekitar. Dan namun tidak terlalu ramai dari pengunjungnya, rekan Agus. Ini dapat saya laporkan bahwa ini justru dari anak-anak muda dari perumahan Seturan ini justru antusias sekali untuk saling sawut-menyaut begitu mengumandangkan takbir dengan khidmat dan khusyuk. Dan dapat saya laporkan juga untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini akan dilaksanakan besok dengan jumlah sebanyak 19 ekor hewan kurban dengan rincian 7 ekor sapi dan juga 12 ekor kambing. Di mana dari penyembelihan sendiri ini akan menggunakan jasa profesional dari penyembelihan Kemenak begitu rekan Agus, dan dibiayai dari tentu saja dari dana kas masjid itu sendiri. Dan uniknya lagi untuk pelaksanaan penyembelihan tahun ini rekan Agus, berdasarkan informasi dari Takmir Masjid Baitur Ridho Bapak Arifin Ahmad, ini untuk panitia dan juga relawan penyembelihan ini jumlahnya cukup fantastis. Ini ada sekitar 50 orang lebih, di mana untuk panitia intinya saja ini hanya 15 orang, sementara 35 lainnya ini dari relawan. Dan relawan ini memang berasal dari driver ojek online, pedagang, dan juga beberapa orang memang yang sering mampir di Masjid Baitur Ridho untuk beristirahat. Jadi memang mereka ini ingin membantu untuk menyelesaikan pemotongan hewan ini agar lebih cepat. Dan memang untuk proses pemotongan hewan sendiri ini dimulai pada sekitar pukul 8 pagi dan diprediksi akan selesai pada pukul 2 siang besok. Dan untuk informasi bahwa daging kurban ini akan dibagikan kemana saja rekan Agus, ini tidak hanya bagi warga di sekitar perumahan Seturan saja, namun bisa lebih dari 3 kelurahan yang ada di Catur Tunggal, terutama untuk warga miskin dan juga yang kurang mampu. Demikian laporan dari saya, kembali ke Anda rekan Agus.
0: Baik, terima kasih Aji Permono, selamat bertugas kembali.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Masih dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, kita lanjut lagi obrolan komunitas di kesempatan malam hari ini, pendengar. Dan kita masih membahas terkait dengan komunitas informasi masyarakat sebagai wadah pengembangan diri bagi pemuda. Masih bersama Mas Dwi Nur Rohman, SPD, Ketua Kim Ngesti Tritunggal Tribidadi Bantul, sekaligus punggawa di bidang penanganan disinformasi Forkom Kim Bantul dan pengembangan usaha Forkom Kim Daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi sudah ada bergabung melalui line WA, dan kita akan coba kembali ngobrol begitu ya Mas Rohman ya, hingga jalan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya nanti kami juga akan mengupdate informasi terkait dengan takbir yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana kita akan menyongsong Idul Adha besok pagi, tepat di 27 Mei 2026. Mas Rohman, bisa disampaikan ini bagaimana peran pemuda di Kim sendiri dalam ya menyaring begitu atau menfilter terkait dengan informasi, sekaligus menjadi agen penjaga gerbang agar memang sisi-sisi negatif dari informasi yang kita dapatkan

0: Jika mereka juga merasa tidak yakin, mereka biasanya akan bertanya pada saya. Ketika saya juga tidak yakin informasi itu valid atau tidak, saya juga akan berkomunikasi pada forum yang lebih tinggi, yaitu di Forkomkim Kabupaten Bantul. Jika di Forkomkim juga tidak ada, maka saya juga berkomunikasi di Forkomkim DIY. Nah, biasanya di Forkomkim DIY ini, teman-teman di Kominfo ini sudah memiliki database. Mereka, jika dirasa ini informasinya valid, ya kami sampaikan valid, tapi jika tidak valid, kami akan sampaikan tidak valid, seperti itu. Jadi memang kami selalu membekali teman-teman untuk menjadi garda terdepan di lingkup terkecil, yaitu di lingkup keluarga. Seperti itu, Mas.
1: Oke. Mengelola komunitas di tingkat desa hingga provinsi ini tentu punya dinamika tersendiri. Boleh bercerita nih, Mas, bagaimana nih prosesnya?
0: Oh ya, ini jelas ya, Mas ya. Dinamika itu pasti ada. Bahkan di lingkup terkecil saya sendiri di Kimsi Tritunggal, itu ketika saya hadir seperti itu, okay, untuk membantu teman-teman Kim di dusun saya, tentunya pasti akan ada dinamika, termasuk selisih pendapat itu pasti ada ya, Mas ya. Apalagi di lingkungan saya juga banyak yang sepuh-sepuh juga. Nah, tantangannya adalah bagaimana kami selaku anak muda menurunkan egonya. Ego anak muda itu kan tinggi banget ya, Mas ya.
1: Ya, betul.
0: Ego ego anak muda itu kalau pengen bikin acara yang gede dan sebagainya. Nah, tapi juga di sisi lain kami juga harus mempertimbangkan masukan dan juga pendapat dari bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh seperti itu, yang sudah senior di tempat kami. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di Kim di Kabupaten Bantul ini juga memiliki tantangan tersendiri. Karena walaupun satu kabupaten, tapi potensinya kan masing-masing ya, Mas ya. Ketika kami bergabung menjadi satu wadah di Forkom Kim Kabupaten Bantul, ya tentunya yang dibawa masing-masing Kim itu pasti berbeda-beda. Nah, PR kami adalah bagaimana cara menyatukan Forkom Kim ini jadi lebih kuat, walaupun dengan perbedaan-perbedaan itu. Makanya di Forkom Kim Kabupaten Bantul, difasilitasi oleh Kominfo Bantul, sering mengadakan pertemuan rutin. Jadi pertemuan rutin ini kadang untuk membahas keberlangsungan Kim, lalu juga kegiatan-kegiatan kedepannya, bahkan mungkin untuk merencanakan kegiatan studi banding. Salah satu studi banding yang telah kami lalui itu di tahun kemarin, itu di Tawangmangu. Ternyata di sana Kimnya juga luar biasa. Dan kemarin sempat juara 3 nasional di
1: Luar biasa. Saya berikan apresiasi, tepuk tangan nih.
0: Selamat untuk Kim Tawangmangu ya, luar biasa. Karena memang di sana juga luar biasa ya, Mas. Pengembangannya tidak hanya tentang informasi saja, tapi mengembangkan UMKM masyarakat. Jadi satu gang itu dibikin UMKM rumahan. Jadi kalau ke Tawangmangu ada desa di mana rumah-rumah itu menjadi pusat-pusat UMKM kecil-kecil di dalam gang gitu. Itu juga menjadi perhatian juga kami. Lalu di Kim di DIY, ini tantangannya lebih luas lagi. Kalau yang tadi kan satu kabupaten nih, Mas. Satu kabupaten dengan berbagai macam keunikannya masing-masing. Nah, sekarang di satu daerah istimewa Yogyakarta di provinsi, di mana kabupatennya banyak berjauhan kayak itu, ada satu kota gitu, dari Gunung Kidul, dari Kulon Progo, dari Sleman, dari Bantul, dari kota kayak seperti itu, punya keunikannya masing-masing dan juga masih sama dengan ke istilahnya kebanyakan dari pengurus itu masih senior-senior. Jadi kami yang masih junior ini mungkin agak tidak enak kalau misalkan melangkahi seperti itu ya, Mas. Jadi merasa seperti itu. Tapi ini menjadi salah satu bukti penghormatan kami pada teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah senior juga. Jadi kami dalam langkah ini memang tetap harus diawasi dan juga tetap mendapatkan komando juga dari bapak-bapak yang sudah senior seperti itu. Jadi seperti itu, Mas, tantangannya seperti itu gitu kalau di game.
1: Baik, terima kasih Mas Rahman. Dan ini ada yang bergabung di 0811271911 dari Mas Anto di Jogja Selatan. Siapa sajakah yang bisa bergabung di Kim ini? Bagaimana caranya bergabung? Lalu Kim di Bantul ini sekretariatnya di mana?
0: Baik. Untuk Kim ini memang komunitas ini dibangun di lingkup terkecil ya, Mas ya. Jika di tempatnya Mas Anto kok ada Kim di dusunnya, di dusun atau di kelurahannya, saran saya bisa berkomunikasi dengan pengurus. Dan mereka tentunya akan terbuka ketika ingin menerima anggota baru. Itu yang pertama.
1: Ini di setiap kelurahan ada ya, Mas?
0: Di setiap kelurahan di Bantul ada. Bahkan di Gunung Kidul itu per dusun ada, Mas.
1: Oh, per dusun.
0: Jadi ada ratusan Kim kalau di Gunung Kidul.
1: Wow.
0: Karena memang mereka gencar ya membuat Kim. Kalau di Bantul sendiri di Kelurahan Triwidadi ada 4 Kim. Jadi satu kelurahan bisa lebih dari satu Kim. Itu yang pertama. Teman-teman bisa menghubungi kelompok informasi masyarakat terdekat. Kalau misalkan belum ada, tanya langsung ke kelurahan, tidak apa-apa. Tanya kelurahan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi pertanyaan apa, Mas?
1: Terkait dengan bagaimana caranya bergabung.
0: Iya.

0: siapa sajakah yang bisa bergabung di Kim ini?
1: Siapa saja. Kalau untuk siapa sajanya, masyarakat di lingkungan Kimnya. Kalau
0: ada misalkan, batasan umur gitu?
1: Tidak ada batasan umur.
0: Tidak ada batasan umur.
1: Tidak ada batasan umur. Semua masyarakat bisa bergabung di situ. Tapi memang harus berkomunikasi terlebih dahulu pada Kim yang ada juga.
0: Syarat-syaratnya apa saja nih, Mas?
1: Kalau syaratnya tidak ada spesifikasi syarat ya, Mas ya.
0: Warga negara Indonesia.
1: Warga negara Indonesia. Lalu juga bertempat tinggal di tempat Kim tersebut. Karena nanti SK-nya itu kalau di Kabupaten Bantul, SK-nya nanti muncul dari kelurahan. Jadi SK kelurahan.
0: Oh, dari kelurahan.
1: Dari
0: ya?
1: Kelurahan. Kalau bergabung di kabupaten, dari kelurahan maju ke kabupaten, ini memang biasanya di istilahnya volunteerkan dari kelurahan naik kabupaten, nanti SK-nya dari SK bupati. SK bupati melalui Dinas Kominfo terkait. Lalu kalau misalkan divoluntirkan lagi di daerah Sima Yogyakarta, ini yang memang jenjangnya seperti itu ya, Mas ya. Kalau yang kelurahan terkecil kita bisa daftar, tapi kalau yang lebih jenjang lebih tinggi memang melalui volunteer.
0: Oke.
1: Lalu yang tertinggi nanti SK-nya dari SK gubernur.
0: Gubernur.
1: Gubernur melalui Dinas Kominfo daerah Sima Yogyakarta.
0: Oke, baik. Tadi ada yang menanyakan dari Mas Anto di Jogja juga, lalu Kim di Bantul, sekretariatnya di mana?
1: Oke, untuk sekretariatnya sendiri untuk yang Bantul itu ada di Dinas Kominfo Kabupaten Bantul di Kompleks Pemda 1 Paseban.
0: Oh, di Paseban.
1: Ya, di Paseban.
0: Bukannya karena di Manding ya.
1: Bukan, karena Dinas Kominfo tepatnya di Paseban yang di Kompleks 1.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Anto ya sudah bergabung di kesempatan malam hari ini, dan kita masih akan lanjut kembali kebersamaan kita masih dalam obrolan komunitas yang akan hadir hingga jalan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan saya juga ingin tanya ini, bagaimana dukungan atau sinergi yang terjalin antara Kim dengan pemerintah daerah, Mas? Apakah memang baik-baik saja atau memang ada beberapa yang sampai saat ini masih ada semacam permasalahan begitu? Hubungannya bagaimana nih?
1: Kalau dari tempat kami sendiri, alhamdulillahnya baik ya, Mas ya. Hubungannya tuh sangat-sangat baik. Bahkan teman-teman dari Pemda, Pemkab, dan kelurahan itu sangat mensupport kami untuk bisa berkembang. Salah satunya kemarin saya diberikan kesempatan untuk bisa mengisi di hari peringatan kebangkitan nasional.
0: Oh ya, oke. Okay. Ya, beberapa waktu yang lalu ya.
1: Beberapa waktu yang lalu, luar biasa. Itu menjadi salah satu bukti bahwa dari Pemda ataupun Pemkab sendiri mempercayakan kepada kami untuk bisa mengambil peran yang sangat strategis, di mana kami bisa menyabarkan dan juga menyampaikan informasi kepada masyarakat. Itu menjadi salah satu bukti bahwa ternyata hubungan kami dengan dinas itu sangat-sangat diakui, seperti itu, Mas.
0: Oke, jadi memang luar biasa sekali. Dan Mas Rahman, kembali kita akan jeda. Pastinya kita akan hadirkan kembali informasi berkait dengan takbiran yang ada di sekitaran daerah istimewa Yogyakarta. Dan pendengar, selagi kami akan hadir untuk Anda informasi takbiran kali ini dari kawasan Ngaglik. Saya sudah bersama Victorio Frista. Laporan Anda, Victorio, silakan.
2: Halo.
0: Silakan, Victorio.
2: Baik, Agus dan juga pendengar. Saat ini saya berada di area penyembelihan daging. Maksud saya penyembelihan sapi yang ada di Masjid Baitul Makmur yang beralamat kan di Dusun Ngaglik, Kelurahan Caturharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, jika di sejumlah masjid itu menggelar takbiran itu dengan cara pawai dan juga arak-arakan, namun berbeda dengan Masjid Baitul Makmur ini. Masjid ini melakukan takbiran ini dengan cara tetap melantunkan lafaz takbir namun di lingkungan masjid saja. Dan menariknya, untuk yang melantunkan lafaz takbir tadi merupakan anak-anak dan juga bapak-bapak. Untuk anak-anaknya sendiri itu rentan usianya 5-10 tahun. Nah, momen ini juga tentunya menjadi ajang anak-anak itu untuk menjadi penerus bangsa dalam menyongsong keimanan. Dan kalau bisa saya gambarkan, tempat saya berdiri ini mungkin sekitar 5-10 meter dari area Masjid Baitul Makmur. Di sini sudah ada 4 ekor sapi dan juga 4 ekor kambing yang akan disembelih. Dan bagaimana persiapan dari Idul Adha sendiri serta pelaksana takbiran, saya sudah bersama dengan Pak Suharno selaku takmir masjid yang ada di Masjid Baitul Makmur. Nah, Pak, apa sih yang menjadi pertimbangan untuk tidak melakukan takbir keliling dan juga kenapa memperbolehkan anak kecil itu melantunkan lafal takbir, Pak?
3: Baik, makasih ya. Sebenarnya takbir keliling juga enggak masalah, cuma menurut kami itu takbir di masjid itu suasananya lebih khusyuk, karena ini adalah kita momennya adalah momen untuk ibadah, maka kita lebih memilih untuk berada di masjid saja, sehingga dalam melafadzkan takbir itu bisa lebih khusyuk, lebih tenang, lebih nyaman, dan terasa nuansa ibadahnya. Adapun kenapa anak-anak diikut sertakan, ya kita juga melatih dari anak-anak usia dini supaya dia memahami dan tahu mulai dari kecil itu tentang kewajiban beribadah dari hal-hal yang mulai ibadah-ibadah kurban, ibadah puasa dan sebagainya, itu kita latihkan pada anak-anak. Bahkan termasuk ibadah sholat pun kita juga melatihkan anak-anak untuk bisa tertib di masjid. Tentunya juga dengan sebuah aturan, dan juga anak-anak kita beri tahu bahwa kalau berada di masjid itu ya bisa tenang, karena adalah area untuk ibadah. Dengan begitu maka sudah bertahun-tahun kondisi di Masjid Baitul Makmur itu, meskipun suasananya banyak anak kecil, tapi tetap bisa tenang dan bisa melaksanakan tuntunan untuk membaca takbir dengan nyaman dan baik secara khusyuk. Begitu.
2: Nah, Pak, kalau untuk persiapan dalam penyembelihan hewan kurban di besok pagi itu, kira-kira persiapannya sudah sejauh mana, Pak?
3: Untuk persiapan kurban, karena adalah sebuah kegiatan yang rutin ya. Jadi setiap tahun itu kita melaksanakan kurban, maka dalam teknisnya tentunya jauh-jauh sebelumnya ya. Artinya bahwa karena di masjid ini ada jamaah-jamaah yang memang ya konsen setiap hari ke masjid untuk pengajian, untuk sholat, selalu kita ingatkan bahwa setahun sekali kita nanti akan melaksanakan ibadah kurban, maka mereka rata-rata pada menabung dari awal, bahkan setelah kurban nanti sudah mulai untuk menabung, sehingga ketika di hari kurban itu mereka tinggal menyiapkan uangnya itu untuk beli kurban. Misalkan dia bisa untuk beli kambing, ya beli kambing untuk kurban keluarganya dan diserahkan ke panitia kurban di masjid untuk nanti dilaksanakan penyembelihan kurban. Ataupun kalau dia ingin rombongan 7 orang untuk beli sapi, juga mereka mencari teman-teman bertuju untuk bisa kurban berupa sapi. Adapun pelaksanaannya nanti atau besok pagi setelah selesai sholat id, itu kita laksanakan penyembelihan kurban, hewan kurban, yang kebetulan tahun ini di Baitul Makmur ada 4 sapi dan 4 kambing. Adapun sebelumnya ya sudah kita bentuk kepanitiaan untuk penyembelihan daging kurban. Ada yang bagian menyembelih, ada yang bagian menguliti, bagian motong-motong daging, bagian mentasarufkan ya daging ke masyarakat sekitar. Jadi kurban itu nanti kita berikan kepada masyarakat di sekitar masjid, ya tentunya dengan aturan-aturan. Yang pertama, sohibul kurban itu mendapat sepertiga bagian. Misalkan kambing, ya sepertiga kambing itu diberikan kepada sohibul kurban, yang 2/3 dikelola oleh panitia kurban. Kalau yang sapi, ya berarti yang 1/3 sapi itu diserahkan ke rombongan yang korban sapi bertuju, yang 2/3 dikelola oleh panitia untuk dibagikan, ditasarufkan kepada masyarakat di sekitar. Untuk Masjid Baitul Makmur ini, masyarakat di sekitar ya sekitar 140-an orang yang nanti akan kita beri bagian untuk daging kurbannya. Juga samping itu dari panitia juga menyiapkan masakan untuk dimakan bareng-bareng oleh panitia, dan orang-orang yang ketika itu ikut datang di arena penyembelihan daging hewan korban untuk makan bareng-bareng, sehingga nuansa ibadah korban, nuansa Idul Adha itu sangat terasa dengan nikmat nyaman setahun sekali. Begitu.
2: Baik Pak, mungkin itu saja. Terima kasih banyak Pak sebelumnya. Nah pendengar, keterlibatan anak dalam melantunkan lafal takbir tentunya menjadi keikutsertaan supaya mereka itu terbiasa dan berani sekaligus menanamkan nilai keagamaan. Dan tentu saja tadi selepas saya berbincang dengan salah satu takmir masjid di Baitul Maqmus sendiri, besok akan dilakukan penyembelihan hewan kurban berupa 4 sapi dan juga 4 kambing, lalu akan dibagi rata sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Nah, dari Masjid Baitul Makmur, Victoria Versa melaporkan kembali ke studio.

0: Ya, terima kasih Anda masih menyatu bersama kami pendengar, dan kita masih akan lanjut kembali obrolan komunitas di kesempatan malam hari ini. Mas Rohman, tak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Karena memang ada beberapa laporan-laporan dari para reporter kami untuk menginformasikan kepada pendengar bagaimana kondisi beberapa masjid yang melakukan takbir begitu ya. Ternyata ini beberapa masjid tidak melakukan takbir keliling begitu ya, hanya dari masjid saja. Dan sebagai closing statement atau mungkin catatan-catatan kecil yang akan disampaikan kepada pendengar, monggo silakan Mas Rohman.
1: Baik, pesan saya mungkin kepada anak-anak muda ya Mas ya.
0: Ya.
1: Mari teman-teman anak-anak muda dimanapun kalian berada, tidak hanya di Kabupaten Bantul, tidak hanya di kelurahan saya, tidak hanya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tapi dimanapun juga kalian berada, ayo kita berkontribusi untuk membangun daerah kita masing-masing. Kalau misalkan bukan teman-teman yang berkontribusi, nanti siapa? Apakah nanti orang luar yang akan berkontribusi? Tentunya nanti kontribusinya tidak akan begitu maksimal. Kalau teman-teman yang berkontribusi untuk daerahnya masing-masing, tentunya nanti akan maksimal. Dan juga mari kita saling untuk menyaring dan juga memilah berbagai informasi. Jangan hanya menyebarkan informasi tanpa kita saring. Jadi kita saring dulu baru kita share bersama informasinya agar valid. Seperti itu Mas.
0: Baik, terima kasih Mas Rohman. Luar biasa sekali sudah hadir di Studio Persatu RR di Yogyakarta. Lain waktu lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi begitu ya, dengan siap, bahasan tema yang lain. Iya. Baik, salam sukses selalu Mas Rohman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, demikian pendengar obrolan komunitas di kesempatan malam hari ini berkait dengan satu tema, komunitas informasi masyarakat sebagai wadah pengembangan diri bagi pemuda, bersama Dwi Nur Rohman SPD, Ketua Kim Ngesti Tritunggal Tribidadi Bantul, sekaligus penggawa di bidang penerangan disinformasi Forkom Kim Bantul dan pengembangan usaha Forkom Kim Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Gus Pramana, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Ya, selamat menyongsong Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Dan malam hari ini pastinya warga masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta disemarakan dengan takbiran, baik di masjid atau juga di musala, atau mungkin bahkan ada yang melakukan takbir keliling. Dan kesempatan malam hari ini kami juga akan mengupdate informasi terkait dengan takbiran. Kali ini saya sudah bersama Arya Sena yang akan melaporkan informasinya, takbiran dari Mangkuyudan Kota Yogyakarta. Arya Sena, laporan Anda, silakan.
1: Baik, terima kasih Mas Agus Permana. Pendengar, saat ini saya tengah berada di Jalan Ngadinegara, Yogyakarta. Suasana malam takbiran Idul Adha 1447 Hijriah di kawasan ini tampak begitu meriah. Saat ini di sepanjang Jalan D. Panjaitan juga telah terlihat barisan properti takbiran yang mulai bergerak, mulai dari replika masjid, ornamen bunga, hingga berbagai alat musik yang turut memeriahkan pawai. Ratusan peserta juga dengan beragam kostum ikut menyemarakkan jalannya takbiran malam ini. Masyarakat tampak antusias memadati sisi jalan untuk menyaksikan pawai. Warga dari berbagai usia terlihat hadir, bahkan terdapat beberapa turis mancanegara yang ikut menikmati kemeriahan malam Idul Adha. Kemeriahan ini merupakan bagian dari lomba gelar takbir istimewa yang ke-6 yang digelar oleh Angkatan Muda Muhammadiyah dan PHBI Mantri Jeron, dan diikuti 19 masjid dari berbagai wilayah di Kapanewon, Mantri Jeron. Salah satu pesertanya adalah Masjid Besar Mangkuyudan yang tampil cukup mencuri perhatian. Bagian besar terlihat mengenakan kostum dengan tema Jepangan, sembari membawa properti gada dan kipas. Terdapat juga marching band yang ikut membersamai pawai. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai persiapan dan makna di balik penampilan malam ini, saat ini saya sudah bersama dengan perwakilan kafilah dari Masjid Besar Mangkuyudan, Anggito Nurusadewo. Baik, Mas Anggito, bisa diceritakan kenapa Masjid Besar Mangkuyudan ini memilih menggunakan kostum dan konsep seperti ini pada malam takbiran Idul Adha kali ini?
2: Ya, untuk pada malam hari ini dari Angkatan Muda Muhammadiyah Mantri Jeron mengangkat tema yaitu lestarikan alam wujudkan harmoni peradaban. Sehingga kami dari perwakilan Masjid Mangkuyudan menggunakan konsep bahwa harmoni peradaban yang diusung dari kami adalah harmoni peradaban dari negeri Sakura, di mana terdapat berbagai macam filosofi yang bisa diambil seperti keseimbangan antara manusia dengan alam, kemudian manusia dengan penciptanya, sama seperti dalam konsep Islam yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Seperti itu sehingga kami memutuskan menggunakan konsep yang seperti sejepangan.
1: Oke. Ini kalau melihat dari detail kostum dan properti yang cukup meriah, bahkan sampai ada koreografi seperti ini, kira-kira ini berapa lama persiapannya, Mas?
2: Iya, untuk persiapannya sendiri kami sejak bulan setelah Idul Fitri itu kami sudah melakukan persiapan kecil, kemudian untuk setelah hamin satu bulan kita melakukan persiapan yang cukup signifikan.
1: Melalui penampilan pada takbiran Idul Adha kali ini, apakah ada pesan atau harapan dari Masjid Mangkuyudan?
2: Ya, pesan dan harapan dari Masjid Mangkuyudan kepada yang pertama kepada AMM Mantri Jeron agar kegiatan ini dapat terus berlanjut hingga seterusnya, karena hal ini pun juga sesuai dengan syiar Islam yaitu, dan juga dari Muhammadiyah sendiri. Kemudian untuk Indonesia, karena sesuai dengan tema kita yaitu lestarikan alam harmoni kebudayaan, bahwa semoga di Indonesia pada masa mendatang dapat terjadi keserasian antara manusia, alam, dan juga penciptanya.
1: Oke, terima kasih banyak Mas Anggito. Demi mendukung kelancaran kegiatan malam takbiran ini, terdapat beberapa ruas jalan yang ditutup sementara, di antaranya Jalan D.I. Panjaitan dan Jalan Mangkuyudan. Selama penutupan berlangsung, personel kepolisian dan Babinsa Yogyakarta telah bersiaga di sejumlah titik untuk membantu mengarahkan kendaraan menuju jalur alternatif. Untuk pelaksanaan sholat id akan digelar esok harinya di lapangan Minggir Yogyakarta pada hari Rabu 27 Mei 2026 pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, yang kemudian akan dilanjutkan oleh kurban pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Mantri Jeron Yogyakarta, Arya Sena melaporkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia pernah berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA, tepatnya pada tahun 1938 di Prancis. Saat itu, Indonesia bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti ajang Piala Dunia. Tim nasional Hindia Belanda kalah telak 6-0 melawan Hungaria pada 5 Juni 1938.

0: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Biasanya di selama malam ada Dina Febrina, namun karena ada suatu hal, Dina harus cuti. Agus Pramana ya akan menemani Anda. Semoga tidak menjadikan kekecewaan. Kalau yang kecewa, gak apa-apa ya. Mohon maaf sekali. Tapi kami akan memberikan kebahagiaan tersendiri bagi Anda ya. Yang mungkin sudah menunggu-nunggu Dina Febrina, ternyata yang jedul adalah Agus Pramana. Beda jauh ya. Oke, kita akan berikan kesempatan bagi pendengar yang akan bergabung di 580333 atau juga di 0811271111. Pastinya dalam ruang rindu. Nantinya kami akan mengupdate informasi terkait dengan takbiran yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi nanti di tengah-tengah acara kita Ruang Rindu, para reporter kami akan hadir begitu ya, bagaimana terkait dengan kondisi atau situasi takbiran di sekitaran daerah istimewa Yogyakarta. Bagi pendengar yang mungkin masih berada di masjid, belum pulang, belum bisa gabung bersama kami, tidak masalah. Nantinya ketika memang sudah bersiap di rumah, kami tunggu untuk Anda akan bergabung. Tadi memang sudah ada yang mengirimkan pesan singkat, ada Pak Narto Indro, namun dihapus lagi pesannya. Sudah saya baca Pak Narto Indro ya, terima kasih banyak sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Baik, kesempatannya begitu luar biasa. Pastinya kami akan memberikan kesempatan untuk Anda yang akan bergabung di 580333. Dan saya ingin tahu, besok kan ini pastinya kita akan merayakan Idul Adha. Idul Adha ini kan bertepatan dengan hari raya kurban, di mana memang identik dengan penyembelihan hewan kurban. Nah, setelah Anda mendapatkan jatah daging kurban, apakah Anda langsung masak? Apa memang harus dimasukkan ke dalam lemari es dulu? Dan kalau masak, mau dimasak apa gitu ya? Bisa cerita nih. Baik, di 580333333 sudah ada yang bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Melodi memori musik hati.
0: Baik.
1: Dengan tiga.
0: Mbah Jadini ya?
1: Iya.
0: Masya Allah, lama banget. Kangen rasanya. Biasanya ada Dina di malam hari ini. Mohon maaf ya, Dina harus cuti ini. Baru ada acara Mbah Jadi. Inci, semoga tidak menjadikan kecewa.
1: Enggak.
0: Matur nuwun. Mbah Jadi sehat bersama keluarga?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ini cerah.
0: Cerah. Agak gerah juga Mbah Jadi?
1: Ya, enggak, tapi cerah.
0: Oh gitu, Inci. Baik. Besok ini kan libur gitu ya, dan merupakan hari raya Idul Adha. Mbah Jadi kalau mendapatkan jatah daging, sudah merencanakan mau dimasak apa Mbah Jadi?
1: Berhubung saya itu ya coba orang tua, ya yang masakan anak saya mana saja.
0: Kalau request gitu belum pernah ya. No, Le, besok saya dimasakkan sate atau tongseng begitu. Mungkin satenya di jus dulu ya Mbah Jadi.
1: Tidak ada untungnya. Tidak ada untungnya, tidak ada untungnya itu.
0: Jadi, jadi memang ngikut.
1: Kalau tion, kalau tion saya udah gigit.
0: Kalau minum jauh malah enak ini ya, nggak gigit. Siap
1: Mbah Jadi. Kalau mata terlanjut dikit ya cuma kering.
0: Kering. Oke Mbah Jadi, ini lucu loh ya. Saya terus membayangkan ketika di sate, terus bagaimana itu geyal begitu ya Mbah ya.
1: Ditendangi wak tendangnya.
0: Kadang tendang ke depan juga, malah kegula langsung ke belakang. Nyun saya mati, jangan sampai kelewatan nggih Mbah nggih. Iya. Baik. Jadi masaknya ini ngikut anak-anak begitu ya Mbah Jadi ya?
1: Iya.
0: Baik.
1: Anak saya cuma dua, yang satu di Nagan, yang satu di samping saya ini.
0: Oh gitu. Jadi di rumah ya?
1: Iya, di rumah.
0: Baik. Mbah Jadi ini request lagunya apa?
1: Lagunya dari apa ya? Pating.
0: Dari?
1: Dari Pating.
0: Kris Patih?
1: Fatin.
0: Oh Fatin.
1: Iya.
0: Kalau Fatin ini masih terlalu baru Mbah Jadi, ini yang era 80-90an?
1: Oh 90-an.
0: Mohon maaf, kalau Selasa ini berbeda ya?
1: Iya kan, ini kan malam Rebu.
0: Oh iya, mohon maaf, betul, boleh. Fatin yang apa ini?
1: Yang aku masih selalu setia.
0: Oke, siap. Saya teringat di minggu malam ini. Mohon maaf ya Mbah Jadi ya.
1: Iya.
0: Fatin. Ya.
1: Yang 90-an kan kemarin saya.
0: Betul, J. Baik. Monggo silakan buat siapa Mbah Jadi?
1: Untuk Pak Hasan. Mas Denny.
0: Ya.
1: Ada Mbak siapa tuh? Tunggu. Mbak Andin,
0: J.
1: Ya, ada Mas Andi.
0: Iya.
1: Umar Gune. Ada Wilis. Bu Yayu. Ada lagi Bu Andi. Itu semuanya saja, Mas.
0: J. Baik.
1: Itu saja, terima kasih.
0: Matur nuwun, Mbak. Jadi salam saya selalu ya, Mbak, ya.
1: Amin.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Jadi ada di Pantai Selatan, sudah bergabung kesempatan malam hari ini. Pastinya juga nanti pendengar kami akan berbagi informasi berkait dengan bagaimana takbir yang ada di daerah istimewa Yogyakarta di kesempatan malam hari ini. Dan kita akan berikan kesempatan untuk pastinya para reporter kami untuk berbagi informasinya di kesempatan yang begitu luar biasa. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan coba begitu ya update informasinya bersama Vika Azalea berkaitan dengan gemah takbir dari Warung Boto Kota Yogyakarta. Dan langsung kita sapa saja, ini ada Vika Azalea. Vika, selamat malam.
2: Ya, halo, selamat malam.
0: Ya, baik, bisa disampaikan terkait dengan gemah takbir dari Warung Boto Kota Yogyakarta. Silakan Vika.
2: Iya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di kawasan Jalan Veteran Yogyakarta, di mana saat ini sedang berlangsung Karnaval Gemah Takbir Warung Boto. Dan ini diselenggarakan oleh Angkatan Muda Muhammadiyah Kota Warung Boto. Nah, dalam kegiatan ini mengusung tema keindahan tradisi dalam derap langkah. Dan pendengar, sebanyak 23 kafilah ini mengikuti pawai dengan menampilkan syiar Islam secara kreatif melalui kostum, maskot, musik, dan juga display di awal tadi. Dan pawai ini dimulai dari perempatan Warung Boto dan akan berakhir di depan parkiran Balat Gembira Loko. Dan saat ini saya sedang bersama dengan salah satu penonton, yaitu Vina. Halo Vina.
3: Halo Kak.
2: Ya Vina, kenapa sih memutuskan untuk menonton lomba takbir ini?
3: Oke, jadi sebelumnya tahun lalu aku pernah jadi konseptor untuk acara Gemah Takbir juga. Jadi mungkin tahun ini aku menyempatkan dan memutuskan untuk menonton lagi supaya aku bisa terinspirasi dan aku bisa bikin konsep yang lebih out of the box. Oke, kedepannya. Baik. Jadi aku pengen cari inspirasi aja sih.
2: Setelah beberapa kafilah ini melintas ya, tadi sempat nonton, itu bagaimana pendapatnya Kak?
3: Pendapat aku semuanya keren-keren, semuanya effort, semuanya punya kontribusi yang bagus dari masing-masing kafilah. Hanya aku belum menemukan yang maksimal aja sih. Mungkin belum klik ya. Mungkin kalau aku jadi juri, aku bakal mencari lagi. Tapi overall keren banget teman-teman semuanya maksimal hari ini.
2: Ya.
3: Apresiasi.
2: Oke, terima kasih Vina. Ya, mari kita kembali. Iya, baik pendengar, dari pantauan RRI ini di sepanjang rute ini sudah dipadati oleh pengunjung. Dan itu untuk mendukung kelancaran acara. Ini panitia sudah menerapkan penutupan jalan sejak sore tadi di sejumlah titik, mulai dari perempatan Babaran dari arah Tugu Warung Boto, kemudian perempatan SGM menuju perempatan Veteran, pertigaan Gambiran, dan juga depan Puskesmas Kota Gece. Dan pendengar yang akan melintasi kawasan tersebut itu diarahkan untuk menggunakan jalur alternatif selama pawai berlangsung. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Vika Azale, selamat bertugas kembali. Dan pendengar, kita akan lanjutkan kembali Ruang Rindu di kesempatan malam hari ini.

Ya, pendengar, bagi Anda yang baru saja menemukan frekuensi kami, Anda bersama kami dalam Ruang Rindu ya. Di malam hari ini Gema Takbir pastinya berkumandang, dan besok kita akan merayakan namanya Hari Idul Adha, identik dengan penyembelihan hewan kurban. Dan biasanya daging kurban ini sudah Anda rencanakan untuk bikin apa? Silakan nanti Anda bisa berbagi kepada pendengar. Siapa tahu dari pendengar yang lainnya ini masih kebingungan untuk memasak daging begitu ya. Apakah memang mau di

bikin rendang atau bikin bakso atau bahkan sate, gulai, tongseng dan lain sebagainya. Anda bisa berbagi tipsnya kepada pendengar yang lainnya, yang pastinya Anda bisa bergabung melalui telepon di 5803333 atau juga di 0811271111. Kami nantikan hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, koleksi dari Fatin, aku memilih setia.

berwujud nasi, baik nasi kuning ataupun putih, yang dibentuk kerucut yang bermakna sebagai harapan agar hidup selalu sejahtera dan melambangkan tangan merapat untuk senantiasa memohon bimbingan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Penyajian nasi tumpeng juga dilengkapi dengan 7 macam lauk pauk. Makna 7 dalam bahasa Jawa berarti pitu. Ongko pitu berarti pitulungan atau pertolongan.

0: Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RR Yogyakarta. Kembali kami akan mengupdate informasi terkait dengan takbir yang ada di malam hari ini begitu ya. Dan kali ini kami akan hadirkan dari sekitaran Masjid Agung Bantul dan sesaat lagi akan disampaikan oleh Prima Hapsari. Prima Hapsari, laporan Anda silakan.
1: Terima kasih rekan Agus di studio. Pendengar, saat ini saya berada di sisi sebelah utara dari Masjid Agung Bantul. Dan memang bisa saya informasikan bahwa memang keramaian di sekitar Masjid Agung Bantul ini masih dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya. Dan memang untuk takbiran sendiri tidak dilaksanakan secara khusus di Masjid Agung Bantul ini, tetapi masyarakat yang akan melakukan takbir bersama di dalam Masjid Agung dipersilahkan. Hanya memang takbir keliling hanya beberapa saja yang melewati dan berlalu lalang di depan Masjid Agung Bantul, karena memang tidak dijadwalkan ada takbir keliling bersama. Dan dapat kami informasikan pendengar, dari sisi sebelah timur Masjid Agung Bantul ini, tepatnya di perempatan Masjid Agung Bantul ini, memang sudah berjaga juga dari aparat kepolisian, karena memang masih banyak warga masyarakat yang menunggu beberapa pawai tabir yang juga melewati di sekitaran Masjid Agung Bantul. Meskipun memang saat ini suasana di Masjid Agung Bantul ini masih cukup ramai, padahal malam ini kita sudah sampai ke penghujung malam, sudah sampai pukul 10 malam, tapi warga masyarakat banyak yang memadati di sekitar Masjid Agung Bantul. Meskipun demikian, tetap kondusif untuk suasana lalu lintasnya, kemudian juga aparat kepolisian ini juga berjaga di sekitar Masjid Agung Bantul. Masih banyak masyarakat yang juga menanti beberapa takbir keliling yang dilewati, dan ini hanya segelintir saja yang dilaksanakan oleh beberapa masyarakat atau mungkin komunitas masyarakat yang ada di sekitar Masjid Agung Bantul. Demikian rekan Agus Pramana, informasi yang dapat saya sampaikan langsung dari Masjid Agung Bantul, Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Bantul.
0: Selamat bertugas kembali Prima Hapsari, dan pendengar, berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan takbir yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

masjid dilanjut yang sudah pulang beristirahat ya. Biasanya di Idul Adha untuk sholat idnya ini agak lebih awal ya dibandingkan dengan sholat Idul Fitri. Karena kenapa? Karena memang setelah sholat id biasanya warga masyarakat langsung melangsungkan yang namanya penyembelihan hewan kurban. Dan malam hari ini kami juga akan mengupdate beberapa lokasi berkait dengan kumandang takbir begitu ya di sekitaran daerah istimewa Yogyakarta. Ya, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan ketika Anda ingin bergabung bersama kami, boleh banget di 5803333 atau juga di 0811271191 dalam ruang rindu. Lagu-lagunya ternyata kalau di Selasa malam era 2000 sampai dengan 2010 ya, betul ya? Oke, kami akan sajikan di ruang dengar Anda.

0: Ya, sudah bergabung ada Mbak Christine. Selamat malam Mas Agus. Dari Mbak Christine di Sorogenen, tolong diberikan lagunya Cinta Cuma Satu dari Nindi. Salamnya buat Bu Umi, Bu Kus, Bu Yayu, Bu Sri Rahayu di Jalan Perang Titis, Bu Lilis, Bu Satila, Bu Ali, Bu Tuti di Nogotirto, Bu Bigati, dan juga semuanya saja tanpa terkecuali. Matur subah nuwun Mbak Christine yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Dan masih kami tunggu untuk Anda yang akan bergabung di kesempatan yang begitu luar biasa ya, dalam Ruang Rindu. Kami akan hadirkan lagu-lagu era 2000 hingga 2010 hingga jalan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini bagi Anda yang masih menikmati perjalanan, mungkin Anda akan menuju ke suatu tempat karena memang ini cukup panjang liburnya loh ya. Dari hari Rabu, Kamis, Jumat Anda mungkin work from home, Sabtu, Minggu, dan Senin. Selasa Anda baru masuk untuk melaksanakan berbagai aktivitas. Cukup panjang nih ya. Ketika libur panjang, biasanya di kota Yogyakarta ini juga akan terjadi kepadatan arus lalu lintas. Karena tidak sedikit warga masyarakat dari luar Yogyakarta yang datang ke Yogyakarta untuk menikmati destinasi-destinasi wisata yang pastinya Anda nikmati bersama keluarga tercinta, sehingga pastinya di kesempatan hari libur panjang ini Anda akan bermacet-macetan ria begitu ya. Dan pendengar, kali ini kami akan berbagi informasi, akan kami update terkait dengan bagaimana kondisi dan situasi takbiran kali ini di sekitaran Pleret Bantul yang akan hadir sesaat lagi. Saya bersama Rini Handayani akan melaporkan langsung bagaimana suasana takbiran di sekitaran Pleret Bantul. Rini, laporan Anda silakan.
1: Baik, pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Pleret dan luar biasa di sini ribuan masyarakat memadati kawasan jalan Pleret untuk mengikuti gemah takbir ataupun pawai takbir yang digelar di Pleret ini, dan sudah dikelenggarakan oleh PHBI Pleret, dan sudah sejak setelah Isya tadi mulai berjalan dan luar biasa padat karena mulai masuk perempatan Pleret ini juga memang cukup padat ya. Jadi saya juga harus berjalan cukup jauh untuk harus mencapai ke rombongan pawai ini. Dan pendengar, saat ini saya sudah bersama Ketua IMDI yang merupakan salah satu peserta dari pawai takbir ini memperingati Hari Raya Idul Adha bersama Mas Abi. Mas Abi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Mas Abi, ini nomor keberapa nih rombongannya, Mas?
2: Kelompok saya itu sekarang berada di nomor 9. Kami itu berasal dari Dusun Daromo 1, dari kabilah nomor 9 dari Dusun Daromo 1, Segeroso, Pleret Bantul. Jadi di Karang Troya kami ini mengangkat dengan tema Sangkan Paraning Jumati yang menjelaskan tentang perjalanan kehidupan manusia dari era nenek moyang hingga akhir hayat. Jadi di generasi modern ini manusia khususnya remaja dihadapi dengan penujian dari era modern ini. Banyak sekali perilaku manusia yang sudah jauh dengan adab, norma, dan agama. Adab diajarkan oleh nenek moyang kini yang sudah ditinggalkan. Jadi pada intinya konsep tema takbiran kali ini itu adalah menciptakan perubahan sikap dari zaman dahulu, pemuda-pemuda zaman dahulu hingga zaman modern ini yang sudah mengurangi sikap dan norma. Jadi kami ingin memotivasi lagi untuk khususnya kaula muda agar kita tidak meninggalkan sejarah-sejarah yang diberikan oleh nenek moyang kita, dan juga tetap menjunjung tinggi keagamaan yang secara tidak langsung sudah mulai agak ditinggalkan dan mengikuti era modern saat ini.
1: Mas Abi, untuk jumlah personilnya ini malam hari ini berapa banyak ini, Mas?
2: Kalau untuk jumlah personil itu kami ada sekitar 135 peserta.
1: Dan ini mulai latihannya sejak kapan, Mas?
2: Jadi untuk latihan kemarin itu kami mulai sejak pertengahan bulan April hingga kemarin sore tanggal 24 Mei 2026.
1: Baik, Mas Abi, ini memang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, luar biasa, cukup meriah ini. Dan terima kasih Mas Abi untuk informasinya. Semoga sukses ini dari IMDI ya. Mas Abi bersama rekan-rekannya ini menyajikan berbagai tari-tarian yang cukup indah ya. Dan gending-gendingnya mereka menggunakan pakaian seperti wayang begitu ya. Dan untuk Anda memang kalau untuk menuju ke sini sudah jalan memang sudah tertutup gitu ya. Baik, rekan Agus dan pendengar di mana pun Anda berada, dari Polres Bangpol ini Handayani melaporkan untuk Anda. Kami kembali ke studio.
0: Rini Handayani melaporkan langsung dari Pleret Bantul mengenai kondisi atau suasana takbiran keliling yang dihelat di sana. Dan kita lanjut kembali pastinya dalam ruang rindu di kesempatan malam hari ini. Nampak sudah ada yang bergabung, coba akan langsung kita sapa saja di kesempatan malam hari di 580333 dalam ruang rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Buang berbaju rindu, memori lamar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Agus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ali di Pamekasan, sehat?
3: Alhamdulillah, Bang.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
3: Rame Jogja ya?
0: Rame banget.
3: Di sini juga lagi dengerin takbiran.
0: Oh gitu ya. Ini banyak yang melakukan atau melangsungkan yang namanya takbir keliling juga.
3: Di sini kurang ngerti sih, Bang. Saya jarang keluar.
0: Oh, nggak keluar ya? Oke, Bu Ali di Pamekasan, besok kan ini pastinya banyak yang melakukan penyembelihan hewan kurban begitu. Dari Bu Ali sendiri sudah mempunyai rencana untuk dimasak apa, Ibu?
3: Kalau di sini saya sudah 2 kali lebaran haji nih, kok sepi-sepi aja sih, Bang. Saya beli sendiri,
0: Mas. Oh. Ya udah.
3: Malah pesan soto kampung, soto apa? Soto Lamongan kampung. Ayam kampung.
0: Jadi ketika di situ tidak dapat jatah, gitu ya?
3: Oh, di sini ya, jadi ini saya jadi sepi-sepi aja sih, Bang. Kalau Balikpapan melimpah, jujur.
0: Oh gitu.
3: Anak saya juga kan di sana besok uti anu katanya nyembeli di sekolah habis sholat id gitu.
0: Oke, baik. Jadi masak sendiri, beli sendiri, begitu ya?
3: Ini buka rahasia.
0: Gak apa-apa. Baik, terima kasih informasinya Bu Ali di Pamekasan. Untuk malam hari ini mau request lagu apa, Ibu?
3: Tahun berapa ya, Bang?
0: Tahun 2000 sampai 2010.
3: Lo masih muda ya.
0: Iya.
3: Saya pengennya dari Sherina, Bang.
0: Sherina? Okay. Sherina yang apa?
3: Oh, mudah-mudahan masuk ini ya.
0: Semoga
3: cinta
0: masuk,
3: pertama ya dan terakhir.
0: Sherina ya. Cinta pertama dan terakhir. Coba di salam-salamnya dulu.
3: Salamnya untuk Bapak Hadi, Pak siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Pak Saiful, Ibu siapa? Aduh. Ibu Mawar Kuning.
0: Iya.
3: Ibu siapa? Ada lah-lahnya gitu lah. Hatilah.
0: Satilah. Ada lah-lahnya Satilah.
3: Satilah, Bu Yayu. Semuanya aja dulu deh, Bank. Kenapa ngeblank ya? Iya deh Bang, tugas Bang, sehat dan bahagia selalu.
0: Oke. Okay.
3: Pastinya.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Terima kasih, selamat malam. Ada Ibu Ali di Pamekasan.

0: Ya, penelpon selanjutnya kita akan coba sapa di 5850333. Okay, sudah ada yang bergabung. Coba kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Mas siapa ya?
0: Ayo, siapa?
1: Mas Agus kan?
0: Dengan Agus ini.
1: Siapa?
0: Agus.
1: Oh, Mas Agus.
0: Ini dengan ibu siapa?
1: Ibu Ama, Mas Agus.
0: Ibu Ama, sehat ibu?
1: Bisa,
0: sehat ya?
1: Alhamdulillah, Mas.
0: Alhamdulillah. Tadi ikut takbiran ibu?
1: Itu dekat rumah ibu.
0: Oh, dekat rumah ya? Oke. Tadi sudah ikut, baik. Matur nuwun. Ibu Ama, besok pagi ini kan kita akan merayakan Idul Adha dan identik dengan penyembelihan hewan kurban. Ketika mendapatkan hewan, maksud kami daging hewan kurban, sudah ada rencana untuk memasak apa, Bu Ama?
1: Itu masak itu tongseng aja.
0: Tongseng aja?
1: Iya.
0: Suka yang pedes atau suka yang enggak pedes?
1: Yang enggak.
0: Yang enggak pedes ya. Selain di tongseng enggak dibikin sate begitu?
1: Sate anak saya suka, Bu, sate.
0: Oh, gitu. Baik, terima kasih Bu Ama. Request lagunya apa, Ibu?
1: Apa yang ada
0: tadi? Ya sudah siap, ini ada dari Sherina, Cinta Pertama dan Terakhir. Ada juga ya sudah kami siapkan Project Pop Bukan Superstar. Terus ada Dari Hati Club 80s. Itu ibu.
1: Yang itu masih dirasa nih.
0: Apa?
1: Project
0: Pop. Project Pop?
1: Iya.
0: Baik. Mau dikirimkan buat siapa salamnya?
1: Buat Mas Ari deh. Mas Ari
0: deh. Oke deh.
1: Iya.
0: Ya, terima kasih Bu Ama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Bu Ama ya, sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Dan masih banyak waktu untuk Anda yang pastinya akan bergabung di kesempatan malam hari ini. Namun pastinya di malam hari ini kami juga masih akan berbagi informasi update terkini suasana takbiran di beberapa titik di Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan kami hadirkan di Indra Dengar Anda di kesempatan malam hari ini, karena memang kita ketahui bersama bahwa warga masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta nampaknya juga antusias untuk melaksanakan takbiran ya. Tadi seperti yang sudah disampaikan Rini Handayani dari sekitaran Plet, di sana juga dilangsungkan takbiran keliling yang cukup memukau ya di kesempatan malam hari ini. Banyak warga masyarakat yang pastinya dari kafilah-kafilah di sekitaran Plet mengikuti yang namanya takbir keliling. Jadi nanti kami masih akan mengupdate informasinya terkait dengan takbir keliling. Nah, bagi Anda yang akan bergabung boleh banget, dan pastinya di kesempatan malam hari ini terima kasih sudah bergabung. Ada Mas Rianto, Sugeng Dalu Mas Rianto, yang ada di Jalan Matras Kilometer 12,5 Gaya. Mereka selagunya Sisa Rasa dari Mahalini, dan salamnya buat Mbak Kristina Puspasari, Mbak Ernest Intan Rahayu, Bu Tuti, Bu Sirahayu, Bu Satila, Mbak Kakung Utitri, dan juga buat semuanya saja tanpa terkecuali begitu. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami akan kembali ke lagu terlebih dahulu. Lagu yang sudah dinantikan oleh Ibu Ali yang ada di Pamekasan.

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Tahukah Anda tidur dengan lampu redup mengurangi risiko depresi? Berdasarkan studi yang diterbitkan di American Journal of Epidemiology menunjukkan keterkaitan antara paparan cahaya di malam hari dengan gejala depresi. Hasilnya, tidur di kegelapan tidak hanya baik untuk kualitas tidur, tetapi juga kesehatan mental, terutama mengurangi risiko depresi.

0: Wah, kenapa?
1: My ketelit.
2: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
3: Awesome!
2: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulai

0: Ya, Sidentelu yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini ada Bu Umi yang ada di Serandaan. Terima kasih banyak sudah bergabung ya melalui WA. Ibu, ini koleksinya dari Nindi, ada Cinta Yang Baru, Kersomboten. Ya, ucapannya buat semuanya saja, begitu ya. Terima kasih Bu Umi di Serandaan, semoga sehat selalu. Baik, di 580333 sudah bergabung kembali. Selamat malam, Ruang Rindu. Hai.
1: Halo,
0: iya, dengan?
1: Dengan Raju Dokmanis, aku cuma ini di Amal.
0: Dengan siapa, Mbak? Halo?
1: Ibu Ama tadi, Mas.
0: Ibu Ama?
1: Iya, ini enggak, saya memang enggak usah ini.
0: Suaranya kecil banget, Ibu.
1: Ibu, enggak usah gitu.
0: Ya, halo Ibu Ama?
1: Ya, itu mak usul bisa nggak
0: ya? Gimana Ibu?
1: Itu mak usul. Ya.
0: Usul gimana Ibu?
1: Itu mah acara ini lebih diterbangin lah.
0: Ibu, kami kurang mendengar suara Ibu ini.
1: Acaranya ini diperpanjang. Mas.
0: Oh, diperpanjang usulnya begitu ya, sampai pukul 24 begitu ya?
1: Iya gitu.
0: Iya. Nanti kami sampaikan ke manajemen ya Bu Ama ya. Oke, terima kasih Bu Ama Sugeng Dalu, selamat malam. Baik, Ibu Umi di Serandaan, terima kasih sudah kembali bergabung ya. Request lagunya nanti dari Nindi, adanya Cinta Yang Baru, kami akan hadirkan. Dan juga ini nanti akan hadir lagunya koleksi dari yang lainnya, begitu ya, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pastinya di malam hari ini Anda masih disibukkan dengan takbiran, begitu ya. Kita ke lagu dulu saja lagi ya, Nindi, Cinta Yang Baru.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Halo pecinta bola, jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi

0: memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

Selamat malam Mbak Novi yang sudah bergabung di Sepatah Malam hari ini. Ucapannya buat semuanya saja, katanya hujan deras begitu ya. Salam untuk Kakak Mawar Kuni di situ dan juga Mas Hendri ya. Salam sehat selalu. Dan bagi Anda yang mungkin di Sepatah Malam hari ini belum bisa bergabung, lain waktu lain kesempatan akan kami berikan kesempatan kembali untuk Anda untuk bisa bergabung. Selamat beristirahat bagi Anda dan pastinya bagi kaum muslimah-muslimat, selamat menantikan menyongsong hari Idul Adha 1447 Hijriah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Tahukah kamu, ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Musik bukan sekedar hiburan. Tahukah Anda bahwa musik dapat mengurangi stres dan membuat hati merasa tenang? Banyak peneliti yang menemukan bahwa orang yang banyak pikiran atau stres lalu mendengarkan musik, maka sama dengan orang yang melakukan terapi pijat selama kurang lebih 12 minggu.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Selamat malam pendengar Sugeng Dalu. Kami masih menemani Anda di 91,1 FM hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Hari Raya Idul Adha pastinya identik dengan yang namanya penyembelihan hewan kurban. Hewan yang lazim disembelih di Indonesia diantaranya sapi, kambing, atau juga domba begitu ya. Namun pendengar, biasanya warga memilih daging sapi dibandingkan kambing lantaran daging kambing memiliki bau perengus yang pastinya khas begitu. Aroma yang diistilahkan sebagai perengus ini ternyata bagian dari proses kambing ketika hendak mencari pasangan. Ya, pendengar, berdasarkan riset yang dilakukan oleh University of Tokyo, begitu ya, pada tahun 2014, kambing jantan ini melepaskan senyawa kimia yang disebut 4-etiloktanal untuk mencuri perhatian kambing betina. Senyawa tersebut ada di sekitar kepala kambing jantan. Ketika senyawa itu terpapar udara dan terbawa angin, aroma perengus dapat tercium jelas oleh hewan dan manusia di sekitarnya. Nah, bagaimana caranya agar memang daging kambing ini tidak perengus ketika kita mendapatkan bagian dari hewan korban begitu. Nah, pendengar, dimanapun Anda berada, lemak pada daging kambing atau domba ini merupakan salah satu sumber aroma perengus. Maka disarankan untuk mengiris lemak-lemak tersebut sebelum memasak daging. Namun jangan semuanya dihilangkan karena lemak berperan untuk memberi rasa gurih pada masakan. Dan yang kedua, hindari mencuci daging sebelum dimasak. Jika sudah terlanjur dicuci, masukkanlah jeruk nipis dan garam pada daging kambing atau domba. Perasan jeruk nipis dan garam ini dapat mengurangi aroma perengus di dalam gading, di dalam daging maksud saya, lalu diamkan selama 30 menit. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan yang namanya nanas dan juga daun pepaya. Timun juga bisa digunakan untuk menghilangkan bau kambing. Dan pendengar, merendam daging dengan larutan asam jawa ini juga bisa mengurangi aroma perengus. Jadi di malam hari ini, ketika Anda sudah mengetahui bagaimana cara menghilangkan rasa perengus atau aroma perengus, siapkan bahan-bahan yang akan digunakan begitu ya. Dan besok Anda bisa langsung mengeksekusinya.

Seringkali kita memuji orang lain, tapi tak mau menirunya. Dan seringkali kita menyoroti perbuatan buruk orang lain, namun malah itulah yang kita lakukan juga.

0: Minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang kakak aja.
1: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
2: Iya, Bu.
3: Don, ibu mau tebus obat nanti sore ya?
2: Iya, Bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan? Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
4: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu, cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat.

0: Pendengar, kita masih di program Halo RRI. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
1: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mandi ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
2: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811-2711-911, dan kirim DM di akun Instagram kami @RRIPro1Jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.

hewan laron. Laron adalah hewan kecil bersayap yang seringkali muncul ketika musim hujan dan berterbangan mendekati cahaya, biasanya mendekati lampu yang menyala. Mengapa hewan ini hanya muncul ketika musim hujan? Laman Wikipedia menyebut, saat musim hujan, tanah dalam keadaan basah dan udara menjadi lembab. Karenanya, laron mengerumuni lampu yang menghantarkan hawa panas untuk menghangatkan diri. Di musim inilah, laron juga melakukan masa kawin. Laron yang tidak mendapatkan pasangan, umurnya tidak akan lebih dari satu malam. Sedangkan laron yang menemukan pasangannya akan membentuk koloni baru dan laron betina menjadi ratu. Unik ya?

Ya, pendengar, Menteri Agama mengajak umat memperkuat keikhlasan, kepedulian sosial, dan semangat berbagi pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Dan pendengar dimanapun Anda berada, Idul Adha mengajak umat kembali mengukuhkan keikhlasan, kepedulian, serta tanggung jawab sosial di tengah dinamika kehidupan. Dan pastinya pendengar dimanapun Anda berada, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat memperkuat keikhlasan, dan pastinya ibadah korban ini memperkuat solidaritas sosial serta membantu masyarakat memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Informasi ini kami hadirkan dari rri.co.id.

0: demikian, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Seseorang yang mampu bangkit setelah jatuh adalah orang yang lebih kuat daripada seseorang yang tidak pernah jatuh sama sekali.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

Ya, pendengar, pukul 23 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat. Pastinya ketika Anda sudah beristirahat di malam hari ini, sok begitu ya, karena memang besok Anda harus menunaikan ibadah sholat id. Ya, karena biasanya Idul Adha ini lebih awal untuk melaksanakan sholat idnya begitu. Baik pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id untuk kesempatan kali ini berkait dengan kasus pembubaran ibadah salah satu gereja di Kabupaten Bantul ini sempat viral di jagadmaya. Merespon kegaduhan tersebut, Kantor Kementerian Agama Bantul sudah menyatakan jika kasus itu telah ditangani dengan baik. Pendengar, tak terasa kita sudah hampir menuju ke penghujung kebersamaan. Yang pasti terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menikmati istirahat bersama keluarga tercinta. Bagi Anda yang sudah mau beristirahat, namun bagi Anda yang masih mempersiapkan segala sesuatu halnya untuk lembur, silahkan ya. Pastinya kami juga mengucapkan selamat lembur begitu ya, semoga dimudahkan dan dilancarkan. Baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Agus Pramana, harus pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

Selamat malam, saudara. Tak ada yang lebih baik kiranya daripada belajar dan belajar untuk mematangkan kecerdasan diri. Berikut adalah cerita tentang terowongan. Zenkai adalah seorang yang gagah, cakap, dan bijak. Cuma sayang, nasib membawanya menjadi seorang pembantu pada pejabat pemerintah. Pada mulanya, ia laksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Tetapi sayang, tanpa terasa, dalam perjalanan waktu, ia terperosok pada cinta terlarang dengan istri sang pejabat itu, dan bahkan ia kemudian membunuhnya. Zenkai pun terguncang dan menyesal telah melakukan dosa berganda, yaitu berzina, membunuh, dan menciptakan penderitaan pada si kecil, anak sang pejabat itu. Dalam penyesalannya, ia pun mengembara dan mengembara, bertekad untuk memperbaiki diri dengan jalan banyak berbuat kebajikan pada sesama. Ia memutuskan untuk menggali sebuah terowongan yang menembus gunung agar orang-orang masyarakat desa tempat ia menyembunyikan diri bisa lebih mudah mengakses jalan menuju kota. Siang hari ia bekerja mencari makan, dan malam hari ia bekerja menggali terowongan sendirian. Setelah 30 tahun berlalu, terowongan yang ia gali pun hampir selesai menembus gunung. Tiba-tiba datanglah seorang pemuda, putra dari pejabat yang telah dibunuhnya dulu. Ia adalah seorang serdadu yang gagah dan terampil, menemukan Zenkai untuk menuntut balas kematian ayahnya. Zenkai pun menyerah dan tak dapat berkilah. Ia hanya mengungkapkan satu permintaan. "Saya tak akan berkilah," katanya. "Hakmu untuk menuntut balas. Aku serahkan nyawaku kepadamu. Tetapi kalau boleh, biarkan saya menyelesaikan pekerjaan ini lebih dulu, agar orang-orang bisa mempergunakannya nanti. Pada saat terowongan ini selesai, kamu boleh memenggal kepalaku." Anak muda itu pun setuju. Beberapa bulan ia berlalu. Ia menunggu dan menunggu, dan Zenkai masih saja tetap menggali dan menggali. Anak muda itu kemudian menjadi bosan dan bahkan tertarik untuk membantu Zenkai agar segera menyelesaikan pekerjaannya. Setelah hidup bersama, mengamati, berdialog, dan membantu Zenkai menggali terowongan selama hampir 1 tahun, anak muda itu pun menjadi kagum dan hormat atas keikhlasan, tekad yang kuat, dan karakter Zenkai yang sesungguhnya. Akhirnya terowongan itu pun jadi, dan orang-orang bisa mempergunakannya untuk menuju kota lebih dekat dan lebih aman. Zenkai kemudian menjumpai sang anak muda. "Sekarang penggalah kepalaku. Pekerjaanku telah selesai." Saudara, anak muda itu pun tiba-tiba bergetar dan meneteskan air mata. Sambil memeluk Zenkai, ia berkata, "Maaf Tuhan, saya tidak bisa memenggal kepala guru saya. Tuhan adalah guru saya sejati. Saya bersyukur dendam saya terhapus oleh kebajikan yang Tuhan pancarkan."

Pendengar, saya sudah kami menemani Anda di sepanjang hari ini, Selasa 26 Mei 2026, melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat, dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Program 1 RRI mengudara melalui FM 91,1 MHz dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta. Kami siap mengantarkan serangkaian acara untuk sepanjang hari ini, Rabu 27 Mei 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kembali lagi dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Panji Wojo hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya Panji mengucapkan selamat pagi untuk pendengar dimanapun Anda berada. Semoga pagi ini hadir membawa semangat, kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Dan di hari penuh berkah ini spesial, izinkan kami juga ya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat pengorbanan, keikhlasan dan kepedulian yang diajarkan Idul Adha senantiasa hadir dalam setiap langkah kehidupan kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Karena rahimakumullah, alhamdulillah kita bertemu kembali. Mudah-mudahan semua para pendengar, para muhibbin dan keluarga besar RRI dianugerahi sehat, bergembira dan dapat belajar bersama-sama. Hari ini insya Allah kita akan belajar tentang takwa, sesuatu yang sudah sangat kita tahu, maklum bagaimana takwa itu akan menjadi sumber kebahagiaan, kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, ya rahimakumullah, beberapa ayat mungkin dapat kita petik untuk menggambarkan bagaimana takwa itu harus kita kembangkan. Firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Firman Allah, ketika kita mau berjalan, mau berjuang, itu wa tazawwadu, berbekallah. Dan sebaik-baik bekal, baik itu bekal ilmu, bekal persiapan, bekal harapan, fa inna khairaz zadi taqwa. Tetapi di antara semua perbekalan-perbekalan yang kita siapkan itu, sebaik-baik bekal adalah takwa Allah. Oleh karena itu, mari kita song-song masa depan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah juga menggambarkan bagaimana hidup pantas. Kita ini oleh Allah dianugerahi pakaian, berpakaian, berhias, sehingga kita menjadi layak, wajar, terhormat. Tetapi walibasut taqwa zalika khair, berpakaianlah, kata Allah, tetapi sesungguh-sungguhnya sebaik pakaian yang kita kenakan adalah pakaian takwa Allah. Ini pasti yang dimaksud, karena takwa adalah pakaian ruhaniah yang akan mewangunkan, akan memperindah pikiran kita, qalb, nafs dan perilaku kita, sehingga kita menjadi layak, terhormat dan sebagainya. Maka seorang ulama mengatakan, wal 'izzu kullu 'izzi lil muttaqi. Kalau kita semua ini insyaallah bekerja, kemudian berkarya, mengumpulkan harta dan sebagainya agar kita mulia, kehidupan ini bermartabat, maka dikatakan wal 'izzu kullu 'izzi lit taqwa lil muttaqi, bahwa kemuliaan dari segala kemuliaan yang hakiki adalah takwa Allah. Maka kita tahu semua ayat inna akramakum 'indallahi atqakum. Dari sini kita bisa membayangkan jamaah rahimakumullah, bahwa takwa Allah yang berada di dalam dada, yang dalam diri kita, itu menjadi faktor kualitatif bagi performa perilaku kehidupan kita, lahir dan batin kita. Oleh karena itu, jika itu, kita pasti tidak ada orang yang tidak ingin bahagia, hidup terhormat, hidup bahagia, maka dikatakan takwal ilahi madaru kulli sa'adah, bertakwa adalah sumber dari segala macam kebahagiaan yang hakiki menurut Abu Bakar Syattah. Oleh karena itu, para muda rahimakumullah, kita pasti tahu beberapa ayat yang akan memberikan landasan fikir bagi kita. Sebagaimana Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, insyaallah Allah menjadikan baginya kemudahan dalam setiap urusan-urusan. Nah, ini yang mungkin penting kita rasakan bareng-bareng. Ya, saya sudah memperoleh empat orang yang datang konsultasi, semua ruwet. Ada orang yang datang itu ya kok, anggap datang kok bawa masalah sih, banyak orang susah.
ada yang sudah maaf punya posisi bagus misalnya kayak gitu ya, tapi ya pikirnya dilalah lah ada-ada saja, kemudian balik pulang Jogja untuk macam-macam karena berkarir di sana. Ya ini perlu piye to urip tuh gampang biar mudah gitu. Biar mudah urusan-urusan itu tidak menyulitkan itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ini pasti bersifat kepercayaan dan keyakinan yang nanti dalam bahasa lebih tinggi dengan warid. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah biiznillah, dengan izin Allah itu lawang jawa ngarani dilalah itu. Sarwa sarwi jinmu gampang. Karena yaj'al lahu min amrihi yusra. Bahkan Allah memastikan, andai kata pun misalnya kita ini maaf suatu ketika ya ada kepentoknya, ada apalah itu Allah mengatakan wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah akan menjadikan baginya jalan keluar atau solusi ketika ada urusan-urusan yang maaf itu tadi kepentok. Apalagi ayat 2. Bahkan jamaah rahimakumullah, Kanjeng Nabi Muhammad berbasis ayat At-Talaq ayat 2 ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ini, Nabi itu ngelengke jauh pangandikan ya terhadap para sahabat. Beliau ngendika, sungguh saya tahu ada satu ayat yang sekiranya orang berpegang pada ayat itu mencukupi. Jadi ada satu jimat kata Nabi yang jika itu dipegang mencukupi lagi. Para sahabat tentu tertarik karena sama, bukan dulu bukan sekarang orang sering menghadapi masalah. Nah para sahabat tanya, wahai Rasul, ayat apa itu? Nah kemudian Nabi membaca ayat ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, biiznillah, dengan izin Allah, Allah memudahkan urusannya dan atau Allah selalu memberi solusi atau jalan keluar bagi kesulitan. Nah begitulah maka dikatakan, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kau beruntung. Jika demikian berarti takwa itu sumber keberuntungan, keberuntungan hidup. Pasti jamaah rahimakumullah, kriteria atau ukuran keberuntungan, ukuran kemudahan, ukuran solusi diukur dari kacamata iman, bukan diukur dari kacamata kemauan kita. Karena kadang-kadang maaf kita itu maunya lebih tinggi, maunya lebih banyak dari apa yang dipilihkan oleh Allah. Nah sekali lagi, apa yang dikatakan sebagai solusi keberuntungan, apa itu kemudahan, itu ukurannya adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan ukurannya nafsu. Maka ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kapanpun. Itu mengandung makna bahwa jadikan takwa itu sebagai fondasi kesadaran hidup kita sehingga berkembang menjadi kecakapan, ability namanya, atau habit, atau kebiasaan hidup sehari-hari kita. Nah untuk itu mari kita coba lihat apa sih takwa itu, kita buka ini, buka sedikit apa takwa itu. Takwa itu pasti kita tahulah kalau Jum'ah selalu ada khutbah itu wako, yaqi, biqoyah, yang artinya menjaga diri atau berhati-hati sehingga selamat. Maka dikatakan bertakwa itu berpegang teguh pada dawu-dawu Allah dan Rasulnya serta mentaatinya secara baik dan istiqomah. Tetapi secara anatomik psikologisnya perlu kita ketahui, takwa itu adalah hasil dari belajar dan pengalaman. Jadi takwa itu adalah belajar, hasil belajar, hasil kita berdinamika dalam pengalaman hidup sehari-hari yang terkonfirmasi melalui keyakinan kita yang kita refleksikan dan kemudian membentuk atau mengisi ruang kesadaran sehingga akan membangun semacam ability atau kecakapan dan kebiasaan hidup sehari-hari. Ya takwa itu seperti secara akademik ya seperti keterampilan yang lain lah. Kalau seseorang itu berpendidikan sebagai perawat misalnya, dia diterampilkan menyuntik ini itu dan seterusnya, itu adalah proses anatomik secara psikologis membangun kompetensi orang itu menjadi seorang perawat yang baik. Takwa yang itu karena takwa itulah kompetensi kepribadian kita yang dapat kita latihkan, dapat kita belajarkan, yang dapat kita alami
kita konfirmasi dengan pengalaman, dengan keyakinan-keyakinan kita dan sebagainya. Oleh karena itu, takwa adalah akumulasi dari hasil belajar dan pengalaman sejak kanak-kanak kita yang kemudian membangun semacam kesadaran yang genuin, kecakapan hidup kita dan kemudian. Oleh karena itu, ketakwaan kita, jamaah rahimakumullah, realita takwa Allah itu sebetulnya bukan sesuatu yang diteorikan. Bagaimana kita melihat takwa Allah misalnya itu, atau bagaimana kita mengukur diri sendiri bertakwa kepada Allah itu misalnya, itu antara lain dapat kita refleksikan diri kita sendiri melalui ukuran-ukuran perilaku sehari-hari kita yang terbaik. Misalnya, apakah kita itu smart, benerlah itu. Kemudian kita itu kalau berlaku juga benar misalnya. Karena benar dan benar kadang-kadang gak satu. Ada orang yang benar itu, tapi gak benar, gak bijak lah gitu. Tidak adaptif gitu. Atau member, saya bisa ngomong. Bisa ngomong ini ya baik-baik-baik, tetapi saya sendiri gak ngelakoni. Misalnya, jadi apa yang saya lakukan itu? Nah, kita harus mengukur. Yaitu mengukur melalui realita perilaku sehari-hari kita yang secara kualitatif misalnya dilihat dari segi smart itu apa ya, cerdas, teman lah, benernya kayak apa, bener itu mesti berbasis dalil, ada kaidahnya, bener itu mesti berbasis akhlak, kearifan, bahasa Arab juga adaptif lah, paper itu artinya layak lah gitu. Di samping juga setiap perbuatan kita itu manfaat, masalah kan enggak? Sebagai representasi dari iman kita kepada Allah. Ambil contoh sekarang, ada kisah kecil, kerana sebetulnya. Kisahnya itu Abu Bakar itu. Salah, Abu Hurairah itu ditanya. Wahai Abu Hurairah itu, ada seorang tanya. Apa sih takwa itu? Ada seorang bertanya pada sahabat, bersama sahabat. Tanya pada Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah itu memberi gambaran sederhana yang bagus. Beliau bilang begini. Pernahkah engkau melewati satu jalan yang di jalan itu penuh onak duri atau batu macam-macam, ada tantangan lah. Jadi bayangkan kita menempuh satu jalan yang di jalan itu banyak duri, batu dan sebagainya. Apa yang kau lakukan? Kata-kata Abu Hurairah. Nah, orang yang bertanya itu kemudian bilang begini. Ya, apabila saya melihat duri itu ya pastilah saya menghindari agar tidak terkena duri itu. Dan saya akan berjalan di ruang-ruang atau di bagian-bagian jalan yang tak ada durinya. Atau dengan hati-hati saya menyingkirkan duri-duri itu agar tidak terkena. Nah, kemudian mendengar jawaban orang yang bertanya itu, Abu Hurairah mengatakan, nah itulah takwa. Itulah takwa dari Allah sehari-hari. Karena ia membayangkan hidup ini seperti jalan yang penuh onak, penuh duri, penuh genah, penuh subhat, penuh haram, penuh tantangan macam-macam. Lah orang yang bertakwa itu seperti menempuh jalan di tengah hutan, bisa terhindar dari duri, bisa terhindar dari onak, bisa terhindar dari apa-apa. Itu karena berhati-hati. Maka wakoya itu artinya memang berhati-hati. Nah, ini menunjukkan bahwa takwa itu realitanya kecakapan itu, cakap hidup untuk selamat berbasis akidah syariah yang benar. Tetapi dia hidup terus, hidup terus. Tidak maaf itu kemudian, maaflah itu ada yang ngawur lah gitu. Nah, dengan melihat apa yang dipaparkan oleh Sayyidina Abu Hurairah itu, kita tahu takwa itu sebetulnya sesuatu yang sederhana, natural ya. Tapi patut semangat, benar gitu. Benar member. Kadang-kadang kita ini benar ya. Ya, saya selalu menggunakan istilah yang sederhana pada keluarga, pada santri-santri, pada jamaah. Misalnya maaf itu kemarin ada yang ya konsultasi itu suami istri lah biasa ya. Ya saya katakan mbak sama bener, tapi mungkin gak bener yang misalnya kayak gitu. Jadi ketika itu bener, argumentasi bener, tapi belum tentu bener untuk disampaikan atau untuk dikatakan pada suaminya. Baik bener itu terkait dengan caranya, waktunya, apa namanya, metodenya, maka beli hikmah. Nah itu takwa. Kadang-kadang kita itu kan harus benar sudah gitu. Pokoknya mesti benar gini ya. Benar tapi kalau enggak benar itu enggak jadi. Nah, oleh karena itu para rahimakumullah, insyaallah lah kita akan terus belajar jaga itu, belajar. Dan belajar takwa tidak harus melalui ayat, tetapi melalui kauniyah, melalui praktek sehari-hari. Sehingga kita lebih berhasalah dalam beriman bertakwa pada Allah ini, terutama di era global yang lebih kompleks. Masya Allah, susah hidup di akhir zaman ini.
karena memang ya begini ini ya. Terakhir, para rahimakumullah, Nabi SAW itu mengajarkan beberapa doa. Allah ada doa begini, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Mohon takwan. Ya Allah ya Tuhanku, sungguhnya aku memohon kepadamu. Al huda itu petunjuk, wa tuqa itu ketakwaan, wal afafa terhindar dari perbuatan yang tidak baik, wal ghina itu ketakwaan. Bagus itu Imam Muslim dan Imam Tirmidzi baguskan. Ada juga Nabi mengajarkan ketika ditanya bagaimana doanya begini. Allahumma atina taqwa wa zakkaha wa zakkiya anta khairu man zakkaha anta waliyyu wa maula. Ya Allah itu, anugerailah kepada jiwaku ini ketakwaan, karena kita tahu semua takwa itu hauna di dalam kakak. Ya Allah, anugerailah pada jiwaku ini ketakwaan. Wa zakkiha dan bersihkan atau sucikan anta khairu man zakkaha, engkau lah zat yang dapat mensucikan hati, membersihkan hati ya, karena hati kita yo penuh macam-macam. Anta waliyyu wa maula, engkau lah itu pelindung yang menguasai dan menjaga jiwa. Nah ini apa namanya, secara apa akademik ini mungkin kita bisa belajar secara seperti hanya orang-orang belajar keterampilan yang lain atau pengetahuan yang lain, tetapi secara ruhani kita juga berdoa kepada Allah memohon ketakwaan.

والحمد لله كثيرا والصلاة

والحمد لله كثيرا والصلاة

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Dharrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala: Ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu At-Tirmidhi wa qala hadithu hasan wa fi ba'dun nushi hasanun sahihun. Dari Abu Dzar yang memiliki nama asli Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman yang memiliki nama aslinya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik." Hadis riwayat At-Tirmidzi, dia berkata hadisnya hasan. Pada sebagian cetakan dikatakan hasan sahih. Kandungan dari hadis tersebut, kita sebagai umat muslim ini diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Takwa, kita sering banget mendengarkan kata takwa. Apa sih makna dari takwa ini? Jadi takwa ini memiliki makna imtithalu awamirillah. Jadi berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan wajtinabu nawahihi, dan berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi takwa ini adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Takwa ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan hadisnya Kanjeng Nabi, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, baik sendirian maupun bersama-sama. Selanjutnya, iringilah keburukan dengan kebaikan. Jadi bersegeralah melakukan ketaatan, melakukan amal solih setelah keburukan secara langsung. Karena niscaya kebaikan itu akan menghapus sebuah keburukan. Sebagaimana sebuah gelas yang berisikan cairan yang kotor, jika kita penuhi, jika kita isi dengan air yang bersih dan jernih, lama-kelamaan cairan kotor tersebut akan ikut berubah jadi bersih. Selanjutnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi bersungguh-sungguh menghias diri dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang terpuji, sebagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana kita agar melaksanakan perbuatan yang baik. Menjaga pergaulan yang baik merupakan kunci kesuksesan, kebahagiaan, dan ketenangan di dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauh

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, di masa kini musuh terbesar kita kadang bukan orang lain, bukan juga keadaan, tetapi diri sendiri. Ego yang ingin selalu menang, gengsi yang sulit meminta maaf, dan nafsu yang ingin terus dituruti. Idul Adha mengingatkan bahwa kurban tidak hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga menyembelih sifat buruk dalam diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa orang kuat bukan yang menang bergulat, tetapi yang mampu menahan dirinya saat marah. Bukankah itu juga bentuk kurban? Mengorbankan amarah demi kedamaian, mengorbankan kesombongan demi kerendahan hati, mengorbankan keinginan sesaat demi kebaikan jangka panjang. Pendengar Pro 1 yang berbahagia, hari ini mungkin kita tidak semua mampu berkurban hewan, tapi kita semua bisa berkurban ego, berani meminta maaf lebih dulu, berani menahan emosi, berani meninggalkan kebiasaan yang merusak diri. Karena sejatinya, Idul Adha bukan hanya tentang apa yang disembelih di luar diri, tapi apa yang kita sembelih di dalam hati. Keserakahan, iri, sombong, dan cinta dunia yang berlebihan. Dan kurban paling berat seringkali adalah saat kita harus memotong keinginan diri demi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dapat berlapang dada dan terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1, hidup tidak selalu memberi apa yang kita suka. Kadang Allah menghadirkan ujian justru melalui hal yang paling kita cintai. Itulah kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang terus hidup dalam momen Idul Adha. Bayangkan, seorang ayah yang menanti anak bertahun-tahun justru diuji untuk mengorbankannya. Secara logika, itu terasa berat. Secara hati, itu sangat menyakitkan. Tapi ketaatan kepada Allah membuat cinta kepadanya berada di atas segalanya. Allah berfirman dalam kisah itu bahwa ketika keduanya telah berserah diri, barulah pertolongan datang. Pendengar Pro 1, pelajaran ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Kadang kita diuji lewat cita-cita yang tertunda, hubungan yang gagal, rencana yang tak berjalan, sesuatu yang susah sangat diinginkan namun harus dilepaskan. Dan disitulah iman diuji. Apakah kita tetap percaya kepada Allah saat hidup tak sesuai harapan? Apakah kita tetap taat saat jalan terasa berat? Disinilah Idul Adha mengajarkan bahwa ketaatan bukan ketika semuanya mudah, tetapi justru ketika hati berat namun tetap berkata, aku percaya Allah tahu yang terbaik. Karena bisa jadi, suatu yang hari ini terasa seperti kehilangan, justru adalah jalan Allah menyelamatkan kita dari yang tidak kita ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru, 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, hadir di ruang dengar Anda. Dan di hari spesial ini ya, menyambut Hari Raya Idul Adha, kami akan memberikan serangkaian acara spesial untuk hari ini ya. Dan kami informasikan kita akan memberikan siaran langsung untuk hari ini ya, sholat Idul Adha 1447 Hijriah, yang nanti akan kami siarkan secara langsung dari Alun-Alun Kidul Yogyakarta tepat pukul 6:30 pagi nanti ya. Dengan informasi yang kami terima, imam dan khotib akan dilaksanakan oleh Dr. Haji Muhammad Ikhwan Ahada SAGMA. Beliau adalah Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentunya selepas ini kami akan memberikan serangkaian informasi secara langsung ya kepada pendengar semuanya terkait dengan berjalannya sholat Idul Adha untuk hari ini. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini kami akan memberikan informasi terkait siaran langsung nih yang dilakukan nantinya ya, sholat id yang berada di Alun-Alun Kidul, dan kami akan melaporkan secara langsung. Sudah tersambung bersama rekan kami Rosihan Anwar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rosyan Anwar.
1: Selamat pagi rekan Panji.
0: Baik, apakah Anda sudah berada di Alun-Alun Kidul ini untuk saat ini?
1: Iya, saat ini saya tengah berada di Alun-Alun Kidul. Dan juga pendengar, kami bisa melaporkan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu pada hari Rabu 27 Mei 2026, kami bisa melaporkan bahwa ribuan umat Islam ataupun kaum muslimin sudah mulai berbondong-bondong hadir di Alun-Alun Kidul Yogyakarta untuk pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Kami bisa melaporkan pendengar dari beberapa penjuru akses masuk menuju Alun-Alun Kidul Kagungan Dalem Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ini sudah berbondong-bondong ribuan umat Islam untuk datang, dan saat ini sudah menyusun soft-soft yang ada atau yang telah disiapkan di Alun-Alun Kidul Yogyakarta ini. Sebagai informasi tambahan pendengar, untuk panitia Hari Besar Islam ataupun PHBI Kecamatan Keraton yang menyelenggarakan sholat Idul Fitri di Kagungan Dalem Alun-Alun Kidul Yogyakarta pada pagi hari ini, untuk pelaksanaan sholat id nanti akan dipimpin oleh imam dan khotib, yaitu Dr. Haji Muhammad Ikhwan Ada, yang beliau sendiri juga merupakan ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah PWM Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara untuk khutbah Idul Adha yang disampaikan pada nanti, mengangkat tema Idul Adha membangun jiwa welas asih manusia. Dan pendengar, untuk saat ini cuaca di Alun-Alun Kidul Yogyakarta terbilang cukup cerah, dan pada kesempatan kali ini memang tidak ada mendung dan masyarakat sudah berbondong-bondong datang ataupun hadir di lapangan untuk pelaksanaan sholat id. Sementara untuk informasi tambahan pendengar, untuk perolehan ternak kurban 1447 Hijriah sekecamatan ataupun kemantren Keraton Yogyakarta, total kali ini ada 36 lembu dan 36 kambing yang dilaporkan oleh panitia Idul Adha 1447 Hijriah ataupun panitia Hari Besar Islam PHBI Kecamatan Keraton. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Selengkapnya nanti akan dilaksanakan siaran langsung dari Alun-Alun Kidul ini di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita kembali ke studio bersama rekan Panji.
0: Baik, terima kasih rekan Rosyan Anwar. Demikian tadi pendengar informasi langsung dari Alun-Alun Kidul yang saat ini kita akan menunggu bagaimana jalannya sholat id di Alun-Alun Kidul Yogyakarta. Tetap menantikan informasi selanjutnya dan tetap nantikan bagaimana jalannya sholat id di Alun-Alun Kidul di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan adab yang sangat mulia. Hadis yang mengajarkan tiga adab yang khusus, yaitu berkata baik, memuliakan tetangga, dan memuliakan tamu. Hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban kita itu ada dua macam. Yang pertama, kewajiban kepada Allah atau hablum minallah. Yang kedua, kewajiban kepada sesama manusia atau hablum minannas. Nah, kewajiban yang terkait dengan hak Allah adalah dengan menjaga lisan kita. Artinya, kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita disuruh, diperintah untuk menjaga lisan kita. Bentuknya adalah dengan berkata yang baik, berkata yang sopan, berkata yang jujur dan benar. Jangan mudah kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar atau biasa disebut dengan hoax. Hati-hati ini. Jika kita tidak bisa menyampaikan berkata yang baik atau yang benar, maka lebih baik diperintahkan untuk diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Nah, ikram dalam hadis yang dimaksudkan ini adalah memuliakan dengan sebaik-baiknya, yaitu memuliakan siapa? Kepada tetangga dan tamu. Memuliakan tetangga bisa dengan cara banyak. Yang pertama, bertegur sapa dengan tetangga yang baik. Jika tetangga membutuhkan sesuatu, kita saling membantunya. Jika ada terdapat tetangga yang terkena musibah, kita bantu mereka, kita support mereka. Nah, hadis ini juga memuliakan, memotivasi kita untuk berbuat baik kepada tamu dengan cara memuliakan tamu. Tamu datang itu membawa rezeki. Maka dari itu, jika terdapat tamu yang datang, kita muliakan. Dengan cara apa? Kita sambut dengan baik, kita siapkan, mempersiapkan, kita berikan hidangan yang baik, atau kita sajikan yang baik. Nah, itulah cara bagaimana kita memuliakan kepada tamu. Semoga Allah memberikan kekuatan, keimanan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, ada kalanya Allah menguji bukan dengan sesuatu yang kita benci, tapi justru dengan sesuatu yang paling kita cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, "Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan." Ayat ini mengingatkan bahwa hidup memang tempat keraguan. Kadang yang hilang bukan hal sepele. Bisa mimpi yang sudah lama dibangun, bisa orang yang sangat disayang, bisa kesempatan yang sudah di depan mata. Dan seperti Nabi Ibrahim, kita sering tidak paham mengapa Allah meminta itu semua. Tapi iman mengajarkan taat dulu, pahamnya kadang belakangan. Pendengar Pro 1, jika hari ini ada sesuatu yang terpaksa kamu lepaskan, jangan selalu anggap itu akhir. Bisa jadi Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak kamu lihat. Bisa jadi kehilangan itu justru membuka jalan baru yang lebih baik. Idul Adha mengajarkan bahwa saat Allah meminta sesuatu dari kita, bukan berarti Allah ingin menyusahkan. Bisa jadi Allah sedang membersihkan hati agar kita sadar yang paling layak dicintai di atas segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang untuk mendapatkan yang lebih indah, kita memang harus belajar melepaskan yang indah juga. Oleh karena itu, semoga kita bisa lebih memaknai apapun yang terjadi dalam diri kita tanpa berprasangka buruk. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita akan menuju ke alun-alun kidul ya, Yogyakarta. Kita akan melihat kondisi berjalannya sholat Idul Adha untuk hari ini, Rabu 27 Mei 2026, yang nantinya akan membawakan acaranya ada rekan kami Rosihan Anwar. Selamat pagi rekan Rosihan Anwar. Monggo silahkan laporannya. Halo. Halo rekan Rosian.
1: Selamat pagi rekan Panji.
0: Baik, rekan Dian Warwanto nggih.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi.
0: Halo.
1: Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di kawasan Alun-Alun Selatan atau Alun-Alun Kidul. Dapat kami informasikan ribuan jamaah mulai berbondong-bondong memadati kawasan Alun-Alun Selatan yang pada pagi hari ini akan dilaksanakan sholat Idul Adha, Rabu 27 Mei 2026. Untuk sholat Id sendiri di Alun-Alun Selatan akan dimulai pukul 7 pagi, dan sejak pukul 6 tadi jamaah atau masyarakat sudah mulai berdatangan untuk memadati kawasan Alun-Alun Selatan ini. Dan saat ini saya bersama rekan kami Wulan Anita untuk menginformasikan baik dari imam dan khatib serta pelaksana pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Alun-Alun Selatan ini.
2: Ya, rekan Panji dan juga pendengar RRI Pro 1 Yogyakarta, saat ini kami tim dari siaran langsung untuk sholat Idul Adha juga menginformasikan bahwa sholat Idul Adha pagi hari ini di Alun-Alun Selatan sebagai imam dan khotib adalah dengan Dr. Haji Muhammad Ihwan Ahada SAGMA. Beliau adalah ketua PWM DIY dan rencananya sholat Idul Adha akan dimulai di pukul 6:30 atau 6:30 sampai dengan selesai. Dan kapasitas Alun-Alun Selatan sendiri sekitar 2.000 orang atau 2.000 jemaah begitu ya. Dan saat ini sudah mulai penuh ya rekan Dian ya. Dan ini sudah kira-kira ada 10 baris begitu, 10 soft untuk laki-laki, dan ini dari ujung utara ke selatan penuh begitu, semuanya area dipakai. Dan masyarakat juga masih, jamaah ini masih berbondong-bondong untuk hadir pagi hari ini untuk memenuhi Alun-Alun Selatan Yogyakarta.
1: Benar rekan Panji maupun pendengar program Satu Air dari Yogyakarta, untuk kawasan Alun-Alun Selatan sendiri dari sisi utara hingga sisi selatan sudah mulai dipenuhi jemaah. Dan dapat kami informasikan bahwa jika ingin melaksanakan sholat Idul Adha di Alun-Alun Selatan bisa mempercepat langkahnya, karena memang untuk kawasan Alun-Alun Selatan sendiri sudah mulai padat dan tinggal meninggalkan beberapa space untuk jemaah yang ingin melaksanakan sholat Idul Adha. Untuk cuaca sendiri di kawasan Alun-Alun Selatan ini terpantau cukup cerah dan beberapa tetap masih berjualan di seputaran kawasan Alun-Alun Selatan ini. Sementara itu untuk bagi informasi juga pendengar, untuk pimpinan wilayah Muhammadiyah PWM Daerah Istimewa Yogyakarta pada sholat Idul Adha ini menyiapkan 1412 lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di DIY, seperti 294 lokasi di Kabupaten Bantul, 382 lokasi di Kabupaten Gunung Kidul, 244 lokasi di Kota Yogyakarta, dan 189 lokasi di Kabupaten Kulon Progo serta 303 di Kabupaten Sleman. Sementara untuk kemantren Karaton sendiri ada beberapa, seperti di untuk pelaksanaan terutama penyembelihan kurban yang dilaksanakan setelah sholat Idul Adha, seperti di Margo Mulyonagan, Masjid Miftahul Jannah, Masjid Ngadi Suryan, Masjid Soko Tunggal, Masjid Nurul Islam, Masjid Al-Islah, Masjid An-Nur, dan Masjid Kauman sendiri juga tadi melaksanakan sholat Idul Adha, dan sejumlah anggota kepolisian juga mengikuti atau melaksanakan kegiatan pengamanan agar pelaksanaan sholat Idul Adha baik di kawasan Keraton Yogyakarta ini dapat berjalan lancar.
0: Baik, rekan Dian Parwanto dan rekan Anita.
1: Dapat kami informasikan pula 10 Zulhijjah hari ini memiliki sejarah panjang yang serat makna bagi umat Islam, di mana untuk pertama kalinya perintah kurban diturunkan sebagai bentuk penghormatan terhadap ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana kisahnya Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk menyembelih putranya Ismail. Dengan penuh keimanan keduanya menerima perintah itu tanpa ragu. Namun saat Nabi Ibrahim hendak melaksanakan perintah tersebut, Allah Subhanahu wa taala menggantikan Ismail dengan seekor domba. Peristiwa agung ini menjadi simbol ketaatan sejati yang diperingati setiap 10 Zulhijjah melalui ibadah kurban atau pada hari ini. Sejumlah petugas dari baik dari TNI juga turut serta memberikan pengamanan di pelaksanaan sholat Idul Adha di alun-alun selatan ini, dan masih banyak jamaah yang berbondong-bondong untuk mengikuti sholat Idul Adha di alun-alun selatan ini. Allahu Akbar.

0: Ya, pendengar, sejauh ini memang sudah mulai padat alun-alun selatan dari arah barat, masyarakat berdatangan, kemudian dari Jalan Ngadi Suryan, kemudian juga dari Jalan Langenas Tranlor ini hadir dari arah timur juga memadati alun-alun selatan, dan parkir-parkir juga sudah disediakan di sisi barat, kemudian di sisi timur di depan Sasono Inggil juga disediakan parkir untuk yang ingin melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di alun-alun selatan di pagi hari ini. Ya, dan juga pendengar, memang pagi hari ini imam dan khotib ini akan dibawakan, atau beliau adalah Dr. Haji Muhammad Ihwan Ahada, SAGMA. Beliau adalah Ketua PWM DIY sekaligus juga dosen dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Ya, dan tema itulah, atau tema khotbah pagi hari ini adalah membangun jiwa welas asih manusia. Dan di dalam penjelasannya juga bahwa hari ini memang kaum muslimin di seluruh tanah air ini merayakan, menunaikan sholat Idul Adha mengikuti sunnah Nabi, dan semua bertakarub kepada Allah dengan kepasrahan diri yang tinggi untuk meraih ridho dan juga karunia-Nya. Ya, dan penghambaan setiap muslim dalam mendekatkan diri kepada Allah ini mengandung makna dan juga konsekuensi berupa kepasrahan diri dengan tulus atau ikhlas hanya karena Allah, bukan karena lainnya. Sebuah kepasrahan yang jernih atau al-hanif yang secara vertikal menjadikan setiap orang beriman meneguhkan jiwa ketauhidan untuk selalu taat kepada Allah. Baik, dan rekan Panji, sebentar lagi kita akan memulai sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Alun-Alun Kidul, dan kami dari tim siaran luar akan kembali ke studio dulu.
1: Baik, terima kasih rekan Wulan Anita dan juga Dian Parwanto. Pendengar, kita akan kembali lagi untuk memberikan informasi dan siaran langsung berjalannya sholat Idul Adha di Alun-Alun Kidul. Tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kami akan memberikan lagi ya informasi dan siaran langsung terkait dengan jalannya sholat Idul Adha yang kali ini berada di Alun-Alun Kidul, dan tentunya kita masih terhubung bersama rekan-rekan kami di lapangan. Kita akan lihat nih, kita tersambung dengan rekan siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo silakan. Halo, rekan Dian Parwanto dan rekan Wulan Anita.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar program 1 RRI Yogyakarta, dimanapun Anda berada, kembali bersama kami, tim siaran langsung yang mengabarkan sholat Idul Adha di Alun-Alun Selatan. Dan dapat kami informasikan untuk jamaah sholat Idul Adha di Alun-Alun Selatan sendiri saat ini sudah terpantau cukup padat, dan tinggal memberikan beberapa space yang kosong, sehingga bagi masyarakat yang ingin memang memanfaatkan sholat Idul Adha ini di Alun-Alun Selatan bisa segera atau sedikit mempercepat langkahnya untuk menuju ke Alun-Alun Selatan ini. Dan saat ini sudah bersama kami Mas Rifki. Assalamualaikum Mas Rifki.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Panitia Hari Besar Islam Keraton Yogyakarta. Mas Rifki, mungkin untuk kegiatan pagi hari ini untuk kapasitas Alun-Alun Selatan sendiri seperti apa Mas?
2: Ya, alhamdulillah untuk kapasitas Alun-Alun Selatan sendiri setiap tahunnya ya, untuk maksimal itu insya Allah bisa menampung 5.000 orang. Cuman memang selama ini tidak sampai segitu Mas, paling sekitar 3 sampai maksimal pernah itu 4.500, itu maksimal, tapi belum pernah lebih dari 5.000.
1: Untuk kesiapan panitia sendiri kan banyak masyarakat yang berkumpul sehingga dibutuhkan perhatian, walaupun hal-hal yang tidak diinginkan itu kan bisa terjadi, mungkin seperti apa Mas?
2: Ya, persiapan untuk sholat id di Alun-Alun Selatan ini kita biasanya sudah 2 bulan, 3 bulan sebelum puasa ya Mas. Jadi kita persiapan langsung antara Idul Adha dan Idul Fitri itu kita persiapan sekaligus sehingga tidak mendadak. Artinya 3 bulan sudah kita siapkan sehingga semua hal maupun secara teknis sudah kita persiapkan dengan baik, dan juga kerjasama antara pemerintah dan juga kepolisian atau keamanan di sini TNI Polri kita libatkan, sehingga semua stakeholder di keraton ini sudah bersiap untuk menyiapkan acara pada pagi hari ini.
1: Jadi setiap tahunnya memang selalu rutin digelar di Alun-Alun Selatan.
2: Ya, insya Allah kita selama masih diperbolehkan di sini, insya Allah kita akan terus melaksanakan sholat Idul Adha dan Idul Fitri di Alun-Alun Selatan ini.
1: Mungkin untuk pelaksanaannya dimulai pukul 7.
2: Ya,
1: biasanya kan kalau sholat Idul Adha lebih dipercepat, mungkin ada alasan tersendiri.
2: Ya, karena memang kalau diperhatikan dari dulu ya, dari pelaksanaan pertama di sini juga baik Idul Adha atau Idul Fitri, Alun-Alun Selatan selalu pukul 7. Jadi memang belum pernah kita melaksanakan sebelumnya.
1: Oh, begitu. Mungkin kalau jamaah sendiri biasanya ini dari mana saja?
2: Ya, kalau mungkin sebelum Alun-Alun Utara ditutup mungkin hanya sekitar sini ya, sekitar internal di Kecamatan Kelator ataupun di kecamatan sebelah kanan kirinya. Tapi ketika Alun-Alun Utara sudah ditutup itu kita ada kebanjiran dari luar juga. Artinya banyak juga dari luar kota yang ingin merasakan sholat di Alun-Alun Selatan juga banyak juga. Gitu.
1: Ada apa ya, pengalaman tersendiri juga ya untuk
2: ya,
1: Alun-Alun Selatan ya, ketika sholat ini. Ya, maksudnya mungkin untuk tahun ini ya, tema yang ingin disampaikan panitia kepada masyarakat atau jemaah. Jadi seperti
2: ya. Sebenarnya untuk tema sendiri untuk Idul Fitri, Idul Adha tahun ini adalah membangun jiwa welas asih sebagai manusia. Gitu. Supaya kita bisa punya rasa berbagi dan memahami saudara-saudara kita yang belum mampu. Gitu.
1: Terutama dengan kejadian di Timur Tengah.
2: Iya benar, Timur Tengah maupun juga banjir-banjir atau bencana alam yang dalam setahun ini terjadi di Indonesia, kita ingin membangun jiwa kepedulian supaya lebih peduli lagi gitu.
1: Baik, terima kasih Mas Rifki atas waktunya dan kesempatannya bagi RRI untuk mewawancara pada saat Idul Adha ini.
2: Ya, terima kasih.
1: Baik pendengar, dapat kami informasikan untuk jemaah sholat Idul Adha di Alun-Alun Selatan sendiri juga terlihat dari panitia memberikan kemudahan, sejumlah kemudahan terutama untuk parkir maupun pengamanan di sejumlah titik di kawasan Alun-Alun Selatan sendiri. Dan bagi masyarakat atau jemaah yang memang ingin sholat Idul Adha

0: yang jatuh pada 10 Dzulhijjah juga menjadi pengingat bahwa kebahagiaan sejatinya tidak hanya didapatkan dari harta dan kemewahan, tetapi dari ketulusan hati dalam beribadah dan berbagi. Setiap tetes darah hewan kurban yang mengalir menjadi saksi keikhlasan umat Islam dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
0: Pendengar program 1 RRI Yogyakarta, selain ibadah kurban, terdapat sejumlah amalan sunnah yang dianjurkan pada 10 Dzulhijjah ini. Salah satunya adalah memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil sejak malam Idul Adha hingga hari-hari Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Umat Islam juga dianjurkan untuk memperindah penampilan, memakai pakaian terbaik dan menunaikan salat Idul Adha berjamaah sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Info-info dari kematian keraton dari masjid dan musola untuk hewan kurbannya.
3: Disampaikan laporan keuangan Panitia Hari Besar Islam PHBI Kemandiran Keraton Yogyakarta pada hari ini 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah 27 Mei 2026. Dana masuk 1. Modal kegiatan dakwah pada saat ini 46.333.717 rupiah. Kedua, infak Idul Fitri 1447 Hijriah 86.109.000 rupiah. Total dana yang tersedia 132.442.717 rupiah. Dana keluar 1. Penyelenggaraan Salat Idul Fitri 1447 Hijriah 26.515.500 rupiah. Bantuan kegiatan sosial dan dakwah 12.300.000 rupiah. Kegiatan rapat-rapat dan sekretariat 6.121.350 rupiah. Dana pengeluaran sampai saat ini 44.936.850 rupiah. Sisa dana pada saat ini adalah 87.505.867 rupiah. Kemudian kami sampaikan pada saat ini jumlah hewan ternak kurban pada hari ini. Untuk 1. Margo Mulyonagen, Patean, Yogyakarta, lembu 5, kambing 13. Miftahul Jannah, lembu 2, kambing 4. Masjid Ngadisorian, lembu 9, kambing 22. Soko Tunggal, lembu 11, kambing 11. Nurul Islam, lembu 4, kambing 2. Musola Al-Islah, lembu 4, kambing 10. Masjid Musola An-Nur, lembu 2. Dalam Makum Dumen, lembu 8, kambing 3. Musola Al-Islah, Musola Asia Kadipaten, lembu 4, kambing 3. Langgar Kadipaten, lembu 3, kambing 3. Beteng Pinangun, lembu 3. Masjid Asyidik Kadipaten, lembu 5, kambing 9. Masjid Mulia Utama Kadipaten, lembu 5, kambing 2. Masjid Al-Amin Kadipaten, lembu 4, kambing 4. Masjid Mangunegaran Panembahan, lembu 9, kambing 20. Masjid Candrakirana Panembahan, lembu 4, kambing 10. Masjid Selo dan Surya Candra, lembu 6. Masjid Nurul Hidayah Panembahan, lembu 2. Masjid Yorajati Panembahan, lembu 8, kambing 23. Masjid Margo Rahayu Panembahan, lembu 5, kambing 15. Masjid Margo Yuwono, lembu 5, kambing 14. Jumlah saat ini, jumlah sementara, lembu 108 ekor, kambing 168 ekor. Demikian disampaikan.

Insyaallah untuk imam dan khatib pada pagi hari ini Bapak Dr. Haji Muhammad Ikhwan Ahada, Sarjana Agama, Master Agama. Insyaallah nanti kita akan memulai jam 7 tepat. Kepada para jamaah dipersilakan untuk menyesuaikan, silakan berdiri semuanya, menyesuaikan nanti untuk safnya yang masih ada yang kosong depannya, mohon disempurnakan dari belakang. Monggo silakan semuanya jamaah untuk berdiri dulu.

sambil menunggu waktu, insya Allah 3 menit lagi para jamaah untuk menyesuaikan softnya. Diusahakan jangan sampai soft depannya kosong. Sekali lagi, monggo, kesadaran, karena kesempurnaan sholat kita adalah dari soft.

Thì ăn cái đâu? Muốn đi đường gì?